0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada, selamat datang kembali nih di program Semangat Pagi. Ya, bagi Respon semuanya yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Semoga apapun yang Respon lakukan hari ini berjalan dengan baik. Dan kita sudah masuk di jam kedua, tentu ini jam terakhir ya, di mana Viko akan menemani ruang dengan Responer di program Semangat Pagi. So, tetap bersama dengan Viko di 93,0 FM. Viko akan putarin lagu yang spesial ya buat Responer semuanya di pagi hari ini, dari Hana Mary dengan judul Depressed, akan menemani Responer semuanya saat ini.
1: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93.0 Respon Family Station. Balik lagi bareng Viko yang di pagi hari ini semangat banget buat nemenin pagi responer semuanya. Semoga responer juga antusias ya untuk menjalani aktivitasnya sepanjang hari ini. Seperti biasa di program Semangat Pagi, bagi responer semuanya yang ingin mengucapkan nih, mungkin ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan yang berulang tahun, bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Responnya semuanya, ketika kita bicara tentang self-improvement, seringkali yang paling sulit sebenarnya bukan memulai ya, tapi konsisten. Balik lagi seperti apa yang Viko sampaikan tadi ya di jam pertama, bahwa konsisten itu sangat penting nih. Kadangkala kita nggak pernah untuk selalu konsisten untuk melakukan hal-hal kecil. Misalnya nih, hal-hal sepele, aduh besok pengen bangun pagi deh, jam berapa? Jam 5 atau jam 4 atau 4.30 maybe atau jam 5 gitu ya. Tahu-tahu bangun jam 6. Kalau bangunnya udah jam 6 mendekati mau berangkat kerja, itu kita udah sembarangan tuh. Maksudnya udah ya udah buru-buru aja, mungkin ada beberapa item dari barang-barang kita yang ketinggalan. Dan konsisten itu penting ya. Banyak orang tuh semangat di awal, bikin target baru, mau hidup lebih sehat juga, mau lebih disiplin, mau mengatur keuangan. Tapi baru beberapa hari berjalan semangat udah mulai turun. Why? Karena ya, kita seringkali terlalu fokus pada hasil besar sampai lupa menikmati proses kecil. Padahal responnya semuanya, perubahan hidup itu ya sama dengan orang bilang adalah mirip menanam pohon. Nggak langsung besar dalam semalam ya, ada prosesnya. Misalnya disiram, dijaga, bahkan kadang terlihat seperti tidak berkembang, tapi diam-diam akarnya sedang menguat. Begitu juga lah dengan diri kita saat ini. Kalau hari ini responnya semuanya sedang belajar mengontrol emosi, itu perkembangan. Kalau hari ini responnya memilih bangkit lagi setelah kecewa, itu perkembangan juga. Kalau hari ini masih bertahan di tengah banyak tekanan hidup, itu juga perkembangan. Kadang kita terlalu sibuk mengejar pencapaian sampai lupa menghargai kemampuan bertahan. Dan satu hal nih yang sering kita alami, maksudnya relate dengan banyak orang, adalah jangan terlalu sering menyalahkan diri atas masa lalu. Ada satu pepatah mengatakan, yang berlalu biarlah berlalu karena sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi gitu ya, yang berlalu ya udah biarin aja, karena apa, ada masa depan yang sedang menanti kita. Percaya bahwa semua hal yang kita lakukan dengan konsisten akan senantiasa membuat kita semakin mengerti bahwa hidup itu perlu dilakukan dengan keputusan untuk melakukan hal-hal yang baik di hal-hal kecil. Ya, self-improvement berarti memberi kesempatan kedua untuk diri sendiri belajar, memperbaiki, dan melangkah lagi. Semangat buat responden semuanya di pagi hari ini. Tetap lakuin apa yang terbaik, tetap stay tune di 93.0 FM.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station, balik lagi bareng Viko di pagi hari ini ya, yang menemani responos semuanya dengan membawakan tema di pagi hari tentang self improvement. Ya, di pagi hari ini bagi responos semuanya dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat, dan tetap semangat terus apapun yang responos lakukan sepanjang hari ini. Bagi responas yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko ya di 0821-5566-8003. Bisa juga ya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Ya, self improvement apakah penting untuk kita lakukan? Responnya semuanya, mungkin setiap orang itu punya yang namanya self improvement ya. Karena balik lagi hal itu tergantung dari kebiasaan yang kita lakukan. Ternyata banyak dari kita yang mungkin sedang berada di fase berusaha untuk terlihat kuat, padahal di dalam hati sedang berjuang keras. Ya, self improvement bukan lagi soal tampil keren di depan orang lain, tapi bagaimana kita menjaga diri agar tidak hancur oleh keadaan. Kadang hidup itu memang gak berjalan sesuai dengan rencana. Ada yang sedang memikirkan pekerjaan, ada juga yang lelah dengan masalah keluarga, ada yang sedang berjuang secara finansial, ada juga yang terlihat tertawa tetapi sebenarnya sedang kehilangan arah. Dan itu manusiawi ya. Makanya penting sekali untuk kita berhenti sejenak dan bertanya ke diri sendiri, apakah sudah cukup baik untuk memperlakukan diri sendiri hari ini, atau sebenarnya kita sedang mengabaikan. Ya, kita sering memaksa diri terus kuat, terus produktif, terus tersenyum, padahal hati juga butuh ruang untuk kita beristirahat. Ya, di pagi hari ini buat responden semuanya harus mengerti bahwa self improvement itu bukan berarti harus selalu bergerak dengan cepat. Kadang memperbaiki hidup dimulai dari hal sederhana, yang mana kita harus memperhatikan tidur kita cukup apa enggak, kita harus kurangi nih overthinking kita ya terhadap sesuatu yang kita pikirkan, belajar bilang tidak. Maksudnya kita harus berani nih meninggalkan hubungan yang melelahkan untuk bilang tidak, atau dalam hubungan itu kan berat banget ya, atau sekedar menyediakan waktu tenang tanpa sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Dan satu kebiasaan kecil yang sangat berpengaruh adalah cara kita berbicara pada diri kita sendiri. Kalau kita ragu terhadap diri kita sendiri hari ini, maka semua kemungkinan yang akan terjadi ke depan itu adalah keragu-raguan. So, tetap semangat di pagi hari ini, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93.0 FM.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma. Males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu, dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Selamat pagi pendengar Respon Radio, pendengar setia dimanapun berada dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat tentunya. Buat responer semuanya yang ke kampus juga, semangat terus hari ini ya, yang sekolah juga. Ya, sebelum itu Viko akan bacakan agenda Pemkab Senin 25 Mei 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Upacara gelar pasukan peringatan HUT Damkar ke-107 dan Satpol PP ke-76 dan Satlinmas ke-64 tahun 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat di lapangan upacara Poltek Pel Sumatera Barat. Pukul 8 pagi Zoom Meeting Pengendalian Inflasi tahun 2026 di Ruang Dilo. Ya, pukul 8.30 undangan Zoom Meeting Kegiatan Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Ruang Rapat Setda. Dan pukul 9 pagi undangan Sosialisasi Jurnis SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Aula SD Unggul Terpadu 7 Koto Sesaria. Pukul 1.30 ya, atau jam setengah 2 pembukaan acara pada rakor dan peningkatan kapasitas Karang Taruna se-Kabupaten Padang Pariaman di Hall IKK. Buat responden semuanya, inilah agenda Pemkab yang Viko bacakan di pagi hari ini. Kita lanjut ngebahas tentang tema kita, tentang self-improvement ya. Masih di suasana yang mungkin pagi-pagi orang sudah siap-siap berangkat kerja, misalnya dalam perjalanan yang dengerin respon radio. Dan semakin dewasa sakitnya kita mulai sadar ya, bahwa ternyata hidup itu bukan cuma soal mencari uang ya, atau mengejar pencapaian, tetapi juga tentang menjaga ketenangan batin. Uang banyak kalau batin gak tenang juga sama ya, sama aja gitu maksudnya. Jadi uang banyak dan batin pun tenang itu jauh lebih bagus ya, karena ada banyak orang yang terlihat sukses di luar tapi diam-diam kehilangan dirinya sendiri. Mereka sibuk nih memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, ini penting nih, jangan selalu mau untuk memenuhi ekspektasi orang lain ya. Kalau kita selalu berada pada taraf orang lain bilang apa, itu yang saya ikutin, nah sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi jangan terlalu sibuk mengurusi kehidupan orang lain atau memenuhi ekspektasi orang lain terhadap diri kita. Ingat kata orang ya, ada satu istilah be yourself, jadilah diri sendiri gitu ya. Sibuk menjaga image juga kadang sampai lupa nih apakah kita benar-benar bahagia di situasi yang seperti ini. Nah, disinilah self improvement menjadi penting. Bukan supaya kita terlihat lebih hebat dari orang lain, tetapi supaya hidup itu terasa lebih sehat pikiran, emosi dan juga hati kita. Dan salah satu tanda seseorang mulai bertumbuh adalah ketika dia tidak lagi ingin memenangkan semua hal. Dan responnya semuanya, kadang menjaga energi jauh lebih penting daripada memenangkan ego. Lalu ada pelajaran yang penting yang relate dengan kehidupan kita saat ini adalah belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan tetap tinggal. Jadi self-improvement berarti untuk mengharuskan kita belajar ikhlas terhadap hal-hal yang memang tidak bisa dipaksakan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, semangat buat respon semuanya di pagi hari ini. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM. Sebatas formalitas dari Danar akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

93.0 Respon Family Station. Balik lagi. Wah, gak kerasa ya. Sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan Respon di pagi hari ini. Viko ngucapin thank you banyak buat Respon semuanya yang setia bersama dengan Viko ya. Gak kerasa kebersamaan kita sudah selesai. Semoga obrolan tentang self-improvement pagi ini bisa menjadi pengingat kecil untuk kita semua bahwa hidup itu bukan tentang siapa yang paling perfect, tapi siapa yang terus mau belajar dan juga bertumbuh. Kalau hari ini masih banyak kekurangan, gak apa-apa. It's okay. Kalau hari ini masih dalam proses perbaikan diri juga gak apa-apa. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing, punya perjuangannya masing-masing, dan punya jalan hidup yang berbeda. Yang penting nih, yang penting ya, jangan pernah berhenti melangkah. Ya, terus jaga hari agar tidak mudah menyerah, jaga pikiran agar tidak dipenuhi hal-hal negatif, dan jangan lupa sibuk apapun menjalani hidup, tetap luangkan waktu untuk menghargai diri sendiri. Ada telepon dari Uda Sultan Leterwe, mohon maaf ya, I'm so sorry Uda, Viko gak bisa angkat karena sudah closing, nanti boleh bergabung di program Ruang Pagi, nanti bersama dengan Cila dan juga Viko yang akan menemani ya. Uda, terima kasih banyak sudah bergabung di pagi hari ini, terima kasih sudah menemani pagi ini. Semoga hari Respon semuanya luar biasa, dipermudah segala urusannya, disehatkan tubuhnya dan ditenangkan hatinya, dan yang lebih penting adalah dapat mengaplikasikan apa yang Viko sampaikan selama 2 jam tadi tentang self improvement. So, Viko pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wow, ketemu lagi Responers di pagi hari ini bersama Cila yang tentunya akan menemani Responers hingga pukul 10 pagi. Nah, kita di ruang pagi Responers, berharap semuanya kabarnya sehat ya, dan juga pastinya menjalani aktivitasnya di pagi hari ini dengan penuh semangat. Karena kalau kita dengan hati yang sukacita, dengan mengawali hari bersyukur, itu membantu kita untuk beraktivitas ya pastinya ya, dengan baik, dengan mood yang baik juga, dan tentunya penuh semangat. Apalagi kalau di rumah pagi-pagi bangun gitu ya, udah disiapin sama mama sarapan, atau enggak udah saling menyapa satu sama lain, kira-kira aktivitasnya apa aja. Wow, dunia terasa gimana ya. Kita akhirnya menjalani aktivitas pun juga enjoy gitu ya, dengan penuh semangat, apalagi udah ada list pekerjaan yang harus kita kerjakan hari ini. Wow, tentunya ada Cila juga pastinya ya, yang akan terus menemani Responers dalam menjalani aktivitasnya di program Ruang Pagi. Boleh banget ya di pagi hari ini bergabung bersama Cila, karena kita akan membahas topik juga yang cukup familiar ya, ya apalagi anak-anak Gen Z gitu ya, aktivitasnya yang mungkin lebih menghabiskan waktunya di kafe. Jadi boleh banget bergabung bersama Cila, kira-kira alasan kenapa lebih suka menghabiskan waktunya di kafe ya. Boleh bergabung bersama Cila di kontak 082155668003 atau melalui WhatsApp 081166229930. Cila juga live TikTok Responers, jadi bisa melihat keadaan Cila di pagi hari ini seperti apa. Bisa melihat senyuman Cila juga, bisa mengetahui kira-kira outfitnya seperti apa, baju gitu ya. Boleh banget ya menyapa di live TikTok, boleh juga berkomentar atau memberikan tanggapannya mengenai topik kita di pagi hari ini. Alasan kamu lebih suka menghabiskan waktu di kafe. Boleh banget ya Responers. Dan di pagi hari ini juga sudah ada bergabung, ada Kakak Mochi. Kakak Mochi yang di pagi hari ini sudah penuh semangatnya ya untuk beraktivitas. Kak Mochi bilang hai hai hai gitu ya. Ada Arya juga. Wow, ada Jejek juga. Ada Ray. Wow, di pagi hari ini juga udah menyapa kita di WhatsApp. Ada udah Leo kayaknya. Kita langsung saja ya. Halo, Uda Leo. Selamat pagi, Uda Leo. Halo, Uda Leo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, gimana kabarnya, Uda Leo?
1: Baik.
0: Wow.
1: Sehat.
0: Kira-kira
1: sehat.
0: Sehat, Uda Leo, luar biasa di pagi hari ini. Apalagi menemani Responers, Uda Leo.
1: Oh.
0: Oke, Uda Leo, apa yang mau disampaikan di pagi hari ini? Kira-kira sudah mulai aktivitas kah Uda Leo, atau baru bangun nih Uda Leo?
1: Oh, aktivitasnya udah dong.
0: Oke, ngapain udah aja di pagi hari ini Uda Leo? Olahraga, udah sarapan?
1: Menelepon Kak Cila ini.
0: Oke. Terima kasih Uda Leo. Apa yang mau disampaikan Uda Leo di pagi hari ini untuk kita semua?
1: Apa ya?
0: Hari ini kita mau membahas
1: di kafe ya.
0: Gimana? Iya, hari ini kita mau membahas kenapa anak-anak muda, Gen Z ya khususnya, lebih suka menghabiskan waktunya di kafe, Uda.
1: Kan di kafe itu kan, kalau Uda Leo kan di kafe sering minum kopi, kafe gitu ya. Kalau di kafe itu rame-rame.
0: Oh, banyak orang ya, Uda Leo, bisa ketemu orang-orang gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Biasanya sendiri atau sama rumah, teman-teman, Uda?
1: Biasanya ngumpul-ngumpul gitu.
0: Woi, nongkrong ya berarti Uda Leo ya. Luar biasa. Apalagi banyak orang ya, ramai. Bisa lihat, bisa ketemu orang, apalagi pemandangannya bagus ya di kafe. Ada musiknya juga.
1: Daripada rumah sendirian, bengong-bengong, mendingan di kafe, rame-rame, ngumpul-ngumpul.
0: Betul, betul, Uda. Berarti memang ada, gimana-gimana, Uda?
1: Silabelnya ke kafe.
0: Iya, aku kadang-kadang ke kafe, udah.
1: Ke kafe minum apa tuh?
0: Kopi juga sama teman-teman, nongkrong, kadang nggak bahas kerjaan.
1: Oh
0: Gitu,
1: gitu.
0: udah. Iya.
1: Oh.
0: Oke. Ada lagi yang mau
1: Terus
0: disampaikan?
1: apalagi perdanaannya?
0: Pertanyaannya, pertanyaannya cuman ini, kita bahas topik ini aja udah. Mungkin ada
1: Oh gitu
0: ya
1: ya.
0: kata-kata yang mau disampaikan buat responders, udah boleh kasih semangat mungkin ya di pagi hari ini.
1: Oh gitu. Kata-kata udah. Kalau APG-APG itu kalau di kafe jangan minum sembarangan gitu ya.
0: Iya.
1: Yang penting minuman yang sehat-sehat seperti kopi gitu ya. Jangan minuman sembarangan kalau APG gitu.
0: Wow.
1: Ini kan kalau APG ini kan kafe ini kan apa ya? Dibuat apa minum-minuman apa gitu beralkohol gitu ya. Mabok-mabokan gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa
1: itu,
0: udah.
1: Itu citra kafe itu buruk di mata masyarakat itu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ada lagi
1: iya,
0: udah?
1: Menurut Tuteleo kayak gitu.
0: Oke, wow luar biasa. Jadi kita juga boleh
1: iya.
0: nongkrong ya udah ya. Boleh nongkrong di kafe,
1: iya.
0: tapi kita juga harus melihat minuman yang sehat untuk kita. Kita bisa minum di sana.
1: Iya.
0: Apalagi sama teman-teman
1: Iya,
0: nongkrong-nongkrong ya,
1: itu.
0: udah.
1: Iya.
0: Wow.
1: Boleh request lagu ini.
0: Boleh, udah mau dengerin lagu apa nih untuk pagi
1: Oh,
0: hari ini?
1: ini lagu apa ya?
0: 20,
1: Bisa.
0: 2000-an di atas udah. Yang
1: Oh,
0: populer.
1: 2000-an. Apa ya yang 2000-an?
0: Mau saya kasihkan
1: ini
0: gimana udah?
1: Little Pen bisa nggak ya?
0: Nanti saya cek kalau ada yang 2000-an kita putarkan udah. Cila putarkan.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih ya udah ya
1: Oke.
0: sudah menyapa kita di pagi hari
1: Ya,
0: ini dan juga
1: Assalamualaikum.
0: Memberikan tanggapannya. Wow. Sehat-sehat ya udah ya, sampai
1: Selamat
0: jumpa
1: pagi.
0: udah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Wow, luar biasa. Betul sekali responder semua. Jadi kadang kalau kita nongkrong-nongkrong gitu, memang ada kafe-kafe yang mungkin tempat yang membuat kita juga tidak akhirnya menyimpang gitu ya. Apalagi mengenai tubuh kita juga sembarangan gitu ya, sembarangan minum, sembarangan makan. Dan juga sebenarnya kopi kalau misalnya keseringan itu juga gak baik di tubuh kita. Apalagi karena saya juga orang yang tidak terlalu doyan. Sebenarnya doyan sama kopi, tapi ada beberapa kopi yang akhirnya gak, di badan saya gak cocok gitu. Karena gak terbiasa, apalagi yang kafeinnya kuat, kopinya tuh kuat banget. Itu terasa banget di badan. Jadi memang kita harus perlu berhati-hati kalau misalnya memang tidak enak di badan kalau kita misalnya minum gitu ya di salah satu kafe atau segala macam, ya kalau bisa jangan diteruskan atau sering gitu. Jadi kita harus juga menjaga tubuh kita supaya tubuh kita juga sehat gitu ya, bisa beraktivitas dengan maksimal. Wow, terima kasih banget buat udah Leo sudah bergabung di pagi hari ini. Dan pastinya Cila juga menyapa responder semua dimanapun berada gitu ya, yang lagi beraktivitas atau yang lagi siap-siap bekerja gitu, atau sudah dalam perjalanan di mobil yang lagi dengerin Cila di pagi hari ini. Semuanya berharap lancar gitu ya, sehat-sehat semuanya. Dan mungkin ada kesulitan, masalah gitu ya, kondisi yang tidak ideal untuk kita harusnya menjalani aktivitas di pagi hari ini, gak apa-apa, kamu pasti bisa dengan kita bersyukur di pagi hari ini apapun kondisi itu kita bisa melakukannya dengan baik. Dan di pagi hari ini juga ada responder di Tanjung Basung yang juga akhirnya setia mendengarkan respon Padang. Ada Gina, ada Cece, ada Priscila juga, ada Angel, ada Tasya dan lain-lain ya. Luar biasa kemarin ketemu sama mereka. Mereka senang banget dengan respon radio. Mereka suka dengan program-program apalagi anak-anak sekolah juga yang ada topik-topik tentang anak-anak yang di sekolah ya, tentang pendidikan, mereka juga sangat menikmati itu. Mereka penasaran, oh ternyata ketika ketemu, oh Cila ya. Iya, mereka kenal Cici juga dan penyiar-penyiar semua di tempat ini luar biasa. Berharap semuanya bisa terhibur ya dengan program-program yang kita sajikan, apalagi topik-topik juga yang kita bahas bisa memberkati, bisa menguatkan, bisa menolong kita, bisa mendapatkan hal-hal sesuatu yang baru yang mungkin kita tidak ketahui. Terima kasih sekali lagi buat Responders dimanapun berada ya. Kita akan mendengarkan satu lagu yang berjudul Kota Tinggalkan Saja. Jadi kalau ada sesuatu di pagi hari ini yang aduh bikin gue banyak banget stres gitu ya, atau pikiran-pikiran yang numpuk, kita tinggalkan saja. Lakukan satu persatu ya, jangan semuanya kita kerjakan.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
2: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Ya, masih bersama Cila pastinya di program Ruang Pagi yang akan menemani responder semua hingga pukul 10 pagi ya. Berharap semuanya udah pada sarapan dan pastinya di pagi hari ini bahwa ada banyak hal-hal juga yang kita kerjakan ya untuk memulai aktivitas kita, baik yang kita kerja ataupun yang di rumah saja, atau anak-anak yang ke sekolah perlu banyak hal yang dipersiapkan pastinya ya. Berharap semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, yang di jalan tetap berhati-hati, berharap semuanya selamat ya hingga sampai tujuan. Nah, buat kamu yang di pagi hari ini yang mau ikutan bergabung di topik kita, karena pagi hari ini kita akan membahas alasan kenapa banyak anak-anak muda atau Gen Z ya lebih suka menghabiskan waktunya di kafe. Udah ada beberapa responders yang menanggapi ya di live TikTok ataupun di WhatsApp juga yang bergabung di pagi hari ini. Nah, responders, bahwa Respon Radio ini bisa juga didengar melalui streaming ya, www.responradio.com, atau juga melalui frekuensi kita di 93,0 FM. Dan pastinya ada sosial media kita, Facebook dan juga Instagram, bisa melihat informasi atau berita di akun kita yang pastinya official ya, Respon Radio 93,0 FM atau official. Nah, juga bisa bergabung di pagi hari ini di live TikTok kita di akunnya Respon Radio juga, bisa memberikan tanggapannya melalui komentar ya, bisa diketik langsung, nanti Cila akan bacakan. Atau juga yang mau mendengarkan lagu di pagi hari ini boleh juga ya, untuk menemani kita dalam kita menjalani aktivitasnya. Terima kasih buat Kak Mochi, ada Kak Enza juga, ada Cibe, ada Alexander juga yang bergabung di pagi hari ini yang memberikan tanggapannya. Kalau Alexander bilang, aku di kafe itu biasanya di awal bulan kakak. Rata-rata kayaknya ya. Biasanya kalau di awal bulan kita hampir setiap hari di kafe ya. Nah, terus kalau di akhir bulan ya udah sasetan nih. Hai Yan, sudah bergabung loh Yan di pagi hari ini, langsung tap-tap layarnya juga di live TikTok kita. Terima kasih ya udah bergabung. Gimana kabarnya Yan? Boleh ya Yan untuk di pagi hari ini topik kita, kira-kira Yan kenapa alasannya menghabiskan waktunya di kafe? Apakah seperti Alexander karena awal bulan? Enggak ya, tetapi karena mungkin ada alasan-alasan yang berbeda. Boleh banget ya menanggapinya di live TikTok ataupun di WhatsApp di 0811662230 atau melalui kontak 0821556803. Nah, ternyata responders, ada beberapa banyak hal yang mungkin ya kenapa anak-anak muda atau Gen Z yang lebih suka menghabiskan waktunya di kafe. Nah, pagi hari ini juga ada Bang Aan nih yang bergabung bersama kita di topik kita pagi hari ini. Kita langsung saja menyapa Bang Aan ya. Halo Bang Aan, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aan. Gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Oke, apa yang mau disampaikan di pagi hari ini Bang Aan? Atau mau menanggapi topik kita di pagi hari ini?
1: Halo Bang. Kalau aku sih, kalau kebiasaan di kafe sih, kalau kepingin makan aja, paling makan.
0: Iya, sama teman-teman ya Bang Aan.
1: Goreng, nasi goreng apa, makan-makan yang enak gitu. Kalau pas di rumah gak ada orang, gak ada adiknya ya, itu
0: Diajukan
1: buat makan malam di luar.
0: Wow, luar biasa. Terima kasih Bang Aan. Apa lagi yang mau disampaikan nih? Oke, lagu apa Bang Aan?
1: Lagunya yang Niji Arti Sahabat sama Westlife-nya yang Upton Girl.
0: Oke, Westlife-nya ya.
1: Niji-nya dulu Arti Sahabat, baru yang Westlife-nya yang Upton Girl, yang lagu yang kedua.
0: Oh, Upton Girl ya.
1: Saya mau kirim-kirim request-nya buat

0: Syukur, kirim salam juga buat Alka Abdillah, Amin Mustafa, dan juga buat seluruh responder semuanya yang masih mendengarkan melalui live streamingnya.
1: Oke, baik Bang Aan. Ada lagi Bang Aan? Oke, cukup?
0: Udah gak ada, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bang Aan, sehat-sehat. Baik, sampai jumpa. Wow, luar biasa. Ternyata memang ada alasan-alasan yang berbeda ya. Kalau dari Bang Aan, ya karena mungkin di rumah tidak ada orang, tidak ada yang masak, jadi bisa makan di kafe, bisa juga sambil nongkrong ya, sambil minum. Wow, luar biasa. Berharap juga responders yang di pagi hari ini sudah bergabung bisa memberikan tanggapannya mengenai topik kita di pagi hari ini. Kita mau membahas poin bahwa ternyata kita tahu kafe itu bisa menjadi tempat me time nih, responders. Jadi banyak orang datang ke kafe itu bukan untuk ramai-ramai, tapi misalnya justru untuk menikmati waktu sendiri. Nah, terkadang duduk sambil minum kopi dan dengar musik itu sudah cukup bikin pikiran kita tuh lebih tenang. Betul sekali nih. Siapa nih yang ke kafe untuk me time gitu ya, untuk sendiri gitu, mengambil waktunya sejenak ya, merenungkan gitu ya. Kadang kayak kita juga suka mengintrospeksi diri, kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki, kira-kira apa nih targetnya kedepannya nih, apa ini yang gue capai nih. Biasanya gitu tuh kalau orang yang kayak me time. Tapi ada juga orang-orang yang me time ya pengen healing aja gitu ya, pengen kayak menghabiskan waktu atau menikmati keadaan-keadaan yang mungkin agak berat gitu ya kita hadapi. Dengan kita minum kopi di kafe akhirnya agak lebih ringan gitu. Ada beberapa orang ya. Atau mungkin ketika kita menghabiskan waktu di kafe, kita mencari inspirasi nih. Biasanya orang-orang yang cukup pekerja keras gitu ya, yang di kantor aktif atau segala macam gitu ya. Nah, penulis, nah ini biasanya penulis, desainer atau content creator, ini bahkan mahasiswa sering dapat ide lebih mudah saat berada di kafe. Nah, suasana ramai tapi santai bisa memancing kreativitas, betul sekali. Jadi ketika mungkin mereka di kafe melihat orang-orang juga ya yang ada di sekitar mereka, melihat kehidupan-kehidupan yang mungkin ada, baik pengalaman mereka ataupun dari orang-orang yang mereka saksikan gitu ya, yang mereka lihat, dan juga di dalam mereka bekerja juga di lingkungan mereka, itu bisa membantu mereka ketika ada di kafe merenung, memikirkan, akhirnya muncul ide-ide atau gagasan yang membuat mereka, oh ini sepertinya saya buat ini nih, sepertinya saya kerjakan ini nih gitu. Jadi memang tidak hanya untuk me time aja, untuk kayak apa healing gitu ya, untuk kita ya udah capek banget di sepanjang hari ini, yuk kita healing gitu ya, istirahat sejenak. Tapi ada juga orang yang, wah gue harus gunakan waktu ini nih, kesempatan apalagi gue di kafe sendiri nih, ngerjain pekerjaan dengan mencari inspirasi-inspirasi lainnya gitu. Nah, berharap juga responder semua ketika di kafe ada dampak positif yang kita dapatkan gitu ya, yang menolong kita, membantu kita, baik dari diri sendiri ataupun mungkin di tempat kita bekerja nantinya. Wow, luar biasa. Di pagi hari juga boleh bergabung ya buat responders dan memberikan tanggapannya. Kita mau mendengarkan lagu dari Gamaliel Aldrey atau Cantika ya, yang berjudul Galih dan Ratna.

Ya, masih di program Ruang Pagi yang akan terus menemani ya aktivitas kita di pagi hari ini bersama Cila, tentunya dengan kita membahas satu topik yang cukup luar biasa dan familiar ya kita dengar, apalagi khususnya untuk anak-anak muda yang dimana waktu-waktunya ngabisin di kafe, nongkrong, ketemu teman-teman atau bahas kerjaan dan segala macam. Cila percaya banyak alasan ataupun hal-hal yang mungkin membuat responder semua akhirnya ngabisin waktu, lebih suka ngabisin waktunya di kafe. Boleh banget untuk memberikan tanggapan atau komentarnya mengenai topik kita di pagi hari ini. Bisa menghubungi Cila di kontak 082155668003 atau melalui WhatsApp 081166229300. Boleh juga bergabung di live TikTok karena Cila juga live TikTok ya. Jadi bisa bagikan komentar atau tanggapan melalui komentar. Wow, terima kasih buat responder semua yang terus setia ya mendengarkan respon radio, apalagi ikut bergabung di topik kita pagi hari ini. Ada Kak Julia, ada Kak Mochi, ada Bang Ardi juga ya, ada Uda Leo juga yang ikutan bergabung di TikTok, dan ada Samuan juga, dan beberapa responder lainnya yang tentunya ikut memberikan tanggapannya di pagi hari ini. Kalau Bang Mochi bilang, ini aku suka banget nih kata-katanya. Cukup relate ya di kehidupan kita. Nah, lebih suka ngabisin waktu bersama orang yang tepat, bukan soal tempat tapi siapa orangnya. Huhuy. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang tepat sudah ketemu Bang Mochi? Atau masih dalam penantian mencari-cari gitu ya, atau masih mencari. Berharap bisa ketemu ya orang yang tepat Bang Mochi. Nah, ada juga Kak Julia, katanya nongkrong dengar musik Kak, cuman agak enggak sering-sering nih. Oke, memang ada juga orang-orang ya, bahkan banyak orang juga, justru teman-teman aku lebih banyak juga kalau mereka ke kafe yaitu dengerin musik karena ada live musik juga kan, atau lagi kayak ngabisin waktu sendiri nongkrong sama teman-teman juga gitu. Nah, terus ada siapa lagi nih? Sambungan dari Bang Mochi nih. Tapi kalau cerita lebih enak di depan Indomar. Di depan us gitu. Di depan ya, di depan tempat di mana kayaknya ada makanan atau minuman yang bikin Bang Mochi ini enggak bisa meninggalkan satu tempat ini. Oke, kalau udah Leo suntuk di rumah main di kafe sambil minum kopi. Wah, orang yang tepat di waktu yang salah. Aduh, ini Bang Mochi. Enggak apa-apa. Proses kan setiap kita tuh kan beda-beda. Jadi, mari kita nikmati proses itu dan biarlah proses itu membentuk kita menjadi lebih baik. Wow, luar biasa Bang Mochi ya. Terima kasih. Ada peran utama juga yang baru bergabung di live TikTok. Buat responden juga yang ada di rumah, yang lagi menjalankan aktivitasnya juga di pagi hari ini, atau lagi masak-masak, buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih nongkrong, masih menghabiskan secangkir kopi ya, yang lagi sarapan, berharap bisa terhibur, bisa menikmati harinya di pagi hari ini bersama Cila, pastinya yang sambil dengerin Cila di program Ruang Pagi. Nah, responder semua ternyata memang selain orang-orang gitu ya, anak-anak muda menghabiskan waktunya di kafe dengan mencari inspirasi, ada juga menghindari rasa bosan di rumah seperti Bang Uda Leo ya, yang kalau misalnya sudah bosan di rumah ya pergi ke kafe dengerin musik, terus nongkrong sama teman-teman gitu. Memang kalau terlalu lama di rumah itu kan bikin kita bosan, jenuh gitu ya. Nah, karena kafe yang misalnya alternatif untuk mengganti suasana tanpa harus kita pergi jauh gitu ya, ngabisin duit yang besar gitu ya. Karena kan kebanyakan orang kalau healing tuh, oh gue harus ke sini, ternyata memang ada tempat juga yang bisa kita jangkau, yang membuat kita kayak dimana tempat ini bisa membantu kita untuk bisa lebih mood lagi bagusnya, apa moodnya lebih bagus atau segala macam gitu. Jadi kayak ada cara sebenarnya, ada tempat-tempat juga yang bisa kita kunjungi untuk kita bisa me time, untuk kita bisa menghilangkan rasa bosan atau kejenuhan gitu ya. Nah, terus tempat sosialisasi juga yang modern gitu ya. Sekarang banyak hubungan pertemanan kan, ada relasi kerja, bahkan bisnis dimulai dari nongkrong di kafe. Terus kafe menjadi tempat bertemu orang-orang baru dengan suasana yang lebih santai. Nah, ini ada juga respondes tadi menanggapi bahwa iya, karena
kalau misalnya di kafe kan ramai, jadi bisa ketemu, oh ini Bangaan ya, bisa ketemu orang-orang, bisa kenal sama orang juga, bisa saja jodoh kita di sana, enggak? Enggak ya, berharap juga orang-orang yang tepat yang kita mungkin cari gitu ya, akhirnya bisa ketemu, seperti Bang Mochi. Kalau Bang Mochi di waktu yang salah ya, oke semangat ya Bang Mochi, tetap semangat untuk kita menjalin relasi hubungan dengan orang-orang. Jangan trauma, jangan takut, jangan merasa bahwa aduh kayaknya kayaknya gue gak dapat lagi nih yang lebih baik. Enggak, kita harus memperbaiki diri kita juga, mengintrospeksi diri kita juga, memperbaiki diri kita juga untuk lebih baik supaya ketemu dengan orang-orang yang lebih baik juga. Wow, responnya semua karena waktu kita ternyata sudah kurang lebih 1 jam, kita sudah menghabiskan waktu jam pertama ini dengan responers yang cukup luar biasa menanggapi topik kita di pagi hari ini. Jangan khawatir karena kita akan ketemu lagi di jam yang kedua, masih program yang sama ternyata di ruang pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Cila di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wow, luar biasa di pagi hari ini kita kembali di jam yang kedua dengan topik yang sama tentunya buat kamu yang lagi dengerin Cila di pagi hari ini di program Ruang Pagi. Boleh banget untuk bergabung ya, menanggapi topik kita, gimana alasan ya, alasan kamu lebih suka menghabiskan waktu kamu di kafe. Kira-kira apa nih? Ada beberapa responden yang sudah menanggapi, biasanya kalau di awal bulan katanya nih. Nah, itu di awal bulan ya, jadi lebih banyak banget untuk menghabiskan waktunya di kafe. Kalau udah di akhir bulan, udah rentengan-rentengan gitu ya. Oke, terus ada juga yang suka ke kafe karena dengerin musik, karena lagi bosan, lagi jenuh di rumah, ataupun mungkin gak masak di rumah, bisa ke kafe sambil makan, sambil nongkrong juga. Nah, buat kamu yang baru bergabung, yang belum menanggapi topik kita di pagi hari ini, boleh juga ya untuk memberikan komentarnya melalui live TikTok juga, karena Cila sambil live TikTok. Terus boleh juga melalui kontak di 082155668003 atau melalui WhatsApp 08116622930. Dan ada Adi Saleh yang juga bergabung nih di live TikTok, baru bergabung ya. Katanya kakak jangan lupa apa tuh? Jangan lupa senyum ya. Jangan lupa semangat biar bisa kerja gitu. Oke. Terima kasih loh Adi Saleh yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Tio juga nih yang baru bergabung. Tio, gimana kabarmu Tio? Wow, kopi pagi nih kak katanya. Oke, Adi, siap. Jangan lupa minum kopi ya. Terus sarapan. Terus ada Boy juga nih di pagi hari ini yang bergabung di live TikTok. Buat responders juga yang ada di rumah, buat adik-adik ataupun teman-teman semua ya yang lagi dengerin Cila, ada di Tanjung Basung 2, Tanjung Basung 4 juga, ada Gina, ada Friskila, ada Tasya, Cece, ada Angel. Berharap semuanya sehat dan senang sekali jika mengetahui responders kita di pagi hari ini yang setia banget ya mendengarkan program-program Respon Radio yang kita sajikan. Wow, berharap semuanya bisa dihibur, bisa menolong ataupun membantu untuk bisa melakukan aktivitasnya dengan edukasi ataupun hal-hal yang kita sampaikan. Oke, ada Bang An di pagi hari ini yang akhirnya juga bergabung melalui WhatsApp ya. Halo Bang An, selamat pagi Bang An. Halo. Oke, sepertinya jaringan nih. Jaringan Bang An kayaknya ya.
1: Halo.
0: Oke, halo. Sudah ada suaranya. Halo, gimana Bang An kabarnya? Baik, tadi sudah menyapa ya di pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan Bang An?
1: Aku mau request lagu tambahan.
0: Oke, mau lagu apa Bang An?
1: Dihadiahkan khusus buat sahabat-sahabat sejati aku yang cewek-cewek yang ada di Villa Mutiara 4 Batang. Saya pilihkan yang Cherry Bell yang diam-diam suka.
0: Oh, aku diam-diam suka gitu ya.
1: Ya.
0: Wow, oke, okay. Terima kasih Bang Aan. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Bang Aan?
1: Kalau aku sih lanjutin itu ceritanya. Kan aku kan gini ya kan.
0: Gimana Bang Aan?
1: Aku kan biasanya kan kalau di
0: apa Bang An?
1: Kalau nonton ya habis selesai kegiatan ya biasanya ya ke kafe, ke warung biasanya kan makan bakso apalagi minum es kopi. Wah, rasanya mantap banget.
0: Oke. Biasanya sama dan teman-teman atau
1: lagi sekalian dengar-dengar musik bersama sahabat lagi santai-santai.
0: Wow, luar biasa. Bang An, kalau ke kafe sering setiap minggu atau setiap bulan Bang An?
1: Ya paling sih di warung sama ke kafe ya seminggu sekali kalau ke kumpul-kumpul sama teman-teman, sama sahabat, ngajak jalan-jalan, ngajak itu pengajian di situ.
0: Oke, wow, luar biasa ya. Melakukan sesuatu yang positif ya Bang Aan ya sama teman-teman.
1: Ya,
0: wow,
1: benar.
0: Terima kasih loh Bang Aan. Berharap kita juga bisa belajar ya untuk melakukan yang lebih baik. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Bang Aan, sehat-sehat ya Bang Aan ya.
1: Ya, amin. Okay. Makasih Tuh Aan ya. Assalamualaikum.
0: Ya, mari Bang Aan. Wah, luar biasa. Berharap kita juga apapun yang kita lakukan ya berdampak positif buat teman-teman juga yang ada di sekitar kita juga menyaksikan itu mereka akhirnya lebih baik lagi dengan melihat kehidupan kita. Boleh juga nih responder yang memberikan tanggapan seperti Bang Aan tadi yang sharingkan kenapa dia lebih suka di kafe, aktivitasnya di kafe apa aja. Boleh banget. Hai Kim Jinun. Kim Jinun baru bergabung nih. Tak pikir Lee Min Ho nih. Oke, terima kasih ya kamu baru bergabung di pagi hari ini. Boleh dong ikutan topik kita juga di pagi hari ini. Nah, di WhatsApp juga ada yang bergabung, ada Bunda Dua Putri. Bunda Dua Putri menyapa kita di pagi hari ini. Pagi, Nak Cila katanya nih. Kalau menurut Bunda Dua Putri, kalau masalah anak-anak muda sekarang nongkrong di kafe karena bolehlah katanya ya. Bolehlah dalam sebulan sekali gitu. Karena untuk rileks juga kan. Nah, setelah itu baiknya diluangkan waktu untuk ngumpul atau ya ketemu keluarga, bersama keluarga ya, untuk menambah kedekatan antar keluarga. Bunda mau request lagu juga nih yang berjudul Always Remember dari Lady Gaga. Salam-salamnya untuk semua kru dan juga semua responders istimewa untuk Nak Cila juga pastinya tidak lupa nih buat salam-salam spesialnya. Terima kasih Bunda Dua Putri yang sudah bergabung di pagi hari ini di program Ruang Pagi. Dan pastinya responder semua kita berharap apapun yang kita lakukan, apalagi anak muda cukup rawan nih lingkungan pergaulannya. Jadi betul-betul kita juga harus melihat lingkungan kita, apakah kita membuat kita lebih baik atau enggak. Nah, Bunda Dua Putri ini mewakili orang tua nih. Jadi boleh untuk anak-anak muda gitu ya, untuk nongkrong ketemu sama teman-teman. Tapi jangan lupa untuk berkumpul juga nih sama keluarga, sama orang tua, ngabisin waktu mereka juga supaya ada kedekatan yang lebih akrab gitu. Luar biasa. Terima kasih Bunda Dua Putri yang sudah memberikan tanggapannya, yang sudah mengingatkan kita juga ya sebagai anak-anak yang tetap peduli, tetap care kepada orang tua dan juga keluarga. Nah, kita dengarkan satu lagu ini. Special request dari Bang Aan tadi ya, yang menelpon kita dari Westlife nih, Uptown Girl.

Ya, Anda masih berada di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, dan masih ada Cila pastinya yang tersetia menemani Responas di pagi hari ini dengan kita membahas satu topik yang luar biasa ya, dimana ada banyak anak-anak muda atau Gen Z yang lebih suka menghabiskan waktunya bersama orang-orang, mungkin ya teman-teman, di kafe. Akhirnya mungkin mereka juga punya waktu yang cukup terbatas bersama orang-orang yang ada di rumah, keluarga, orang tua atau adik-adik gitu, karena ikutan dengan tren yang mungkin saat ini lebih nyaman di luar gitu ya, apalagi nongkrong di kafe, apalagi kalau dibarengin dengan di awal bulan. Jadi sering banget nih, jadi kalau di awal bulan hampir setiap hari nongkrong di kafe, berharap tidak seperti itu ya. Mungkin boleh di kafe, tapi kalau keseringan kan cukup menguras dompet kita juga. Dan waktu kita bersama keluarga juga akhirnya tidak banyak. Relasi kita, hubungan kita tidak dekat dengan orang tua kita. Kita juga tidak seleluasa itu mengetahui kondisi keadaan keluarga kita. Nah, responders ternyata memang ada banyak hal ataupun alasan kenapa anak-anak muda zaman sekarang yang pengen banget gitu ya menghabiskan waktunya di kafe. Jadi yaitu di mana anak-anak muda yang mengikuti tren gitu ya, lifestyle-nya gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri budaya nongkrong di kafe kan sudah jadi bagian gaya hidup anak-anak muda maupun pekerja juga. Jadi kalau misalnya ada kerjaan atau tugas ataupun hal-hal yang membutuhkan tempat yang cukup membuat hati kita senang gitu ya, happy, tenang, cocoklah terlebih di kafe nih buat anak-anak muda. Jadi dengan mengikuti tren, dengan lifestyle gitu ya, gaya hidup yang cukup viral ataupun tren banget di anak-anak zaman sekarang, akhirnya memang mereka tidak mau ketinggalan gitu ya. Mereka tetap memprioritaskan nongkrong gitu ya, menghabiskan waktu malam mereka di kafe. Nah terus tempat menenangkan diri juga setelah hari yang berat gitu ya. Jadi ada orang-orang yang datang di kafe setelah capek kerja, terus mereka habis misalnya bertengkar dengan orang-orang di tempat mereka kerja ataupun di keluarga, atau sedang banyak pikiran juga nih, akhirnya mereka memilih kafe menjadi tempat untuk memulihkan moodnya. Di awal memang ada kita bahas tentang me time, mereka pengen butuh inspirasi juga, apalagi buat penulis, desainer ya. Mereka sangat membutuhkan tempat itu untuk mereka mencari inspirasi, karena rame kan, banyak anak-anak muda juga di sana gitu. Jadi itu mungkin menolong mereka, membantu mereka untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Nah terus untuk menikmati proses juga, bukan sekedar tujuan nih responders. Jadi kadang orang tidak datang karena lapar atau haus, tapi karena menikmati proses duduk, ngobrol, memperhatikan sekitar, dan menikmati waktu berjalan pelan nih. Memang di awal juga ada responders yang sudah bergaung, ada banggaan ya. Kalau banggaan kan kalau misalnya di rumah gak ada ataupun gak masak, bisa sambil makan di sana, menghabiskan waktu juga, atau minum kopi, nongkrong. Nah ternyata ada juga orang-orang yang memang gak memang pengen aja ke kafe gitu ya, untuk menikmati tempat duduk, view gitu ya, pemandangan, ataupun orang-orang yang lagi rame yang ada di sekitar mereka. Dan apalagi kalau ada teman nih, ada aja gitu ya pembahasan-pembahasan yang dibahas gitu. Nah, tapi berharap ini berdampak mungkin membuat kita lebih baik ya, ataupun tidak menghilangkan jati diri kita yang sesungguhnya. Apalagi di zaman yang sekarang yang cukup rawan sekali pergaulan ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, kita harus berhati-hati untuk memilih lingkungan itu. Terima kasih Alexander yang sudah bergabung, dan ada juga Andika ya di live TikTok yang luar biasa bergabung menyapa kita di pagi hari ini, dan juga ikut tap-tap layar nih. Terima kasih Kak Andika. Nah Andika ini ada di Balikpapan nih, responders luar biasa ya, kita didengar di berbagai daerah-daerah dan bahkan di luar negeri juga melalui streaming www.responradio.com, dan juga bisa melihat live TikTok kita juga, karena media sosial ini intinya kita ada paket aja, ada internet, kita udah bisa mendengar atau bisa melihat kondisi-kondisi yang ada di luar yang mungkin kita gak bisa jangkau gitu. Terima kasih ya Kakak Andika di pagi hari ini
udah menyapa juga ya dan mendengarkan kita Respon Radio di streaming nih, katanya luar biasa. Berharap semuanya responders dimanapun berada juga ya bisa terhibur, bisa menikmati program-program yang kita sajikan di pagi hari ini, siang, sore dan malam. Karena Respon Radio hadir setiap hari dari responders bangun di pagi hari kita ada ya untuk menemani hingga malam pun sampai beristirahat kita dampingi. Kita temani loh, luar biasa. Ini yang membuat kita semangat juga nih, Cila dan juga Viko dan lain-lainnya yang bikin semangat untuk menemani responders. Karena ada responders yang mendengarkan, kita tahu. Wow, terima kasih responders semua. Dan juga buat kamu yang baru bergabung, boleh banget ikutan topik di pagi hari ini ya. Nah, ternyata memang responders di pagi hari ini di topik kita yang kita bawakan, yang kita bahas sangat-sangat penting juga ya untuk kita bisa memanage gitu ya, mengatur bahwa ternyata boleh kita nongkrong ya, boleh kita main-main, menghabiskan waktu di kafe, tapi kalau bisa kita mendapatkan hal-hal yang positif dari luar, hal-hal yang baru, yang gak kita tahu tetapi berdampak baik buat kehidupan kita. Mungkin ada relasi yang kita dapatkan, orang-orang yang mungkin sama tujuan, sama visi gitu ya, ataupun prinsip kehidupan yang sama. Karena kalau misalnya berbeda, cukup susah ya untuk kita membangun relasi ataupun hubungan, apalagi bersama keluarga kan. Jadi kita pun juga di dalam keluarga harus sehati, sevisi, setujuan, semisi gitu ya, saling memahami, melengkapi mungkin dengan karakter-karakter yang berbeda, tapi kita bisa memperlengkapi kekurangan kita dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya itu. Wow, kita mendengar lagu dari Cerebel, Aku Diam-Diam Suka. Ini requestan dari Bang Aan ya di pagi hari ini yang sudah bergabung menyapa kita.

Ya, cukup dari Jiva. Luar biasa pagi hari ini yang mengantarkan kita di pukul 9 lewat 38 menit nih responers. Jadi lagu Jiva Magnolia ya, yang berjudul Cukup ini sebenarnya tentang seseorang yang bertahan di dalam hubungan meskipun terus merasa terluka, terus tidak dihargai dan berjuang sendiri. Nah, siapa nih yang ada di dalam hubungan? Ternyata di sini tidak hanya fokus ke hubungan pacaran ya, tetapi pertemanan juga ataupun di dalam keluarga yang berjuang sendiri terus enggak dianggap gitu ya. Terus dilema banget antara bertahan atau pergi nih. Jadi Jiva menceritakan lagunya ini bahwa ketika dia berjuang sendiri di dalam hubungan pertemanan ataupun di dalam pacaran ya, terus berjuang sendiri, dia bingung apakah dia meneruskan seperti lagu Judika, putus atau terus. Dan kebutuhan sederhana untuk gak dihargai itu gak ada gitu. Nah, berharap responder semua ya, semua di lingkungan yang mungkin responders tempati adalah orang-orang yang betul-betul mengasihi dengan tulus, menghargai perjuangan responder semua dan juga memahami kondisi yang dialami responders. Jadi kita di lingkungan yang cukup baik, yang positif, yang membuat kita lebih

baik lagi ya, lebih pastinya bisa mengembangkan, mengupgrade diri kita dengan orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita. Wow, luar biasa ya. Berharap lagu ini bisa menolong kita dan menyadari kita bahwa, menyadarkan kita ya, bahwa ternyata hidup ini terus berjalan dan yang harus kita lakukan, kita harus terus berjuang walaupun mungkin orang-orang di sekitar kita tidak menganggap itu, asal yang kita lakukan ini benar gitu. Nah, kita masih di topik yang sama tentunya responders, karena di pagi hari ini seru banget, banyak responders yang bergabung di live TikTok juga. Kakak Andika yang masih stay, yang masih memberikan komentar, tanggapan di pagi hari ini juga. Dan ada Kakak Fitro juga ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kalau Kak Fitro, alasannya aku menghabiskan waktu di kafe itu adalah kalau ada orang live musik. Nah, biasanya yang suka kayak dengar-dengar musik itu, suaranya bagus juga nih. Suaranya merdu-merdu juga. Biasanya kalau yang suka musik itu orang-orang yang ya suka musik, suka seni juga, bisa main gitar atau alat musik lainnya gitu ya. Berharap bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dikasihi, pastinya kalau lagi di kafe ya kan, lagi nongkrong, jadi bisa membahas beberapa hal, baik hubungan pertemanan ataupun di dalam keluarga juga. Kalau di kafe kan nongkrong gak harus teman-teman gitu ya, teman-teman kampus ataupun teman-teman di tempat kerja, bisa juga untuk nongkrong sama orang-orang kita kasih di dalam rumah, keluarga gitu. Jadi ada banyak ya, jadi kebanyakan memang anak-anak muda lebih suka ke teman-teman kerja, teman-teman kuliah gitu ya. Tapi jarang banget kalau sama keluarga. Padahal bisa juga loh kalau kita ngajak keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, sepupu-sepupu gitu ya, untuk nongkrong di kafe, menghabiskan waktu bersama di sana, untuk saling mengenal, saling mengetahui karakternya masing-masing. Jadi jangan takut kalau misalnya, aduh gue gak punya teman, gak usah deh ke kafe. Gak usah deh ke sana gitu, ntar nanti gabut aja ke sana. Biasanya ada yang ke kafe tuh gabut kalau sendiri ya, bingung kalau gak ada teman gitu. Padahal keluarga kita juga bisa kita ajak ya, untuk menghabiskan waktu sama mereka. Ya gak usah mahal-mahal, ya minimal kita bisa minum. Atau kalau mau irit-irit, biasanya gitu tuh, irit-irit bawa botol air mineral gitu ya, di tumbler gitu. Terus makanannya baru di luar. Tapi itu seru justru ya, walaupun memang kelihatannya cukup sederhana, tapi itu bikin kita damai pastinya, sukacita karena bisa menikmati waktu bersama keluarga. Nah, responden, ternyata kita juga perlu memahami bahwa ada beberapa alasan gitu ya. Ada beda-beda orang sih memang, kalau misalnya ke kafe, kalau misalnya menghabiskan waktunya, lebih suka ya menghabiskan waktunya di kafe. Ada mungkin orang menganggap kafe sebagai tempat produktif, karena sebagian orang kan justru lebih disiplin kan, fokus saat mereka bekerja di kafe dibanding di rumah karena suasananya cukup mendung gitu ya, apalagi nggak ada orang di rumah, sepi banget. Tapi biasanya orang yang kalau kayak belajar gitu, karena beda-beda orang kan, kalau mungkin lebih produktif gitu ya, jadi cukup bisa orang yang kayak memahami bahwa oh ternyata kalau di rumah tuh lebih ini ya, lebih fokus, lebih konsentrasi kalau kerja dibanding kalau di luar yang rame gitu. Tapi ada juga orang-orang yang kayak oh gue yang pengen yang rame gitu ya, yang banyak orang gitu. Nah, ada juga sih kalau Cila tipenya memang kalau di kafe kerja, kecuali kerja kelompok atau meeting atau segala macam, tapi kalau mau belajar nggak bisa. Gak bisa kalau di kayak tempat rame gitu, karena beda-beda nanti fokusnya gitu, dibagi fokusnya, lihat orang kan oh aku pengen ini gitu, jadi kayak akhirnya gak fokus ke mungkin yang kita kerjakan atau belajar segala macam. Tapi ada orang yang kalau belajar itu justru rame gitu ya, di tempat rame, karena dia nggak ngaruh di dia gitu. Jadi beda-beda. Jadi kafe sebagai tempat produktif, ada orang yang menganggap itu, ada juga orang yang tidak menganggap itu. Jadi tergantung kondisi ya, tergantung kita
balik lagi ke kita gitu. Apakah kita ke kafe untuk lebih leluasa untuk melakukan kerjaan atau enggak. Nah, untuk menikmati proses bukan sekedar tujuan nih, ada juga nih kadang orang tidak datang karena lapar atau haus, tapi karena menikmati proses duduk, ngobrol atau memperhatikan sekitar dan menikmati waktu berjalan pelan. Betul. Jadi memang orang kan biasanya berpikir, oh kalau gue di kafe gue harus selesaikan 5 pekerjaan atau PR gitu ya, atau minimal gue dapat bab 5 atau bab 6 kalau susun skripsi ya, sampai bab 6 loh gitu. Jadi gak sekedar tujuan tapi proses yang mereka hargai, itu yang mereka nikmati dengan waktu berjalan gitu. Jadi banyak hal ternyata alasan-alasan kenapa banyak orang di kafe. Thank you ya Kakak Andika yang masih setia, luar biasa untuk mendengar di live TikTok juga bergabung ya. Ada juga respons pastinya ya, dimanapun berada yang lagi dengerin Cila di program Ruang Pagi. Terima kasih banget. Dan tentunya Cila masih menemani hingga pukul 10. Kita mendengarkan lagu dulu dari Keisha Lefronka yang berjudul Mengejar Matahari.

Responers ya, Cila sudah menemani responer kurang lebih 2 jam ya di program Ruang Pagi pastinya, dan membahas satu topik bahwa ada banyak alasan pastinya yang mungkin anak-anak muda sering banget atau lebih suka nongkrong di kafe atau menghabiskan waktunya di kafe. Nah, responders, jadi buat responder semua ya yang mungkin sering ngabisin waktu di kafe, itu bukan cuma soal kopi atau nongkrong semata. Nah, terkadang kita cuma butuh tempat untuk bernafas sebentar. Memang ada responders yang menyampaikan bahwa ya pengen cari inspirasi atau pengen supaya tidak bosan ya, yang jenuh di rumah gitu ya, bisa ke kafe atau menenangkan pikiran terus, atau sekedar merasa tidak sendirian nih. Terus karena di usia muda memang ya, apalagi di zamannya sekarang, hidup ini memang lagi ramai-ramainya. Jadi banyak target, banyak tekanan, dan banyak hal yang dipikirkan nih responders. Jadi kalau duduk beberapa jam di kafe itu kan bisa bikin hati kita lebih ringan. Nah, itu nggak masalah, tidak apa-apa. Yang penting bukan seberapa lama kita di kafe, tapi seberapa baik kita menjaga diri sendiri di tengah-tengah sibuknya kehidupan. Tetap kita nikmati ya prosesnya, tetap punya cerita. Terus jangan lupa, bahagia itu kadang sederhana secangkir kopi dan suasana yang nyaman. Wow, luar biasa di pagi hari ini yang mungkin menolong kita, mengingatkan kita bahwa ternyata dengan kita ada di kafe gitu ya, ada di tempat yang mungkin membuat kita lebih tenang, lebih nyaman, asal kita tidak kehilangan diri kita atau lingkungan yang ada di sekitar kita pun juga yang membuat kita lebih baik dan lebih positif. Jangan lupa juga untuk membagi waktunya bersama keluarga ya, orang-orang yang kita kasihi pastinya, apalagi di rumah. Terkadang kalau kita udah sibuk banget di luar atau sibuk banget di kerjaan, tapi pas pulang rumah kita mungkin tidak mempergunakan waktu atau kesempatan sama orang-orang yang kita kasihi di dalam rumah. Sekali lagi terima kasih buat responder semua yang setia mendengarkan Respon Radio, dan juga buat kamu yang baru bergabung, jangan khawatir, jangan takut ya. Tidak ada yang menemani, karena Respon Radio akan hadir sampai malam juga ya, dengan program-program yang akan kita sajikan pastinya. Nah, jadi buat kamu yang baru bergabung, jangan kemana-mana, dan ada program Sketsa Keluarga Indonesia yang akan menemani di pagi hari ini ya, di dalam responder semua beraktivitas. Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Respon Radio, radio keluarga Anda. Janji suci dari Yofi and Nuno yang mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Cila pastinya di Respon Radio yang akan menemani responder semua di pagi hari ini di program Sketsa Keluarga Indonesia hingga pukul 10 pagi. Luar biasa pagi hari ini Cila tentunya akan membahas satu topik yang pastinya ini juga cukup familiar ya, yang dihadapi oleh anak-anak muda atau Gen Z, di mana quarter life crisis ini yang cukup familiar dihadapi ataupun dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang. Nah, Cila membahas satu topik ini untuk memberikan tips bagaimana bisa menghadapi quarter life crisis. Responders juga bisa bergabung ya untuk memberikan tanggapan kepada Cila ataupun responders lainnya untuk supaya diketahui kira-kira apa yang dialami ketika mungkin responders menghadapi quarter life crisis ini. Gimana sih cara responders, boleh banget ya untuk memberikan tanggapan ini di kontak 082155668003 atau melalui WhatsApp 081166229. Nah, responders tentunya kalau kita misalnya mengetahui bahwa kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang banyak banget ya atau familiar menghadapi quarter life crisis ini. Nah, kita mau cari tahu apa sih quarter life crisis ini. Ternyata quarter life crisis adalah fase ketika anak muda di usia 20-an itu merasa bingung dengan arah kehidupannya atau takut dengan masa depan, terus merasa tertinggal dengan orang-orang atau teman-teman yang ada di sekitarnya, terus overthinking soal karir, soal cinta, ataupun pencapaian hidup. Nah, ini jujur banget nih responders bahwa fase ini tuh dialami banyak orang. Jadi gak cuma 1, 2, 3, atau 4, atau beberapa orang. Tetapi ini fasenya tuh, fase yang kayak gini-gini tuh banyak banget orang mengalami quarter life crisis. Nah, gimana tipsnya ya untuk menghadapi quarter life crisis? Itu pertama, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi media sosial ini sering membuat kita merasa kalah cepat ya gitu ya. Padahal setiap orang tuh punya timeline-nya, hidupnya berbeda-beda, proses mereka juga berbeda-beda. Dengan kita melihat sosial media, akhirnya kita merasa bahwa kok gue lambat banget ya, kok gue gak maju-maju gitu, gak ada perubahan di dalam kehidupan aku. Jadi itu yang kita rasakan, sehingga kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, yang kedua, kita juga fokus pada progres kecil, responders. Jadi gak semua pencapaian harus besar gitu ya. Gue kayak menaklukkan dunia gitu. Enggak, itu gak harus sesuatu yang besar gitu ya. Kita akhirnya merasa, oh gue capai nih, gue gak gagal nih, gue sukses nih gitu ya. Jadi dengan bangun pagi tepat waktu pun adalah sesuatu hal yang mungkin menjadi sesuatu yang mungkin menjadi apresiasi kita gitu loh. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Ini mungkin hal kecil, tetapi dengan ketekunan, kedisiplinan, kalau kita mau belajar gitu ya hal baru, atau berani mencoba juga termasuk kemajuan akan diri kita gitu, akhirnya kita bisa mencapai sesuatu yang mungkin orang-orang juga tidak bisa capai gitu. Jadi gak harus yang sesuatu yang besar. Nah, hal-hal yang kecil pun kalau kita tekuni, kalau kita disiplin, ya itu akan menjadi habit ya, karakter kita. Itu karakter yang baik pastinya ya, dan orang-orang yang ada di sekitar kita pun juga melihat dan menyaksikan bahwa oh, dia rajin loh, bangun pagi dia udah beraktivitas, udah melakukan sesuatu yang baik buat dirinya gitu ya, ataupun bekerja dan segala macam. Nah, ini karena kita fokus pada progres-progres yang kecil, dan kita tidak menyepelekan ya, mengabaikan hal-hal yang kecil gitu. Wow, di pagi hari ini juga ada Bang An, responders kita yang setia pastinya ya, mau menyapa kita di pagi hari ini. Kita langsung saja menyapa Bang An ya. Halo Bang An, selamat pagi Bang An, menjelang siang ya.
1: Halo. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Bang An. Gimana Bang An? Mau menanggapi topik kita di pagi hari ini?
1: Aku sih kalau pertama kali bangun sih kegiatannya ya itu apa, diawali dengan sholat subuh.
0: Bersyukur terus, ya Bang An ya.
1: Iya, pertamanya kecil ya Sehabis itu bangun ya bilang alhamdulillah
0: Iya,
1: itu
0: iya.
1: dulu
0: Beribadah
1: persiapan
0: ya.
1: dulu wudhu di rumah terus ambil air wudhu terus
0: Iya.
1: apa ya berkumur terus sekitaran ya
0: Bang An biasanya
1: terus
0: olahraga ya Bang
1: itu
0: An ya?
1: iya habis sholat subuh ya habis sholat subuhnya ya olahraga pagi dulu
0: Iya.
1: menyiapkan aktivitas dari jam 5 sampai jam 7 kadang ya sampai setengah 7 gitu
0: Wow, jadi memang udah
1: nah
0: di
1: terus siangnya ya istirahat habis itu sorenya banyak kegiatan diawali dengan sholat maghrib ngaji ngaji bersama nah, terus sholat isya dan diakhiri juga dengan makan malam.
0: Wow, jadi memang udah dibiasakan ya, udah ada listnya kegiatan hari ini apa aja yang dilakukan ya Bang Aan ya.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa. Jadi teratur kan, kita tahu kayaknya
1: Iya.
0: hari ini saya belum
1: Ya,
0: ngerjain
1: makanya
0: ini.
1: jangan buat tiduran terus. Paling tiduran ya paling batasnya ya jam sebelum subuh ya bangun. Sekitaran ya persiapan ke musola apa ke masjid, berangkat
0: Iya.
1: sholat. Habis itu olahraga pagi.
0: Ya, oke.
1: Nah, terus habis itu ya nanti Senin ya paling ada kegiatan pengajian ya. Pengajian mingguan ya datang ke musola atau enggak ke masjid ikut ngaji gitu atau enggak hari Minggu ke masjid-masjid terdekat paling di Masjid Nur Huda sama di masjid-masjid yang lain dikunjungi ke rumah Allah.
0: Oke, terima kasih loh Bang Aa. Jadi luar biasa ya pagi harinya udah di list apa yang mau dikerjakan. Apalagi pagi-pagi kita bangun harus beribadah ya Bang Aa sebelum memulai aktivitas kita.
1: Ya benar, kalau beribadah itu wajib, nggak boleh ditinggalkan.
0: Iya.
1: Nomor satu itu wajib, beribadah
0: Iya.
1: itu wajib, nggak boleh ditinggalkan.
0: Oke, terima kasih Bang Aa ya sudah merespon, sudah
1: Mau
0: menanggapi.
1: ikutan request lagu
0: Ah,
1: juga.
0: boleh. Apa tuh Bang Aa?
1: Saya pilihkan untuk buat sahabat-sahabat sejatiku yang cewek-cewek saya pilihkan yang biasa apa cari bel yang diam-diam suka sama lagu wajibnya yang Niji yang arti sahabat.
0: Oh, oke, Bang An, siap.
1: Saya mau kirim-kirim requestnya buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal,
0: yeah.
1: dan buat seluruh rombongan pasukan sahabat sejatiku, baik yang cewek maupun yang cowok di perumahan Villa Mutiara 04 Batang, Jawa Tengah.
0: Oke, terima kasih Bang Aan sudah bergabung di pagi
1: spesialnya
0: hari ini.
1: Buat Kak
0: Oke,
1: Sila
0: oh
1: yang
0: iya,
1: lagi
0: terima terima
1: siaran.
0: kasih, semangat juga Bang Aan ya, sehat-sehat.
1: Pokoknya semangat terus siarannya ya.
0: Oke,
1: Dan aku
0: mari.
1: juga mau nyapa-nyapa juga buat Alek Abdila, Amin Mustafa, dan Rizky.
0: Oke.
1: Dan buat semua responder yang lainnya semoga hari ini harus mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala karena rezeki itu tidak boleh ditolak karena
0: Iya.
1: rezeki itu harus diterima setulus-tulusnya dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, terima kasih Bang Aan ya di pagi hari ini
1: Ya,
0: sudah
1: terima
0: menyapa.
1: kasih.
0: Mari Bang
1: Assalamualaikum.
0: Aan. Wow, luar biasa responnya bahwa memang kalau kita memulai aktivitas satu hal yang mungkin kita harus lakukan di pagi hari yaitu wajib banget ya seperti Bang Aan sampaikan dan kalau bisa jangan ketinggalan kita bangun pagi beribadah mengucap syukur sebelum kita memulai aktivitas kita. Luar biasa. Responnya juga lainnya boleh banget ya menanggapi topik kita di pagi hari ini kira-kira apa sih tips menghadapi quarter life crisis? Apakah responder juga punya cara ataupun satu hal yang dibiasakan supaya tidak terlalu stres gitu ya, banyak pikiran atau tekanan, boleh banget menghubungi Cila di kontak 082155668003 atau melalui WhatsApp 08116622930. Kita akan melanjutkan topik kita di pagi hari ini, tapi kita mau mendengarkan lagu Arti Sahabat ya, yang di request oleh Bang Aan di pagi hari ini.

0: Aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Masih bersama Sheila di program Sketsa Keluarga Indonesia yang menemani responders di pagi hari ini menjelang siang, yang mungkin dalam beraktivitas ya, yang lagi bekerja atau lagi di perjalanan, tetap semangat, tetap berhati-hati. Berharap semuanya bisa menikmati aktivitasnya di pagi hari ini menjelang siang hari. Responders di pagi hari ini pasti kita membahas satu topik di mana di Sketsa Keluarga Indonesia kita tahu khususnya buat anak-anak muda ya, Gen Z yang mungkin mengalami quarter life crisis, di mana mereka bingung dengan arah hidup mereka, takut dengan masa depan, merasa tertinggal ya, mungkin orang-orang yang ada di sekitar mereka, teman-teman yang melihat bahwa oh, banyak sekali perbedaan ataupun hal-hal yang mungkin membuat mereka akhirnya membanding-bandingkan diri dan stres atau banyak kepikiran gitu ya akan hidup mereka, akan tujuan masa depan mereka juga gitu. Nah, responders ternyata selain mungkin kita berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain atau fokus pada progres kecil, nah ini tips bagaimana kita menghadapi ketika kita dalam posisi quarter life crisis ini. Nah, yang selanjutnya, jangan takut belum menemukan tujuan hidup. Jadi memang di usia 20-an wajar kalau misalnya kita masih bingung arah hidup gue gimana nih, tujuan hidup gue gimana nih, apakah aku akan bekerja, mendapatkan pekerjaan yang tetap ataupun mendapatkan pasangan yang tepat gitu ya. Karena fase ini memang waktunya mencari, mencoba, gagal, terus lalu kita belajar lagi. Nah, selagi kita masih ada di dunia ini atau lagi hidup nih responders, kita tidak akan berhenti belajar, pasti akan terus belajar. Nah, yang harus kita lakukan bagaimana kita terus berjuang, bagaimana kita terus bertahan, bagaimana kita mencoba sesuatu yang mungkin kita rindukan ya, ataupun cita-cita yang pengen kita capai. Tetapi kalau misalnya kita belum mencoba, udah berpikir bahwa kayaknya gagal nih atau segala macam, sehingga kita pun juga akhirnya takut banget ya untuk mencari tujuan hidup gua apa ini, masa depan gua mau seperti apa nih, karena kita nggak mencoba, nggak melakukannya, sehingga kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan dan apa yang sebenarnya kita ingin capai gitu. Jadi harus betul-betul punya keberanian ya untuk kita mencoba dan berusaha pastinya. Ketika mungkin orang-orang di sekitar kita menganggap kita ya remeh gitu ya atau sepele apa yang kita kerjakan, kita nggak boleh pikirkan omongan orang, kita nggak boleh hiraukan itu. Yang harus kita fokus yaitu ya dengan progres, dengan pencapaian yang kita sudah susun gitu ya, ataupun aktivitas yang sudah kita list, itu kita kerjakan. Nah, selain itu responders, kita perlu mengurangi tekanan di media sosial. Nah, terkadang kan yang bikin lelah bukan hidup kita kan, tapi terlalu sering melihat hidup orang lain. Coba sesekali istirahat, terus kita scrolling dan fokus ke diri sendiri. Tapi boleh juga kalau misalnya kita istirahat nih responder sambil scrolling TikTok atau media sosial. Nah, asal kita kan tahu bahwa apa yang kita cari itu yang akan sering keluar. Nah, kalau bisa mungkin motivasi ataupun sesuatu yang baik ataupun hobi kita yang membuat mood kita semakin semangat gitu ya, ataupun punya motivasi untuk kita akhirnya oh, gue harus cari apa yang saya inginkan, pencapaian atau masa depan atau arah hidup gue seperti apa nih. Jadi boleh juga untuk kita kayak di media sosial dengan kita scoring yang mungkin keluar FYP gitu ya, asal kita tahu ataupun apa yang mau kita searching, karena itu tergantung dari apa yang kita searching yang keluar di HP kita, tuh tergantung apa yang kita cari nih responder. Jadi kalau misalnya membuat kamu aku makin semangat kalau misalnya aku lihat musik atau dengerin musik atau melihat orang yang lagi masak atau segala macam, nah itu tergantung dari diri kita, kita yang tahu apa yang kita inginkan, sehingga itu membantu kita, menolong kita untuk ketika kita jatuh, ketika kita merasa breakdown gitu ya, down, kita bisa melihat sosial media yang mungkin membuat kita termotivasi lagi. Jadi ini tipsnya bagaimana kita menghadapi ketika kita ada di quarter life crisis ini. Lalu kita perlu cerita ke orang yang kita percayai, responders. Jadi tidak boleh sembarangan orang gitu. Nah, jangan memendam semuanya sendirian.
cerita ke teman, ke keluarga atau orang terdekat. Nah, ini bisa membantu pikiran kita lebih ringan. Jadi kalau misalnya kita bingung bahwa masa depan kita tuh belum ada terpikirkan, nah kita ngobrol ke orang tua kita ataupun orang-orang yang kita percaya. Gue pengen nih, nanti akan kita cari tahu sebenarnya apa sih yang gue minati, sebenarnya apa sih yang mau gue kerjakan, lakukan. Cuman kayak bingung aja gitu. Jadi ini bisa diceritakan kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Jadi jangan memendam itu sendiri, karena kalau kita pendam itu yang membuat kita akhirnya tidak berani melakukan sesuatu, ataupun kita pendam, kita akhirnya tidak punya arah hidup, akhirnya kita tidak punya masa depan yang sebenarnya lagi menanti kita, tapi kita nggak berusaha, tapi kita tidak melakukannya, tetapi kita tidak memulainya, ya kita tidak akan mencapai masa depan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, jadi satu hal yang mungkin dari Cila, mari di-upgrade, dikembangkan skill, talenta, kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya itu tidak mati, karena itu harus dilatih, harus dilakukan, harus dikerjakan, harus dipakai potensi itu supaya berkembang, supaya kita menjadi lebih baik lagi. Masih bersama Cila pastinya ya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan jangan kemana-mana, tetap di Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita mendengarkan satu lagu dari Cherrybelle, Diam-Diam Suka.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu.

0: akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
1: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
0: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
1: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
0: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, masih di program Sketsa Keluarga Indonesia dan pastinya masih bersama Cila yang setia menemani responders di pagi hari ini. Responder semua, bahwa ternyata memang ketika anak-anak muda atau Gen Z yang saat ini lagi menghadapi quarter life crisis, tentu banyak hal yang mungkin kita bisa bantu ya dengan bagaimana

bagaimana atau tips menghadapi quarter life crisis ini, ataupun orang-orang yang di sekitar kita mengalami ini, kita bisa juga membantu mereka untuk mereka keluar, untuk mereka bisa mengalami pemulihan ataupun mengalami sesuatu yang mungkin ada pencerahan ataupun edukasi tentang bagaimana arah kehidupan mereka ke depannya, masa depan mereka seperti apa, ataupun yang mengalami tuntunan ataupun tekanan gitu ya, tuntutan di dalam kehidupan mereka, baik dalam keluarga ataupun pekerjaan ataupun orang-orang yang ada di sekitar mereka. Responder semua bahwa ternyata memang cerita ke orang yang kita percayai, yang tadi kita bahas di sebelumnya gitu ya, perlu banget untuk kita men-sharingkan apa yang kita alami ketika mungkin kita bingung tentang arah kehidupan kita, kita bingung tentang bagaimana masa depan kita. Ini kita bisa sharingkan kepada orang-orang yang kita percayai atau orang-orang yang mungkin bisa membantu menolong kita untuk bisa mengetahui bahwa oke, ini yang saya harus kerjakan, ini yang harus saya lakukan supaya kita punya arah kehidupan gitu. Lalu kita juga perlu belajar menikmati proses ternyata, responders. Jadi tidak semua hal harus langsung berhasil. Hidup bukan lomba cepat-cepatan gitu ya, siapa yang lebih cepat, siapa yang lambat gitu ya. Tapi bagaimana perjalanan untuk kita bisa bertumbuh. Jadi memang ketika kita belajar menikmati proses, ketika bisa menerima setiap apa yang mungkin Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, sesuatu yang mungkin tidak baik, sesuatu mungkin yang tidak sepatutnya untuk kita bersyukur karena kondisi yang tidak ideal, tetapi ketika mungkin menikmati proses yang kita hadapin itu membantu kita untuk bisa mengerti perjalanan kehidupan kita, supaya apa, dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami, dengan proses yang Tuhan izinkan, kita semakin bertumbuh, bahkan mungkin kita lebih dewasa lagi bagi orang-orang yang mungkin tidak mengalami hal yang sama seperti kita alami. Jadi perlu banget untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa bersyukur, untuk kita bisa menikmati apa yang sudah ada di depan mata kita ataupun yang kita hadapi. Cila percaya bahwa kita pastinya punya kemampuan atau skill atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita, yang bisa kita kembangkan, yang kita bisa gunakan untuk mencapai sesuatu masa depan ya, yang berhubungan dengan masa depan kita, ataupun kita bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita tahu arah kehidupan kita seperti apa, tujuan hidup kita seperti apa. Dengan kita tekun, dengan kita disiplin, dengan kita mencoba berani gitu ya, untuk melakukan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi memang tidak mudah kalau misalnya kita lagi di posisi sulit ya, lagi di posisi banyak tekanan, ada banyak tuntutan, belum lagi di dalam keluarga ada perselisihan atau segala macam, di tempat kerja yang kerjaan yang sudah menumpuk banget dan kita bingung bagaimana untuk menghadapinya, melakukannya. Jadi Cila berharap responder semua bisa menikmati, bisa mendapatkan jalan dan solusi, bisa mengerti, memahami apa sih yang mau Tuhan ajarkan gitu ya, apa sih yang mau Tuhan lakukan gitu ya di dalam hidup saya, kenapa saya ada di posisi ini, kenapa saya ada di kondisi keadaan seperti ini. Nah itu yang mungkin menjadi perenungan untuk kita semua, karena kembali lagi bahwa tidak sama proses orang seperti apa, proses kehidupan kita juga seperti apa, jadi tidak ada samanya gitu ya. Jadi ini yang harus perlu kita sadari, bahwa proses kita dengan orang lain sangat berbeda. Jadi kembali lagi, gimana kita merespon itu, gimana kita menghadapi itu, gimana kita melakukannya supaya kita keluar dari mungkin tuntutan ataupun tekanan gitu ya. Kita perlu sharingkan kalau misalnya butuh orang-orang untuk mendengar keluhan ataupun sharing dari kita. Tapi orang-orang yang percaya, kadang kan kalau misalnya kita udah keenakan sharing ya, responsnya kita akhirnya oversharing gitu, jadi kayak semuanya kita kasih tahu, akhirnya orang mungkin tidak tepat, kurang tepat ya disampaikan ke orang-orang lain, jadi jadinya kita juga akhirnya nggak aman gitu. Dan
ya trauma gitu ya, nggak percaya lagi sama orang dan segala macam. Ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik juga di dalam kehidupan kita. Wow, memang susah kalau misalnya kalau kita sudah ada di titik quarter life crisis ini, karena ada banyak kebingungan ya, ada banyak ketakutan, overthinking juga pastinya yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bahkan orang tidak bisa tidur nih, responders, ataupun makan juga mereka nafsu makannya nggak ada gitu ya. Bahkan tubuh mereka juga bisa akhirnya berubah kurus kalau mengalami quarter life crisis. Tapi Cila berharap semua, responder semua berharap sehat, berharap punya arah hidup, punya tujuan hidup, mengerti dan memahami apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, dan terlebih hubungan dengan orang-orang juga baik, dan segala macam orang-orang di sekitar responder semua bisa merasakan kebaikan-kebaikan yang mungkin responder lakukan. Mungkin hal sekecil itu, tapi berdampak dengan orang-orang yang ada di sekitar responder. Masih bersama Cila ya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Respon Radio, radio keluarga Anda.

manusia kuat dari Tulus yang membawa kita di pukul 10:54. Nah, Cila percaya harus menurut semua adalah manusia-manusia kuat. Di topik kita pagi hari ini adalah bagaimana kita menghadapi quarter life crisis ya. Dan tentunya ketika kita mengalami itu ataupun menghadapi yang saat ini ya, quarter life crisis memang tidak mudah, akan sulit sekali untuk kita taklukkan. Tetapi Cila percaya bahwa manusia kuat yang ada di dalam diri kita ini akan memampukan kita untuk melewati setiap proses ketika kita mungkin di posisi kehilangan arah hidup ataupun masa depan yang tidak jelas. Akhirnya kita bisa melewati itu semua dengan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Tentunya tidak hanya sepenuhnya ya, karena kita punya Tuhan yang akan menolong, yang akan menyanggupi kita untuk bisa menghadapi setiap proses dan pergumulan kehidupan kita. Jadi jangan sendiri, jangan merasa bahwa aduh gue gak sanggup dan segala macam. Jadi buat kalian yang sedang merasa tertinggal atau bingung atau capek menghadapi hidup, ingat ya, kalian tidak sendiri. Banyak anak-anak muda ataupun anak-anak Gen Z ya di luar sana juga sedang berjuang diam-diam menghadapi fase hidupnya masing-masing. Jadi tidak apa-apa kalau jalannya masih pelan, masih lambat, tidak apa-apa kalau hidup belum sesuai rencana. Karena tumbuh dewasa memang tidak mudah, responders. Tapi percayalah, setiap proses yang dijalani hari ini akan membawa kalian ke versi diri yang lebih kuat di masa depan. Jadi pelan-pelan saja, hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tepat atau tetap bertahan dan terus berjalan. Wow, senang sekali Cila di segmen terakhir ini terus setia pastinya ya buat responders. Cila juga mau menyampaikan bahwa buat responders yang saat ini lagi menunggu pengumuman SMBPT ya. Ya, semangat. Apapun itu hasilnya, kita tahu ada rencana-rencana yang luar biasa yang menghampiri kita ke depannya ya, masa depan yang menantikan kita. Jadi tetap semangat, tetap berdoa, tetap bersandar, dan biarlah responder semua bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Jadi sekali lagi responder, Cila pamit undur diri. Terima kasih banyak di Sketsa Keluarga Indonesia. Banyak sekali kita belajar. Berharap orang-orang yang saat ini mengalami quarter life crisis bisa melewatinya, bisa bertumbuh, bisa menikmati proses-proses yang dihadapi saat ini. Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan khawatir karena setelah ini ada Dila, rekan saya yang akan menemani responders di program Red Rose Young. Jadi yang mau ikutan untuk join ya, request lagu, lagu-lagu favoritnya, boleh banget bergabung bersama Dila. Kita akan menutupi perjumpaan kita di pagi hari ini menjelang siang, lagu dari Ed Sheeran yang berjudul I Don't Care.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Di suatu senja, di musim yang lalu,

0: 90.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, hai hai responder, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan terpantau semangat selalu ya responders. Waduh, sudah ada yang bergabung bersama kita di siang hari ini nih, ada udah Sultan Letter W. Baru saja baru menyapa ya, kita sudah digedor sama udah Sultan Letter W. Kita angkat dulu ya responders. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dil.
0: Ya, bagaimana kabarnya Uda?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi lagi sudah dengar suara Dil ini.
0: Ondendendendeh. Mbak, kabarnya Uda di Bancah Patang tuh ada di Agam ada kejadian apa tuh Uda?
1: Iya, dua kejadian kecelakaan tabrak Dilah.
0: Oh, tabrakan ya udah ya.
1: Iya, tabrakan.
0: Semoga
1: di jalan ke rumah. Oh. Senama tuh ha.
0: Bang Isan.
1: Lupa. Oh, dah Isan. Oh, sebab rumah dah. Dah Isan kan di Bayua. Heeh. Nah, kalau kejadian tuh di Kota Malintang namanya.
0: Oh, iya.
1: Nah, kalau dari Pariaman tuh sebelum udah Isan tuh mah.
0: Oh, iya udah. Oke, udah. Udah new request lagu apa di sore di siang hari kok?
1: Oke, ini kok lagu-lagu nostalgia
0: apa ya? Betul, lagu-lagu nostalgia iya. Tahun-tahun.
1: Aku udah menengah suruh di lampir selupo tadi kok.
0: Tahun 90, 80 udah.
1: Kok lagunya kok dari sialan rancak kok ya?
0: Dari siapa? Udah.
1: Dari Meriam Belina pun tuh Dil.
0: Oke, udah Dila bacokan ya udah ya.
1: Jadi
0: Meriam Belina tuh ado tak ingin sendiri, aku cinta, aku percaya begitu
1: aku
0: indah.
1: Percaya.
0: Oh, aku percaya Adi.
1: Aku percaya kepada Dila. Pastinya putaran lagu tuh.
0: Ayo, iya betul mana. Oke, udah. Salam-salamnya Cik dulu udah
1: salam salamnya pertama buat Dila ko. Dan mewakili kru Radio Respon ko. Salam juga untuk Pak Amrullah. Salam jo untuk udah beng-beng.
0: Iya.
1: Udah sip kamal payit.
0: Iya.
1: Udah John maksudnya. Ado Bunda Queen. Ado udah Sultan Paminan. Ado udah Abu Ali. Apa le tu? Bapak M. Salam juga untuk Nenek Yumna. Amak Kak Uci.
0: Iya.
1: Abak Dila. Salam juga untuk Kasadu-sadu Allah aja lah Dil.
0: Oh, okey, udah.
1: Boleh mendengar radio respon ko nyoko ha? Dapat salam dari Uda Sultan Letter W di kawasan Maninjau gini koko.
0: Oke, udah ditunggu lagunya udah nanti akan
1: ditunggu di sekolah lah, di Laputa di sinan ambo dangar di sekolah tuh.
0: Oke, udah.
1: Spesialnya tuh ha. Untuk bidadari yang menemani.
0: Adin, lupa ya udah.
1: Ayo, terima kasih Dil.
0: Iya, sama-sama udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Sultan Letter W yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini ya responders. Tentunya senang sekali rasanya ya, baru kita mau sapa-sapa responders nih, udah ada aja yang request bersama kita. Jadi banyak ya peminatnya retro siang kali ini. Dan so tentunya buat responders yang mau request-request bareng Dila, boleh banget ya gabung di kontak kita di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 0811-662-2930. Mau tahuan ya responders mau calling-calling juga seperti Dila dan udah Sultan Letter W tadi yang bertanya-tanya kabar ya. Dan tentunya kita juga ada sosial media nih responders. Buat responders yang mau gabung melalui sosial media kita, boleh aja langsung ke Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan jangan lupa follow-follow di Respon Radio 93.0 official. Nanti di DM aja nanti akan kita bacakan ya. Dan di siang hari ini Dila juga mengadakan live streaming nih responders. Nah buat responders nih yang mau mendengarkan boleh banget ya di www.responradio.com atau di live TikTok kita ya di Respon Radio 93,0 official. Dan tidak hanya Udah Sota Letter Way yang bergabung bersama kita di siang hari ini, tadi juga ada yang bergabung melalui WA, yaitu ada Bunda Dua Putri ya. Selamat pagi jelang siang Ananda Dila, selamat pagi jelang siang juga Bundaku, tetap semangat terus ya, always dong Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Bung dari Emilia Konesta, yang manca judulnya I Will Always Love You dari Whitney Houston. Salam-salamnya untuk semua krusiar Respon Radio dan semua responers, istimewanya untuk Ananda Dila. Makasih, terima kasih banyak Bundaku. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Kak Tio Rizky nih, yang mau request lagu dari Gito Rolis yang berjudul Cinta Yang Tulus. Oke ya kakak, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan so kita dengarkan dulu ya responers, satu lagu dari Meriam Belina yang berjudul Aku Percaya, special request dari Uda Sutan Letterway di telepon kita tadi.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Lagu dari Emilia Konesta yang berjudul Bung, special request dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. Dan tentunya kita sudah masih berada di program Retro Siang ya, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tentunya buat responders nih yang mau request-request bareng Dila, yang mau kembali lagi ke masa lalu ya, ingat kenangan lama bersama dia atau pernah nyimpan seseorang di sebuah lagu atau menyimpan suasana di sebuah lagu, boleh banget ya kembali lagi ingat-ingat masa-masa yang mungkin gak bisa kita ulangi lagi. Boleh banget ya gabung di bersama Dila di Retro Siang hari ini di kontak kita di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Mau tahu ada responders yang mau curhat-curhat sedikit ya. Dan kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok nih buat responders yang mau gabung-gabung banget di Facebook dan Instagram kita. Boleh banget ya gabung di Respon Radio 93.0 official. Dan kita lagi ngadain live streaming di TikTok buat responders yang mau request di live streaming kita, boleh banget ya. Di kolom komentar nanti akan kita putarkan lagunya. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ada Ryan yang mau request lagu dari Stinky yang berjudul Mungkinkah. Dan tadi juga ada special request ya dari Bang Ipan nih. Apakah Bang Ipan masih di dalam nih? Bang Ipan mau request lagu dari Iwan Fals yang berjudul Aku Sayang Kamu. Dan tadi juga ada special request dari Bang Ujang Fadil yang mau request lagu dari Fanny Fabiola yang berjudul Di Sini Di Batas Kota Ini. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan buat responders yang mau request-request bareng Dila di siang hari ini ya, masih ditunggu requestannya. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Stinky yang berjudul Mungkinkah, special request dari Ryan.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tadi sudah kita dengarkan ya satu lagu dari Iwan Fals, Aku Sayang Kamu. Aduh, aku juga sayang kok sama kamu. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya, oke? Sudah ada yang bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita angkat dulu teleponnya, responders. Halo, assalamualaikum Bang Tiar. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat. Assalamualaikum, selamat siang Bang Tiar.
1: Halo.
0: Halo. Halo Bang Tiar.
1: Halo.
0: Halo. Gak kedengeran kah Bang Tiar?
1: Kok gak ada suaranya ya?
0: Kok gak ada suara ya? Mungkin nggak terdengar ya, mungkin respons nanti boleh gabung lagi ya Bang Tiar ya di segmen selanjutnya ya Bang Tiar ya. Dan tentunya tadi sudah ada yang bergabung bersama kita, yaitu datang dari Bang Awol nih yang mau request lagu dari Evanescence yang berjudul Bring Me to Life. Oke, kita angkat dulu ya dari Bang Tiar ya. Halo, assalamualaikum Bang Tiar. Halo, sepertinya jaringan Bang Tiar bermasalah nih Bang Tiar. Halo. Oke, kita matikan

0: Tiar jaringannya mungkin Bang Tiar.
1: Iya, hari-hari.
0: Bagaimana kabarnya Bang Tiar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Kalau Dila sendiri?
0: Alhamdulillah juga
1: Oh,
0: sehat.
1: iya. Ya, selamat menyambut Idul Adha.
0: Iya, selamat menyambut Idul Adha juga Bang
1: Iya,
0: Tiar. Bang Tiar mau request
1: sedikit
0: lagu.
1: lagi ya.
0: Iya, Bang.
1: Tinggal berapa? Ini lagunya
0: Heeh.
1: Gita Purnamasari.
0: Gita Purnamasari yang berjudul
1: Kembalilah padaku.
0: Kembalilah kepadaku. Oh, dari Gita Purnamasari ya?
1: Ada?
0: Bentar. Dari Obi Mesak sama Dian Piscesa sama Emilia Konesta adanya, Bang Tiar.
1: Kok hilang lagi?
0: Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Halo?
0: Halo Bang Tiar? Ada kok Bang Tiar? Belum, nggak ada Bang Tiar. Halo? Oh, sepertinya mati ya. Lagu yang Bang Tiar minta tadi yang kembali padaku dari Gita tadi nggak ada kayaknya Bang. Adanya dari Obi Mesak sama Emilia Konesta. Kalau Abang mau request nanti bilang aja yang di WA ya Bang ya. Atau nanti boleh lagi bergabung bersama Dila di segmen selanjutnya ya Bang. Dan tadi juga ada special request juga ya dari Bunda Dua Putri yang belum kita putarkan ya. Mau request lagu dari Whitney Houston yang berjudul I Will Always Love You. Oke, ditunggu lagunya Bunda, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Evanescence. Evanescence yang berjudul Bring Me to Life, special request dari Aul.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya satu lagu dari Bang Aul ya, yang sudah request bersama kita di siang hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. Dan buat responders nih yang mau request-request bareng Dila di siang hari ini ya, masih boleh ya responders, masih boleh gabung aja langsung di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811662230. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok nih buat responders yang mau request-request melalui sosial media kita. Boleh banget ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya nih buat responders yang ingin kembali lagi ke masa lalu ya, mungkin ada seseorang atau someone special yang mungkin ingin mengukir kenangan indah kembali ya, yang mungkin kangen-kangen nih sama seseorang, boleh banget ya, masih ditunggu requestnya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung jam pertama program Retro Siang kali ini ya. Buat responders yang boleh yang mau request-request bareng Dila boleh banget ya, nanti di jam kedua nanti akan kita putarkan lagunya. Dan so buat responders, tetap semangat terus dan jaga kesehatannya. Dan untuk itu kita dengerin dulu ya satu lagu penutup kita di jam pertama ini ya. Satu lagu dari Bunda Dua Putri tadi ya, responders yang request lagu dari Whitney Houston yang berjudul I Will Always Love You. Untuk itu check to the sound.
1: If I should stay

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari Hetty Koes Endang yang berjudul Dingin ya, special request dari Bang Farhan yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Tentunya masih bersama Dilan nih di program Retro Siang, tepatnya nostalgia-nostalgia manja ya, dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an nih. Ini buat responders yang masih ingin bergabung di jam kedua ini ya, masih ditunggu requestan-requestan terbaiknya. Nanti akan kita bacakan dan kita putarkan ya responders. Tentunya buat responders nih yang mau request-request boleh banget ya, langsung saja ke kontak kita di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Dan kita juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Buat responders yang mau request-request bersama Dila, masih boleh ya ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request nih dari Bang Wan nih, yang Bang Wan 13 yang mau request lagu dari The Beatles yang berjudul In My Life. Dan tadi juga ada Bang Tiar nih yang ganti lagu ternyata ya. Bang Tiar mau ganti aja lagunya ke Nika Ardila untuk Kekasihmu. Oke Bang Tiar, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request nih dari Bang Yudi nih. Dari Bang Yuda. Aduh, sembarangan aja nih Dilani ya. Dari Bang Yuda yang mau request lagu dari Radiohead yang berjudul Creep. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special kata-kata hari ini dari Ryan ya. Maaf mungkin belum bisa menerima kamu kembali dan tidak akan mungkin untuk kembali lagi. Ya, kalau yang sudah dilepaskan tuh jangan pernah diminta-minta kembali ya. Jangan pernah mengulang membaca buku untuk kedua kalinya karena endingnya bakalan sama. Dan tentunya kita masih dengan requestan responders, dan kita dengarkan dulu satu lagu dari The Beatles yang berjudul In My Life, special request dari Bang Wan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, banyak pemimpin merasakan berkata tidak adalah suatu langkah yang paling sulit dilakukan. Apalagi dalam konteks budaya di Asia, di mana bila seorang menolak suatu undangan, dapat membuat orang lain tersinggung. Sering pemimpin mereka merasa kehadiran mereka merupakan jaminan keberhasilan suatu aktivitas. Mereka tidak berani berkata tidak, karena mereka merasa bahwa peranan mereka tidak dapat digantikan oleh orang lain. Mereka sangat senang karena merasa dibutuhkan. Lebih sibuk mereka, lebih lagi mereka merasa bahwa mereka tidak dapat digantikan. Akibatnya, mereka memiliki rasa khawatir yang besar. Apa jadinya kalau mereka tidak hadir di rapat? Apa jadinya kalau mereka tidak terlibat dalam proyek itu? Dan masih banyak pertanyaan, apa jadinya kalau? Sebenarnya, belum tentu kehadiran mereka dibutuhkan. Setiap orang tetap hanya mempunyai 24 jam sehari. Yang kita butuhkan adalah membuat waktu itu berkualitas.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Mimin sadar bahwa aktivitasnya tiap hari adalah hasil dari pilihan yang mereka ambil. Nah, sudahkah Anda melakukan aktivitas yang berkualitas dalam hidup ini? Lakukanlah.
2: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke 0855-885-1006. Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
3: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
4: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Satu lagu dari Radiohead yang berjudul Creep ya, special request dari Bang Yuda yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responders nih. Dan tentunya buat responders nih yang mau request-request bareng Dila di siang hari ini, masih ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya di siang hari ini buat responders yang mau request, boleh banget ya gabung di 0821-556-8003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Dan kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok buat responders nih yang mau request-request melalui sosial media kita. Boleh banget ya langsung cus di 93 di respon radio 93,0 official. Dan kita sudah ada yang bergabung di WA, yaitu datang dari Bunda Dila nih. Bunda minta nyanyi dong Fadila dari Nika Ardila yang berjudul Mama Aku Ingin Pulang. Titip salamnya buat bunda-bunda semua, udah Jess, udah John Al-Amin, dan semua kru respon radio. Pak Amrullah, okay. Dan untuk semua kru respon radio, okay, Bunda, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Kak Soul Velvet nih. Kak Soul Velvet mau request lagu dari masih seperti biasa ya Kak, dari Avenged Sevenfold yang berjudul Unholy Confession. Aduh susah banget yang bacanya ya. Unholy Confession, okay. Dari Kak Soul Velvet. Aduh, fokus Dila ya, fokus. Dan tadi ada special request juga dari Bang Johannes yang mau request lagu dari Michael Jackson yang berjudul Billie Jean dan Oasis yang berjudul Wonderwall. Okay, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Nika Ardila yang berjudul Mama Aku Ingin Pulang, special request dari Bunda Dila.

0: Ci, ai Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya?
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Michael Jackson yang berjudul Billie Jean yang sudah kita putarkan ya, special request dari Bang Johannes. Dan tadi satu lagu, masih ada satu lagu lagi ya dari Oasis yang berjudul Wonderwall yang belum kita putarkan ya, special request dari Bang Johannes. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaiknya responders. Dan kali ini sudah bergabung tadi ada Bang Peaches Boy ya. Bang Peaches Boy tadi sempat request nih bersama Dila ya. Dan tentunya buat responders yang mau samaan seperti Dila, seperti Bang Peaches Boy dan tentunya semua responders kita yang sudah request tadi ya, boleh banget ya gabung langsung di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok buat responders yang mau request-request melalui sosial media kita ya, boleh banget di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya Dila akan menemani nih jam makan siangnya responders tentunya dengan lantunan-lantunan musik-musik lawas yang mungkin membawakan responders kembali lagi nih ke masa-masa yang mungkin ingin diulangi lagi ya, yang sempat gak jadi ya. Dan tentunya di siang hari ini ada Bang Peaches Boy yang request lagu dari Michael Jackson yang berjudul Hell the World, spesial buat Indonesia katanya nih. Dan tentunya lagu ini melambangkan kebersamaan untuk terus menjaga perdamaian kesehatan, terus menjaga perdamaian kesehatan dan hubungan baik antar sesama ya responders. Tentunya sehat-sehat selalu ya buat Indonesia. Dan tentunya sesuai lagu dari Michael Jackson ini yang berjudul Hell the World. Waduh, keren sekali ya semangat NKRI-nya Bang Peaches ini mendoakan semoga Indonesia cepat pulih. Keren sekali Bang Peaches. Dan tadi sudah bergabung juga bersama kita ada Bang Tio. Dan sekalian ada kata-katanya nih di siang hari ini. Kita bacakan dulu ya. Oke, perjalananku bersamamu kini tiba saatnya berlabuh. Masa-masa panjang yang pernah membuat kita tumbuh kini semakin rapuh. Ini bukan karena kita tak mampu lagi menjaga, hanya saja jalan kita yang sudah berbeda. Tak pernah aku sesali kisah ini, semua tentangmu masih tersimpan rapi. Meski susah untuk menata hati, mengikhlaskan hubungan ini berakhir sampai di sini. Aku tahu ini akan berat. Melepas kisah yang telah lama, terlambat. Aku sadar ini mungkin yang terbaik untuk kita. Dan kisah ini akan selalu terjaga, selalu indah untuk kenangan yang terindah.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Lagu dari Michael Jackson yang berjudul Heal the World menjadi lagu penutup kita di program, di jam kedua program Retro Siang hari ini. Dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam ketiga dengan requestan-requestan terbaik dari responders. Dan tentunya lagu ini ada sebuah doa ya dari responders kita, semoga dunia akan segera membaik dan selalu damai, inflasi teratasi, perekonomian dunia stabil lagi. Doa untuk dunia lewat lagu ini. Keren sekali ya responders.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93.7 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama kita di program Retro Siang ya, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tentunya masih bersama Dila dan kita sudah berada di jam ketiga ya responders. Jadi, nah buat responders yang masih mau request-request bareng Dila, masih ditunggu requestannya di 0821-5566-8003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622-930. Oke, kita angkat dulu dari Bang Aan ya. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Bagaimana kabarnya Bang Aan? Halo.
1: Sehat kalau Kak Dila.
0: Alhamdulillah sehat Bang Aan.
1: Duh, kok itu kok backgroundnya kok sekarang kok beda sih, kayak.
0: Kayak apa?
1: Kemarin.
0: Gimana?
1: Itu loh, kok musiknya yang buat siaran kok, waduh, kok beda kayak biasanya.
0: Biasanya gimana nih Bang Aan?
1: Musiknya itu loh, musik pengantar siaran itu loh.
0: Back soundnya, masih retro siang kok. Back
1: soundnya iya kok beda, iya.
0: Ini masih retro siang kok, kalau Bang Aan dengerin lagi.
1: Enggak, pas waktu itu.
0: Sama.
1: Yang sebelumnya bukan yang ini kan yang baru.
0: Ini yang
1: backsoundnya.
0: Ini tetap yang lama, Bang Aan. Mungkin Abang Aan dengerin ya,
1: tapi
0: di.
1: Kok kayak beda.
0: Perasaan aja mungkin ya. Bang Aan mau request lagu apa nih di siang hari ini? Udah makan siang belum?
1: Lah ini baru mau makan siang.
0: Oh, baru makan siang. Salat udah.
1: Sholatnya ya sudah lah sholat.
0: Oh, sholatnya sudah.
1: Yang pertama kan diutamakan sholat dulu, jangan
0: iya,
1: sampai ditinggalkan sholat.
0: Betul sekali. Sholat
1: itu wajib buat agama Islam.
0: Iya.
1: Harusnya nih, kan berbondong-bondong ke masjid, ke musola, harusnya kan gitu.
0: Iya. Bang Aan lagi makan
1: begitu
0: siang nih.
1: Begitu pertama kali dari kedengaran suara adzan, langsung
0: OTW
1: ke musola atau enggak ke masjid.
0: Wah keren sekali ya Bang Aan. Ya Bang Aan mau request lagu apa ini?
1: Ya biasa lah, Stella on Seven, sahabat sejati, dikirim buat sahabat-sahabat sejatinya aku, buat Abid, terus buat Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh rombongan sahabat sejatinya aku di Villa Mutiara 04 Batang Jawa Tengah, baik yang cowok maupun yang cewek.
0: Oke abang, ditunggu lagunya ya.
1: Spesialnya buat Kak Dila, ucapannya yang semangat terus siarannya ya.
0: Iya abang, terima kasih banyak ya bang ya. Ditunggu lagunya
1: ya. Dan juga
0: ya,
1: saya mau menyapa juga buat Alit Abdillah, Amin Mustafa, dan buat seluruh temanku ngajiku yang ada di perumahan aja, yang masih mendengarkan Respon FM lewat radio streamingnya.
0: Oke, ditunggu lagunya ya Bang Aan ya, nanti akan kita putarkan ya.
1: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Aan. Waduh, panjang kali wassalamualaikumnya ya Bang Aan ya. Oke, ditunggu lagunya nih Bang Aan, nanti akan kita putarkan. Dan selain Bang Aan, ada juga Bang Fitro tadi yang request lagu dari Vina Panduwinata yang berjudul Kumpul Bocah. Dan kali ini special request juga nih dari Bang Ipan yang mau request lagu dari Iwan Fals yang berjudul Aku Bukan Pilihan. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan buat responders yang masih mau request-request di jam ketiga ini, masih ditunggu ya. Nanti akan kita putarkan dan kita dengerin dulu satu lagu dari Sila on Seven yang berjudul Sahabat Sejati.

mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, kurela kau berada dengan siapa kau melewatinya. Aku tak

akin manong, jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Selalu terungkap tanya, benarkah kini dia wanita yang ku kenal?

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Waduh, tinggal setengah jam lagi nih kebersamaan kita di Retro Siang kali ini. So tentunya buat responders yang masih mau request-request bareng Dila ya, masih ditunggu di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Nah buat responders yang mau request-request melalui sosial media kita, boleh saja langsung saja bergabung di Respon Radio 93,0 Official. Dan tadi ada special request ya dari Bang Jaki yang mau request lagu dari Oasis yang berjudul Don't Look Back in Anger. Dan tadi juga ada special request juga yang masih dari Oasis, lagu dari Oasis ya, dari Bang Johanne yang mau request lagu dari Oasis yang berjudul Wonderwall. Dan tadi juga ada special request dari Bang Bahagia yang mau request lagu dari Nia dan Yati yang berjudul Gelas-Gelas Kaca. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Oasis yang berjudul Don't Look Back in Anger, special request dari Bang Jackie.

0: Ci, ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cek dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responders. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita ya, ada di TikTok beberapa responders kita yang udah request. Dan buat responders nih yang mau request bareng Dila, boleh banget ya, masih ditunggu di kontak kita di 08 21 55 66 80 03. Dan tentunya boleh banget di kontak kita juga, di WA kita juga di 08 11 66 22 930. Dan nanti akan ada kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Buat responders yang mau request-request melalui sosial media kita, boleh banget di Respon Radio 93,0 official. Tadi ada Bang Aji Ismail ya yang mau request tadi nih, mau lagu dari Dem Theater nih. Tapi serah deh, semuanya suka katanya lagunya ya. Oke, kita pilihkan saja ya dari Dream Theater yang berjudul Spirit Carries On ya Bang. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request nih dari Bang, tambahan request dari Bang Aan yang mau request lagu dari Westlife yang berjudul Upton Grill. Special salam-salamnya buat teman-temannya, teman-teman ngajinya Bang Aan yang cewek-cewek. Oke, ditunggu ya lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya masih kita tunggu requestan terbaiknya responders yang akan diputarkan di siang hari ini. So tentunya kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Dream Theater yang berjudul Spirit Carries On, special request dari Bang Aji Ismail. Untuk itu check through sound.
1: We come from, why are we here?

Ya, satu lagu dari Westlife yang berjudul Uptown Girl sudah mengantarkan kita di penghujung program Retro siang kali ini. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah request-request bareng Dila dan tentunya meramaikan Retro siang hari Senin ini. So tentunya Retro siang akan kembali hadir di hari Selasa, tentunya di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaik dari responders semuanya. Dan tentunya kita tutup perjumpaan kita dengan satu lagu dari Mayang Sari yang berjudul Harus Malam Ini. Special request tambahan dari Bang Tiar ya, yang sudah bergabung bersama kita. So tentunya tetap jaga kesehatan dan terlalu semangat. Dan sampai jumpa di program-program selanjutnya.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat melakukan evaluasi standar keamanan di seluruh objek wisata pasca insiden meninggalnya seorang wisatawan di kawasan Lubuk Bonta, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan keselamatan pengunjung sekaligus mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dalam rapat evaluasi yang digelar pemerintah daerah, diketahui kelompok sadar wisata atau POKDARWIS di Lubuk Bonta sudah tidak aktif secara maksimal selama 1 tahun terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan di lokasi wisata tidak berjalan optimal saat insiden terjadi pada Selasa 12 Mei lalu. Pemerintah daerah juga meminta agar objek wisata Lubuk Bonta ditutup sementara untuk kepentingan evaluasi. Selain itu, sebanyak 61 objek wisata binaan lainnya di Padang Pariaman turut diperiksa standar keamanannya. POKDARWIS yang masih aktif dimintai memasang papan informasi mengenai tata cara berwisata aman demi meningkatkan kewaspadaan pengunjung. Diketahui insiden tersebut terjadi pada saat sejumlah siswa SMA N2 Sungai Limau mengadakan kegiatan perpisahan kelas 12 di lokasi wisata tersebut. Seorang siswa berinisial YI berusia 17 tahun dilaporkan tenggelam sekitar pukul 10 pagi dan sempat tidak ditemukan oleh rekan-rekannya. Korban kemudian berhasil dievakuasi aparat kepolisian sekitar 1 jam setelah kejadian.

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat membentuk tim percepatan pembebasan lahan guna mendukung proyek pelebaran jalan nasional di kawasan jembatan Kutianyi, Nagari Surian. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalur yang dikenal rawan dan sering membahayakan pengguna jalan. Wakil Bupati Solok, Chandra, mengatakan pembentukan tim merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membentuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung cukup lama di lokasi tersebut. Pemerintah daerah menilai percepatan penanganan perlu dilakukan demi keselamatan masyarakat. Menurutnya, proses pembebasan lahan harus dilakukan sesuai mekanisme dan aturan penggunaan keuangan negara. Saat ini, tim tengah melakukan kebijakan serta berkonsultasi dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai ganti rugi lahan sesuai ketentuan yang berlaku. Meski jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat karena berstatus jalan nasional, Pemkab Solok telah berkomitmen membantu proses penyelesaiannya. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Solok telah memasang lampu penerangan jalan dan pembatas jalan atau road barrier di sekitar tikungan dan area jembatan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, terutama pada malam hari. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan BPJN Sumatera Barat agar proyek pelebaran jalan dapat segera direalisasikan.

Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Selatan memastikan harga hewan kurban di wilayah tersebut masih relatif stabil menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Meski demikian, terdapat sedikit kenaikan harga rata-rata berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Kepala Sudin KPKKP Jakarta Selatan yaitu Rido Sosro Yudiantoro mengatakan kenaikan harga dipengaruhi sejumlah faktor seperti ketersediaan hewan ternak, cuaca panas dan terbatasnya pasokan pakan di daerah asal ternak. Namun ia menegaskan kondisi penjualan hewan kurban secara umum masih berjalan normal dan stabil. Sementara itu pedagang sapi kurban bernama Widi menyebut sebagian besar hewan yang dijual berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Ia mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya dengan jenis sapi yang beragam seperti limousin, PO, Brahman, Bali, dan Simental. Bobot sapi terbesar mencapai 1 ton dengan harga bervariasi dari puluhan juta hingga lebih dari 100 juta per ekor. Sebelumnya Sudin KPKP Jakarta Selatan telah memeriksa 18.575 ekor hewan kurban selama sepekan menjelang Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan memenuhi syarat syariat, sehat, bebas penyakit menular atau zoonosis, serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.

PT Pertamina Patra Niaga mengajak komunitas otomotif untuk lebih bijak dalam penggunaan energi dengan memakai BBM dan pelumas berkualitas sesuai spesifikasi kendaraan. Edukasi mengenai penggunaan energi yang tepat dinilai penting untuk terus diperkuat melalui kolaborasi bersama berbagai elemen masyarakat. Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga Robert MF Dumatubun mengatakan pemahaman terkait penggunaan BBM sesuai kebutuhan kendaraan, efisiensi energi, serta peningkatan menjaga performa kendaraan melalui produk berkualitas merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu komunitas otomotif diharapkan ikut berperan menyebarkan edukasi tersebut kepada masyarakat. Sebagai bagian dari upaya edukasi, Pertamina menggelar kegiatan ngobrol santai bareng komunitas otomotif di Jakarta yang diikuti puluhan anggota dari 10 komunitas roda 2 dan roda 4. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan informasi mengenai penggunaan BBM yang tepat, pentingnya pelumas berkualitas, efisien energi, efisiensi energi hingga manfaat aplikasi My Pertamina. Forum tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber termasuk pakar otomotif Rifat Sungkar dan pengamat energi Komaidi Notenegoro. Pertamina berharap komunitas otomotif dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarkan informasi positif terkait penggunaan energi yang bijak dan pemanfaatan layanan digital untuk mempermudah transaksi masyarakat.

rangkaian peringatan HUT RI, rangkaian peringatan HUT ke 107 Damkar atau HUT ke 76 Satpol PP dan HUT ke 67 Satlinmas tingkat Provinsi Sumatera Barat resmi dimulai di Kabupaten Padang Pariaman pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan selama dua hari itu dipusatkan di Kampus Politeknik Pelayaran Sumatera Barat di Kecamatan Ulakan Tapakis. Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi gotong royong massal membersihkan kawasan wisata Pantai Ketapyang yang diikuti ratusan personel Satpol PP, Damkar dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Kegiatan pembukaan turut dihadiri Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Barat Irwan bersama jajaran Kepala Satpol PP dan Damkar Sesumbar. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman Rifki Monrizal menyebut peringatan HUT ini menjadi momentum memperkuat solidaritas dan koordinasi antar daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutamanya di bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran. Kegiatan bersih pantai juga dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan pengembangan pariwisata daerah. Selain gotong royong, kegiatan diisi berbagai perlombaan ketangkasan, kekompakan, dan keterampilan antar kontingen. Puncak peringatan HUT Damkar Satpol PP dan Satlinmas tingkat Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 melalui upacara bendera di lapangan kampus Poltekpel Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat sebagai inspektur upacara.

Amerika Serikat dilaporkan masih belum menyetujui sejumlah poin dalam rancangan nota kesepahaman dengan Iran terkait upaya penghentian perang. Menurut kantor berita semi resmi Iran, Tasmin, Amerika Serikat masih menolak beberapa klausul penting termasuk mengenai pencairan aset-aset Iran yang dibekukan. Meski kedua negara telah melakukan beberapa kali pembicaraan, peluang pembatalan nota kesepahaman tersebut disebut masih terbuka. Iran menegaskan tidak akan mengabaikan prinsip-prinsip utamanya, terutama dalam menjaga hak-hak rakyatnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyebutkan sebelumnya mengatakan Iran dan Amerika Serikat telah berupaya menyusun nota kesepahaman berisi 14 klausul sebagai langkah awal mengakhiri konflik. Ia menyebut fokus utama pembahasan mencakup penghentian serangan maritim AS dan pencairan aset Iran yang dibekukan. Dengan target kesepakatan final dicapai dalam 30 hingga 60 hari. Iran, Amerika Serikat, dan Israel sebelumnya menyepakati gencatan senjata pada 8 April setelah konflik selama 40 hari. Pasca gencatan senjata, delegasi Iran dan Amerika Serikat sempat menggelar perundingan damai di Islamabad, Pakistan pada 11 sampai 12 April, namun belum menghasilkan kesepakatan konkret.

Pejabat Oman dan Iran menggelar pembicaraan mengenai prinsip kebebasan navigasi di Selat Hormuz sesuai hukum internasional. Pertemuan berlangsung di Muscat antara Menteri Luar Negeri Oman Bart Al-Busaidi dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional Kazem Garibanbadi. Kementerian Luar Negeri Oman menyebut pertemuan tersebut digelar setelah pihak Iran menyampaikan pesan dari Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi terkait perkembangan situasi kawasan serta perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi Pakistan. Dalam pembahasan itu, kedua delegasi membicarakan prinsip-prinsip yang mengatur kebebasan pelayanan di Selat Hormuz. Selain itu, Oman dan Iran juga bertukar pandangan mengenai pentingnya memperkuat kemampuan guna menjaga keamanan jalur pelayaran, perdagangan internasional dan rantai pasok global. Kedua negara turut membahas upaya memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz secara aman dan berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan Iran sebagian besar telah dinegosiasikan dan kini tinggal menunggu tahap finansialisasi.

Ajang Java Fight Rated 2026 semakin sengit memasuki babak kelima di Jakarta pada Minggu 24 Mei 2026. Grandmaster Novendra Priyasmoro berhasil memuncaki klasemen kategori Open setelah mengalahkan Stefan Ki. Novendra kini mengoleksi 4,5 poin dari 4 kemenangan dan 1 hasil resmi. Namun posisi puncak masih harus dibaginya dengan IM Muhammad Lutfi Ali yang memiliki raihan poin serupa, sehingga persaingan menuju gelar juara diprediksi berlangsung ketat hingga babak terakhir. Novendra mengakui laga melawan Stefan Ki berlangsung sulit karena permainan agresif lawannya membuat pertandingan berjalan dinamis hingga memasuki 3 menit terakhir. Pada babak ke-6, Novendra dijadwalkan menghadapi Muhammad Lutfi Ali dalam duel yang diprediksi menjadi penentu perebutan posisi puncak klasemen. Sementara itu, IM Satria Duta Cahaya mulai merengsek ke papan atas setelah mengalahkan gelar Sagara Dwi Tama dan kini menempati posisi ke-4 dengan 4 poin. Turnamen ini juga menonjolkan semangat inklusivitas dengan melibatkan 12 atlet para CIS termasuk 3 pecatur tunanetra yang bertanding bersama pecatur umum sesuai Elo rating masing-masing.

0: Organisasi Induk Sepak Bola Dunia atau FIFA akan menggelar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 12 Juni hingga 20 Juli yang diikuti 48 tim nasional. Berdasarkan laporan dalam laman resmi FIFA yang dipantau di Jakarta pada Senin, secara pembukaan akan berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko pada 11 Juni, sedangkan final atau penutupan digelar di Stadion MetLife in New York, Amerika Serikat. Satu hari setelah acara pembukaan persaingan dalam turnamen sepak bola internasional paling bergensi edisi ke-23 itu mulai bergulir dengan dua pertandingan grup A pada hari pertama. Tuan rumah Meksiko menjamu Afrika Selatan menjadi laga pembuka diikuti Korea Selatan melawan Republik Ceko. Selanjutnya tim-tim pertama yang terbagi di 12 grup akan bersaing di fase grup untuk mendapatkan tiket ke babak selanjutnya.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

0: Facebook Radio Radio Keluarga Anda.
1: Dosana pandanga baswo baliak dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Donsana untuk bisa menanggapi siaran kita hari ko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi Donsana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa Donsana tuliskan nama, alamat, dan kesan-pesan Donsana. Siaran ko Donsana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Donsana pandanga, mungkin kini ko sanak sadang membawa oto di tengah riunyo jalan kota. Atau sadang duduk tamandang di baranda rumah sambil mencaliak langit. Pernah ndak Donsana meraso, katiko jago pagi, matoari nampak tarang. Tapi dalam hati rasonyo kalam. Bukan dek karano kurang lalok, tapi karano ado beban nan indak nampak mato, nan seolah-olah manindiang dado. Kito acok sangek gampang menyambik kato depresi. Putih cinto, depresi mah. Atau gagal ujian, depresi rasonyo. Tapi, apakah kito batua-batua paham apo itu depresi? Kini ko, kito akan menyalami labih dalam tentang hal ko. Kito pilah, mano nan dinamokan sadiah biaso, raso ibu hati nan manusiawi, jo mano nan dinamokan depresi. Sebuah lubang hitam nan bisa menggerogoti tubuh, mental, bahkan iman kita. Depresi indak memilih sudi rumah, inyo indak memilih siapa orangnya. Boleh jadi inyo hinggapi orang nan nampak gagah di podium, pakarajo kareh nan sukses, atau kawan kita nan galaknya pal yang kareh. Dalam limo bale minyak kamuko, kita danga dialog tantang rusuh nan tasimpan, carito Glenn Thomas nan kehilangan arah, hingga monolog panuah harapan di akhir acara. Tetaplah basamu kami, sekarang nodun sana indak surang dalam menjalani hari-hari dun sana.

0: Deal. Deal. Oi. Dila lah dingin kopi tuh mah. Lah 3 kali ditanyo, tapi Dila asik saya mencari hujan dari tadi. Apa yang sedang dipikiran tuh?
1: Kak, Dila nyoba tanyo. Salah ndak kalau Dila merasa gagal? Proyek Gadang Patang tuh orang memuji, bos senang. Tapi ada cek bagian ketek dan indak sesuai rencana. Dila rusuh kak, masa minggu indak bisa lalu tenang.
0: Dil, kita manusia, bukan mesin. Sadonyo orang pasti ada kurangnya. Tapi nampaknya Dila membuat standar nan terlalu tinggi untuk diri surang. Dila menghukum diri untuk kesalahan dan orang lain bahkan indak mencaliknya, Dil.
1: Itu masalahnya, kak. Kalau adon dan indak rancak atau indak sesuai itu, rasanya harga diriku hancur. Dila merasa indak tak pakai, malam-malam macam menangis surang. Tapi pas pagi di kantor, Dila pakai topeng, paling hebat. Tapi jujur, selera makan hilang dan badan makin sesuai.
0: Dil, dengar kak. Iko bukan sekadar panik karajo biasa. Dila tak kabek dalam pola depresi orang perfeksionis yang mengutamakan hasil sampai mempelalaian batin. Ingat ndak cerita Glenn Thomas? Inyo orang hebat, konselor rohani, tapi pas jabatannya hilang, inyo jatuh dalam lubang nan samo. Inyo merasa hampa, butuh waktu untuk inyo sadar kalau harga dirinyo bukan terletak pada jabatannya.
1: Tapi rasanya malu, kak. Orang tahu Dila orang kue. Masukannya penyakit mental.
0: Penyakit mental tuh bukan tanda lemah, Dil. Bahkan ada tokoh agama atau psikolog nan hebat pun bisa kanai. Ada faktor genetik, ada tekanan sosial nan gadang, ada luka lama nan indak cegak. Mengakui kalau diri sedang sakit itu langkah awal nan paling barani. Mencari bantuan profesional, ke psikolog atau konselor, itu bukan berarti kita gilo, Dil. Itu berarti kita sayang jo diri surang.
1: Mungkin batu ya kata kak, kalau Dila butuh bantuan. Rasanya indak sanggup lah ya memakai topeng kok tiap hari. Tapi siapa yang kamu nolong kak?
0: Baa kalau sesudah kok awak pai ketampek kawan kak. Ini psikolog, mungkin bisa menolong.
1: Yolah kak, tapi waktu tunggu dulu hujan kok berhenti ya.

Dun sana pandang ngasadonyo, depresi acok tibo sarupo kabui nan lambe. Inyo indak tibo jo teriakan, tapi inyo membue pandangan kita menjadi kabua. Inyo membue jarak antara kita jo urang nan kita sayangi. Inyo membue kita merasa jauh, bahkan dari Tuhan nan kita sambah. Mungkin kini ko ado di antara dun sana nan sadang bajuang sarupo dila. Urang nan nampak elok-elok se di luar, tapi di dalam batinnya sadang baparang. Atau dun sana maraso sarupo pemimpin komunitas nan kita cari tuan tadi. Nan di tengah tugas mulianyo justru maraso gagal, putih aso, sampai-sampai mampunyoi pikiran untuk maakhiri hidup. Dun sana, katahuilah depresi ko bukan tanda kurang ibadah. Jan hukum diri dun sana jo kato-kato kita kurang iman, atau kita urang badoso. Tubuh kita bisa sakit, paru-paru kita bisa radang. Mako baitu pulo jo jiwa, katiko kimia di utak indak seimbang, katiko beban hidup lama lampui kekuatan pundak, jiwa kita pun bisa luku. Dalam agamo, kita diajak untuk sabar jo tawakal. Tapi sabar bukan berarti diam dalam luko. Sabar berarti bau saho untuk cegat. Mencari ube, bacari toka profesional, itu adalah bagian dari ikhtiar. Ingatlah, batin nan sehat adalah modal kita untuk sujud jo kusyuk kanan kuasa. Jika dun sana merasa takabe dalam kalam di hati, tolong jan manahan surang. Dindiang kamar dun sana indak akan bisa maagia solusi. Carilah kawan nan bisa dipicayo. Hubungi konselor atau psikolog. Langkah ketek dun sana untuk mengatoan ambo sadang indak baik-baik sajo adalah kunci membuka pintu cahayo. Dun sana indak surang doh. Dibaliak galok malam, fajar pasti katibo. Kasadiahan ko basifai samantaro, tapi jiwa dun sana jauh labia harago dari masalah nan ado. Picayolah dun sana, isok pagi, matahari akan tatap tabi di ujung bukit, membawa harapan baru untuk kita sadonyo.

Sampai di siko dan sana perjumpaan kita dalam acara program Carito Minang dengan tema depresi. Semoga jo masukan kiniko, kita akan menolong diri kita dan orang lain. Karena menyimpan sadolah kalam di hati hanya akan merugikan diri kita surang. Terima kasih dan sanak yang alam mandanga siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon bensana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi bensana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa bensana tuliskan nama, alamat, dan kesan-pesan bensana. Siaran ke bensana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai basuh balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ba akabanya dan sana di sore hari ko. Semoga sehat selalu dan terpantau semangat selalu ya dan sana ya. Dan tentunya onde masya Allah tabarakallah baru. Assalamualaikum Allah di. Assalamualaikum manbaliat dari Uda Sultan Letter W dan sana ya. Kita angkat dulu telepon dari Uda Sultan Letter W dan sana. Halo, assalamualaikum Uda. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ande.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tak tahu duit ande wak tadi yang ku jauh itu.
1: Ah, tak tahu duit ande nak keluar dia tu. Walah halo halo.
0: Cuba sekali. Oh, halo halo.
1: Cuba aku putui tadi lihat tu.
0: Ba akabau da.
1: Akabau kini ku lagi sehai.
0: Hmm.
1: Ah, lagi serupunan pagi tadi ya.
0: Serupunan pagi tadi je baru. Iya. Iya. Lah makan siang udah tadi kok.
1: Alah,
0: ya senang loh. Kami menangannya kalau lah makan siang.
1: Ayo, kami di lah makan siang dia.
0: Alah, alun lah dah.
1: Alun lah. Kalau gak panjang, elah betul alun je.
0: Ayo, alun lah dah. Nyebak lahan-lahan saya udah.
1: Ya, lahan-lahannya nak bersuak yang cuah tu.
0: Iya. Udah, nyari request lagu apa di sore hari kok?
1: Dari Sari Indah.
0: Sari Indah, apa judulnya udah?
1: Habih padi dek manci.
0: Habih padi dek manci.
1: Iyo.
0: Iyo, kok habih padi dek manci nak jadi orang pandan udah.
1: Dek manci itu kan tu dek itu.
0: Nanti
1: gigi
0: Lain lo gaya ya.
1: Iyo. Orang payah nanamnya memakan dia pula.
0: Iyo, bak alai. Rezeki itu udah.
1: Nah, iyo, tapi salah rezeki kalau dia diantar, dia mabin makannya.
0: Habis padi dimakan lanci.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya Cik Luda.
1: Salam kenapa tahu mana kau untuk Dila dulu kau. Yang mewakili kru Radio Respon. Tidak lupa tu Pak Amrullah gitu tu. Tidak lupa dah beng-beng gitu tu. Tidak lupa tu udah lah itu ya. Udah kasar udah lah. Pokoknya dia bungkuh dia selalu lah.
0: Ade.
1: Ayah, spesial tu untuk bida dari wak nangka pai bajalan tu ha.
0: Kama tu?
1: Hanya ko mencari sesuatu.
0: Oh, mencari lele untuk kamar rendang mana?
1: Tu. Wah.
0: Rayo jari dia udah yo.
1: Nah, rayo jari alhamdulillah lah.
0: Ade.
1: Ayah, terima kasih Dila.
0: Iyo sama-sama udah.
1: Jadi lagu-lagu itu.
0: Layu dah.
1: Lah Dila.
0: Iyo udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ardi boleh dimatian dulu tuh di telepon balik udah Ardi. Udah Ardi dimatian dulu udah baru di telepon balik udah. Oh udah Ardi. Matian lu udah baru di telepon balik udahku. Di telepon balik udah nanti dilangke. Oke, kita angkat dulu di sana. Halo, assalamualaikum, Uda.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ba'a kabarnya, Uda.
2: Sore.
0: Selamat Dila. Sore juga, Uda. Ba'a kabarnya, Uda.
2: Grogi lo, Uda, dengan sore Dila.
0: Ba'a kok grogi?
2: Mati lo di matian, bro. Tadi grogi dek Dila, entah malu dek Dila, entah Ba'a.
0: Entah, Ba'a kolah, iyo. Kaba Uda, Ba'a kini lai sehat.
2: Alhamdulillah lagi sehat-sehat juo.
0: Alhamdulillah sehat-sehat juo. Iyo senang.
2: Dila lagi sehat tu.
0: Alhamdulillah sehat pula udah.
2: Dila banyak kesehat galak tarui je.
0: Nyon.
2: Senang tarui je
0: nak. Nak boleh ngecek takah tu dah.
2: Batu.
0: Nyon, senang tarui je lo tentu senang banar lo dah.
2: Senang banar tu tergantung dak urang lah tu. Menjadi nak nampak dia lagi galak je. Di senyum je, di berjalan je. Kali senang
0: nampak. Iya, udah kan lagi senang lo nampak dia dilalai tu.
2: Ini senang apa senang ya, kadang hujan-kehujanan. Paneh ke paneh.
0: Samo je waknya tu dah.
2: Kabuan.
0: Iya, samo je waknya tu dah. Udah beda tu dah.
2: Dila pandai pandai yang ngecek tu. Berbeda kecil sama je tu.
0: Udah
2: meibur, meibur Dila ke Maino.
0: Enak do Maino, dada sama tu mah. Udah pandai saya menyimpulkan Dila. Luntan tu gaya Dila kesenangnya benar-senang itu dah tu.
2: Udah. Masalah udah orangnya kan kalau cari orang sanang tuh sudah kayu lah sana. Udah nak pandai orang berbudak sangku.
0: Itulah, itulah nak udah.
2: Ya,
0: iya.
2: Ini request lagu. Yang nampak aja kan.
0: Ini request lagu apa udah di sore hari kok?
2: Lagu Minang lah Dila.
0: Iya, apa judulnya udah. Emang lagu Minang gini kamu udah?
2: Lagu aku Piti Bakawi ada Dila dari Diva Aulia.
0: Piti Aurel.
2: Diva Ayo, Aurel.
0: Piti Bakawi dari Abai. Dari Diva Aurel ya udah.
2: Iya, yang dari Diva Aurel. Kalau dari Abai lah didanga lo kan.
0: Oh, nya beda-beda kok.
2: Iya, beda-beda. Bawaannya nada apa beda-beda lo Dila.
0: Diva.
2: Kalau cewek kok bawaannya kalembut, kalau cowok kok bawaan kadang agak-agak kareng gitu.
0: Diva Awalia ya, nak Diva Aurel lah iya. Beda.
2: Diva Awalia, oh iya. Salah sabwe tadi udah.
0: Awak tahu Diva Aurel?
2: Iya. Udah kapan Dila nak? Kok tahu Dila?
0: Enggak. Salam-salamnya terus cek udah.
2: Salamnya lah, salam untuk Dila. Salam untuk Nan Ado di Kantu, kata Sado-Sado.
0: Iya.
2: Salam untuk sanak-sanak awak tu. Nampaknya Nan ikut bagabuang. Walaupun lalu nampak wajah lain, tapi kadang suara lain lah tak dengar. Sampai jam di radio nak. Salam ini Sado itu. Kalau Bang Adin yang ingat tu, ama anak mu
0: Mak Kucing.
2: Iya, itu nana tadanga tu nyo tu ni udah-udah babang Asa dua aja lah Dila, Dila nan tahu suara sorang-sorang mah.
0: Oke, okay, udah.
2: Ya, ke Dila ya, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke, okay, dari Uda Ardi yang sudah bergabung bersama kita. Alah ambil absen udah-udah wak tadi dan sana ya. Oke, okay, tadi di WA sudah bergabung pulau dan sana. Ada Bunda Dua Putri kali kau dan sana ya. Sore selamat, sore Ananda, sore juga Bunda, tetap semangat terus ya. Tentu dong Bunda, harus semangat ini Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Cabik di Dalam dari Roje Firdaus. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responers istimewanya untuk Ananda. Makasih. Terima kasih banyak Bunda, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya Densana, untuk Densana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko, ya masih ditunggu requestan-requestan terbaik new Densana. Setakah Densana kita yang sudah bergabung tadi. Untuk Densana yang new request-request, Bulia nanti akan kita putarkan ya Densana. Ya langsung saja ke kontak kita di 08215566803. Dan Bulia pula bergabung melalui telepon WA kita Densana di 08116622930. Nah kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok Densana untuk Densana yang new request-request bersama kita. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari... dari special request dari udah Sultan Letter W tadi yo dan sana yo. Satu lagu dari Sari Indah yang berjog Padi Habih Dek Manci, special request dari udah Sultan Letter W.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidup. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: lagu dari Roger Firdaus yang berjudul Cabia di dalam special request dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kesadonyo. Dan tentunya untuk Dunsana yang new request-request bersama Dila di sore hari kok ya, masih boleh ditunggu yo Dunsana yo di 0821-55-66-80-03. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-66-22-930. Oke, sudah bergabung bersama kita ada Ryan yang sudah bergabung. Kita angkat dulu teleponnya Dunsana. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Akaba.
0: Alhamdulillah sehat. Ryan, Mbak Akaba.
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat pula. Ah, lah makan Ryan tadi kok.
2: Allah, le lancar puasanya enggak?
0: Alhamdulillah le lancar puasanya Ryan. Ryan nyo request lagu apa di sore hari kok?
2: Indang Solo, Kak.
0: Indang Solo. Ba Indang Banar Ryan gini kok?
2: Iya, Indang kangen juga Pikumbu. Oh,
0: kangen Pikumbu dari Android.
2: Yang paling baru, Kak.
0: Diva Aurel.
2: Uh-uh.
0: Oke, okay. Salam-salam Cik lu Ryan.
2: Salam-salamnya yang pertama untuk Kak Dila. Uh-uh. Kak Cici. Uh-huh. Kak Marin. Uh-huh. Kak Sila, uh-huh. Bang Fiko, Bang Jojo, Bang uh-huh. Diki, uh-huh. Uratio, uh-huh. Bang Yans. Uh-huh.
0: Shalai. Beko nak tak salam.

0: Kok bangi kakaknya sama kau eh? Oke, Rayan ditunggu lagunya Rayan.
1: Ya, makasih kak.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam dari Rayan ya dun sana. Rayan kalau lah manelpon tuh dun sana ditora ada abang-abang yang di live nya dun sana. Abang nak salaman Rayan kecenya. Aduh se abang-abang aku dun sana ya. Dan tadi ada special request pulo ya di sore hari ko dari abang dari Ajo ya. Dari Ajo yang nyo request lagu dari Susi yang berjudul Seso di Ujung Jalan. Diri tunggu lagunya Ajo, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pulo dari Bang Fitro yang new request lagu dari Liza Tania yang berjudul Mimpi. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Susi yang berjudul Seso di Ujung Jalan, special request dari Ajo. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Liza Tania yang berjudul Mimpi. Dan tentunya kita masih ada requestan dan sana dari Kak Lutfia dan sana. Assalamualaikum Dek Dila, ini Kak Lutfia. Waalaikumsalam Kak Lutfia. Request lagu Dila Dendang Timur dari Anikyu featuring Rido Zulma. Oke kakak, nanti akan kita selingi juga ya dengan lagu dari Silat Open Up yang berjudul Tabola Bale. Oke, hari ini kita timurkan ya dan sana.

Satu lagu dari Rizzo Zulma featuring Anikyu yang berjudul Dendang Timur sudah mengantarkan kita di menit terakhir jam pertama ya Dun Sana di program Lawak Bandang Ko. Emang Koko agak terkesan lagunya di delay Dun Sana ya, karena awal-awal siaran Dila lagunya Koko sedang booming-boomingnya Dun Sana. Jadi flashback Dila pas awal-awal siaran gak pandai mengecek wateh teloh ya Dun Sana ya. Dan tentunya kita tutup perjumpaan kita di jam pertama ko dengan satu lagu dari Silat Open Up yang berjudul Tabola Bale, special request dari Bang dari Udati. Yo.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Rayola yang berjudul Cinta Sapasukuan, special request dari Bang Ipan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Konsisten bana Bang Ipan kok ya. Lagunya tetap Cinta Sapasukuan deh. Carilah jalannya leko Bang Ipan, banyak-banyak mana buang ya Bang Ipan ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan kita sudah berada di jam kedua Dunsana. Tadi sudah ada yang bergabung bersama kita ya, ada Bang Simau yang new request lagu dari Rani Sagita yang berjudul Di Mabuk Abayang. Dan tadi ada special request pula dari Bang Rudi yang new request lagu dari Odi Malik yang berjudul Lama Katan Sampai Rakuangan. Apakah Bang Odi, Bang Rudi masih di dalam kok di sana? Nah, tadi ada special request pula juga. Request pula lo ya dun sana ya. Dari Bang Justin yang new request lagu dari Faris Adam yang berjudul Body Pata-Pata. Onde ba aku kamu dun sana kita biasanya lah rami kamu dun sana di sore hari kau dun sana. Mungkin Senin protektif ya dun sana ya. Senin semangat ya biasa dun sana waktu di sore hari kok. Dan tentunya untuk dun sana yang new request-request bersama kita masih ditunggu requestannya dun sana, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita udah ngalah dulu dun sana satu lagu dari Odi Malik ya dun sana ya, yang berjudul Lama Katan Sampai Rakuangan, special request dari Bang Rudi.

0: Ci, ai Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mo cek liat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Setelah lagu dari Faris Adam featuring Deva Aurel yang berjudul Body Patah-Patah, special request dari Bang Justin yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Rila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Tadi ada Bang Bang Nasution ya yang new request tadi lagu David Istanbul yang berjudul Takwe Kehilangan. Dan tadi ada special request pula dari Mama Charlie yang new request bersama kita, yang tadilah telepon ya, yang new request lagu dari David Istanbul yang berjudul Takwe Menjadi Angan. Dan tadi ada special request dari Mama Charlie yang new request lagu dari Rayola yang berjudul Lansek Manih. Tadi itu requestan dari Abang Nasution tadi itu di sana ya. Dan tadi ada special request pula dari TikTok kita, dari WA kita, yaitu datang dari Bang Yogi Mahendra. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Bang Yogi. Junadi BLC Dila Kaladang. Oke, Abang, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih new request-request bersama Dila di sore hari ko, masih ditunggu requestannya Dunsana di 082155668003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 081166229930. Nah, kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dunsana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko. Masih ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan ya Dunsana yo. Dan tentunya kita ada Facebook pula beserta TikTok, nanti akan kita, untuk Dunsana yang new request-request langsung saja ke respon radio 93.0 official. Dan tadi kita dengarkan dulu satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Lansek Manih, special request dari Mama.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Tentunya kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dan sanak kasadonyo. Dan tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Junaidi BL yang berjudul Kaladang ya, special request dari Bang Yogi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila, masih dengan rikosan-rikosan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Tadi sudah bergabung bersama kita Dunsana, yaitu Abak kita ya Dunsana, alias Abak Boy. Halo anak Abak, halo anak Abak, Abak, halo Abak, ya Allah. Balik dalam ngecek, Bak. Bak Aka banyak, alhamdulillah sehat walafiat ku Abak. Semoga sehat pulo ya, Bak, ya. Rek Abak lagu Rang Talu dari Benigno. Salamnya untuk semua responders, spesial untuk anak Abak. Makasih anak Abak. Iyo Abak, terima kasih banyak Abak. Nanti akan kita putarkan yo Abak yo. Dan tentunya di sore hari ko tadi ada special request pulo dari Bang Uda Leo yang tadi nelpon di WA kita yo, yang new request lagu dari Ria Amelia yang berjudul Cinta Jandi Bali. Dan tadi ada special request pulo dari Bang Justin yo request lagu dari Ria Amelia pulo yang berjudul Pulanglah Uda. Oke, Bang Justin, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu Dunsana yang yo request bersama kita di sore hari ko, masih ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan di Dunsana ya. Dan tadi ada special request dari Bang David yang nge-request lagu dari David Istanbul yang berjudul Tasisyah. Dan untuk itu kita dengarkan dulu lagunya dan sana.

Satu lagu dari David Istanbul yang berjudul Tasisia, special request dari Bang David Pulo. Dan tentunya masih bersama Odila di sore hariko dan masih dengan requestan-requestan dari Dunsana Kasadonyo. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung jam di penghujung jam kedua. Tentunya Dila akan kembali lagi di jam ketiga dengan requestan Dunsana Kasadonyo. Dan kita tutup dengan satu lagu dari Ratu Sikumbang featuring Dava Sikumbang yang berjudul Kusye Bendi. Dan kita akan buka nanti jam ketiga dengan satu lagu dari Rayola yang berjudul Padiah Ditusuk Cinta, special request dari Bang Jerman.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

tapi hatiko bakato kaba ajuo yo, spesial lagu dari Bang Yerman di sore hariko yo, rayola padiah ditusuk cinto yo. Kalau ditusuk cinto tu ya padiah tentang sana daripada ditusuk paku, mana padiah? Kalau dila padiah ditusuk paku lebar darahnya. Dan di sore hari ke masih bersama Dila dan Sana, masih dengan requestan-requestan terbaik dari dan Sana Kasadonyo kok ha. Yang new request-request bersama Dila masih tunggu requestannya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi Abak Allah request tadi kan Benik Norang Talu. Tadi lupa kita ya dan Sana ya ma salah baca requestan kita tadi. Dan tadi ada Bang Leo, udah Leo juga Juo ya, yang new request lagu dari Ria Amelia, Cinto Jandi Bali. Dan tadi ada Bang Justin Pulo yang new request lagu dari Ria Amelia Pulo yang berjudul Pulanglah Uda. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Ya langsung saja kita dengarkan satu lagu dari Benigno yang berjudul Rang Talu, special request dari Abak.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Radia.
1: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
2: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

di Ria Amelia yang berjudul, satu lagu dari Ria Amelia yang berjudul Pulanglah Huda. Special request, ayo. Special request dari Bang Justin tentunya di sana. Lagu kebangsaan Bang Justin kalau kata udah jazz di sana ya. Dan di sore hari kau masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan dari di sana Kasadonyo. Tadi ada requestan dari dari TikTok kita ya, yaitu Bang Farhan. New request lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Gungguanglah Denai. Ini spesial lagu pilihan Dila yo. Karena Dila new lagu-lagu gak bago yang skete, Dila dengan Dila Putanse Ratu Sikumbang Gungguanglah Denai. Dan di WA kita ada Kak Esa Sanora yang new request. Assalamualaikum Kak Dila, waalaikumsalam Kak Esa. Request lagu Cek Kak, kok Kak Berang-Berang lah dari Iqbal Mahesa featuring Merlin Claudia featuring Cabia. Salam-salamnya untuk Kak Dila dan sanak pendengar Radio Sadonyo. Terima kasih Dila. Samo-samo Kak Esa, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Uda Jazz yang sudah request bersama kita. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila. Waalaikumsalam Uda Jazz. Selamat sore dari Kota Kuala Lumpur. Selamat sore juga dari Padang Pariaman Uda Sumatera Barat. Selamat bertugas Dila, moga sukses dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Request lagu Rindu Sampai Katulang dari David Istanbul Yodila. Lagu ini ditunjukkan untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Ajo Silva, Cici, Bunda Dua Putri, Ryan, Justin, Nenek Yumna, Bang Asena, Marin, Uda Sultan Letter W, Bang Isan, Bundo Queen, Bang November, Mas Tio, Dean, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Sehat sejahtera selalu, Respon Radio, radio keluarga Anda. Langsung tadang ada orangnya tuh mah Uda, special request salam-salam dari Uda. Dan kata-katanya hari ini dari Uda Jess Yudensana, jika niat kita baik, kita akan sampai ke tempat yang baik, bertemu orang yang baik, urusan berjalan dengan baik, dan mendapat hasil yang baik. Amin ya robbal alamin. Iko yang amin paling gadang yang sedang Dila tunggu-tunggu kini ko mau dah. Dan tentunya untuk di sana yang ala request-request bersama Dila di sore hari ko, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari David Istanbul featuring Fauzana yang berjudul Rindu Sampai Katulang, special request dari Uda Jazz.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bentuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

90.6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dan sanak kasadonya. Dan tadi kita sudah putarkan yang satu lagu dari Iqbal Mahesa yang berjuluk Kok Kaberang-Berang Lah yo. Dan tentunya di sore hari ko masih dengan requestan-requestan terbaik dari dunia sanak kasadonya. Dan tadi ada Ryan yang new request yo lagu dari Ferry Zain yang berjudul Ayam Den Lapeh ya. Dan tadi ada special request bro dari Uncle B yang new request lagu dari si Bus Ajo Buset yang berjudul Dewi. Dan tentunya untuk dan sana yang mau yang sudah request-request ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ferizen yang berjudul Ayam Den Lapeh, special request dari Ryan.

93,0 FM Responder Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Aja Buset yang berjudul Dewi, special request dari Uncle yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung program Lama Banai dan sana. Alah 3 jam saja dalam mengawanan sore-sore dan sana, dari jam 3 sampai jam 6 tentunya. Dan tentunya dalam mengucapkan terima kasih banyak untuk dan sana kita yang alah request-request, yang alah bergabung-bergabung bersama kita. Dan tentunya untuk dan sana yang requestannya tidak terputarkan, dila minta maaf ya dan sana. Dan mungkin di lain waktu akan kita bacakan dan kita putarkan lagunya. Dan tentunya program Mamak Bana akan kembali hadir di hari Selasa, tentunya di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaik dari dunia sanak kasadanya. Dan tentunya di dalam new info saja, karena program Lama Bana akan sudah hadir sampai hari Minggu ataupun atau setiap hari ya dunia sanak. Dan tentunya untuk dunia sanak yang new request-request bersama kita sampai hari Minggu digas ya dunia sanak. Dan tentunya di dalam mengucapkan terima kasih banyak dan see you the next time and dadah bye-bye. Semoga bertemu, sampai jumpa sampai bertemu di program-program selanjutnya.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Pendengar, kita jumpa dalam acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Kami terus berharap bahwa sekalipun banyak hal yang terjadi, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, tapi tentunya Anda dan keluarga terus berusaha untuk membangun keluarga yang bahagia. Hadir bersama saya, Pak Sukamdi, sebagai narasumber.
3: Salam jumpa kembali Bapak Ibu keluarga yang berbahagia. Saya yakin Bapak Ibu semua hidup dalam kebahagiaan yang luar biasa.
4: Tetap semangat.
2: Dan saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Dan selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp nomor 0878-790-5829, 0878-790-5829, telepon 0813-315-711-811.

0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
1: Pendengar, topik kali ini kita akan berbicara tentang hindari merasa paling benar. Pak Sukamdi akan memberikan banyak masukan tentang bahaya jika Anda terus merasa paling benar. Untuk itu patut dihindari. Nah, pendengar, seringkali yang menjadi pemicu perselisihan suami dan istri karena salah satunya sering merasa paling benar dan paling sempurna dalam segala hal. Pasangan seringkali tidak mau mengalah. Menurut sang istri, dialah yang benar. Sementara menurut sang suami, istrilah yang tidak benar. Bukankah ini akan menimbulkan kekacauan-kekacauan yang lebih besar? Argumentasi-argumentasi yang dapat mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan jika itu tidak diselesaikan dengan baik. Nah, rumah tangga adalah bagian dari Anda dan pasangan. Apakah sikap merasa paling benar merupakan ekspresi dari egois? Mari kita ikuti pembicaraan berikut ini. Pak Sukamdi, dua orang yang berbeda latar belakang bertemu dalam rumah nikah, tentunya banyak perbedaan. Menurut Bapak, bagaimana meminimalisir perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan masalah baru dalam pernikahan?
2: Egois adalah merupakan awal sebuah ekspresi tentang merasa dirinya benar. Ciri daripada orang yang egois, yang selalu merasa dirinya benar untuk mengekspresikan kehausan dia akan pengakuan daripada orang lain. Ciri yang pertama adalah selalu berpusat pada dirinya sendiri. Dirinya lah yang paling benar, dirinya yang paling tahu, dirinya lah yang paling harus diakui dan dipuji pada pendapatnya. Yang kedua, cirinya adalah dapat menyatakan atau selalu ingin mendapat pujian diri. Yang ketiga, sebagai cirinya adalah membangun citra identitas dirinya supaya ia bisa menunjukkan bahwa dia ada, dia mampu, dia bisa dan tidak mau dikalahkan. Ciri yang keempat, orang yang merasa dirinya benar sebagai sikap egois adalah tidak mau dianggap bodoh. Selalu ingin bisa berkomentar, bisa merasa pendapatnya benar, karena dia tidak mau dianggap sebagai orang yang gaptek. Ya, dia dianggap, wah, memang dia orang pintar, bukan orang bodoh. Yang kelima adalah supaya mendapat pujian bahwa dia adalah hebat. Dia bisa diterima, dia bisa diakui kehebatannya. Sementara ciri yang keenam adalah supaya jangan tidak dipedulikan, sehingga dia bisa merasa bahwa dialah sumber kebenaran itu. Yang ketujuh adalah dia tidak mau dianggap memiliki gambar diri yang jelek, dianggap keterbelakang, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dan seterusnya itu. Nah, kalau kita melihat situasi seperti itu, di dalam pernikahan, bagaimana cara kita bisa meminimalisir perbedaan-perbedaan seperti itu, ya. Suami istri ada perbedaan dan mereka ingin merasa dirinya benar, sehingga pernikahannya tentu akan menimbulkan problem. Nah, untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan itu di dalam rumah tangga, maka yang pertama, mari kita belajar sepakat dalam perbedaan. Kalau saya punya pendapat, tidak harus menjadikan penghakiman perbedaan kepada orang lain, atau kita juga belajar menghargai perbedaan orang lain tanpa memaksakan kebenaran yang kita yakini. Yang kedua, belajar memandang perbedaan untuk saling menghormati atau saling melengkapi, bukan menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, kita belajar membangun jiwa besar, belajar menerima dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, kita bisa menjadi pendengar yang baik, bukan maunya didengar. Yang kelima adalah belajar mengembangkan rasa simpati dan empati di dalam berkomunikasi. Kita belajar merasa simpati, senang mendengar, dan rasa peduli, hormat dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, yang keenam, kita belajar sikap menghargai pendapat sebagai pertimbangan atau sebagai kelengkapan dari apa yang sudah kita anggap benar. Pendapat orang lain barangkali bisa melengkapi apa yang masih kurang dalam kebenaran kita. Maka kalau itu disadari, itu akan meminimalisir perbedaan, konflik, perdebatan dalam kehidupan berkeluarga.

0: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
2: Ya, selanjutnya Pak, apa penyebab seseorang selalu merasa dirinya paling benar? Dan tentunya keadaan seperti ini sulit dihadapi oleh pasangannya. Lalu bagaimana untuk menghadapi orang yang berkarakter seperti ini, dalam hal ini pasangan kita sendiri? Karena sering yang terjadi adalah ketika orang ini diajak untuk membahas permasalahan yang terjadi, biasanya gak mau. Karena dia merasa, ah buat apa? Sayalah yang paling benar. Nah, gimana nih Pak?
3: Penyebab orang yang merasa dirinya benar bisa ada tiga sumber. Pertama, memang itu sudah menjadi ciri atau sifat personalitinya, yang disebut dengan pembawaan atau nativisme, itu ke dalam bahasa psikologi. Yang kedua, bisa oleh karena dari faktor keluarga atau informal. Bisa terbentuk karena memang dia melihat contoh teladan daripada kehidupan keluarganya. Ya, secara biologis memang mungkin dia selalu mendapat contoh dan melihat kelakuan daripada papanya atau mamahnya. Atau juga karena secara psikologis dia memang dibentuk sebagai cara untuk mempertahankan dirinya. Atau juga karena figur keluarga yang memang antisosial. Dan juga penyebab yang lain itu secara nonformal, yaitu dia berada dalam lingkungan yang selalu punya kebiasaan-kebiasaan menimbulkan konflik, perdebatan. Akibatnya dia terpancing untuk mengikuti pola gaya lingkungan yang belajar dia mempertahankan diri. Nah, dalam lingkungan itu bisa saja dia ada dalam kelompok orang-orang seperti yang pertama, orang-orang lebih dewasa dari dia usianya, yang selalu menimbulkan contoh perdebatan. Atau dia merasa ada di lingkungan yang dia merasa lebih tua, atau dia ada di lingkungan orang-orang yang lebih muda daripada dia, sehingga dia menganggap bahwa dialah satu-satunya sumber yang bisa dipercayai, misalkan gitu ya, bisa dianggap yang paling hebat. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan dalam hal menghadapi pasangan-pasangan hidup kita di dalam pernikahan atau di dalam keluarga? Yang pertama, cara kita mengatasi bagaimana kita bisa keluar dari kondisi seperti itu, yang pertama kita harus belajar memiliki sikap yang tenang, tidak arogan, kemudian tidak membuli pasangan kita, atau juga kita tidak menjadikan sebagai ejekan. Nah, yang kedua cara kita mengatasi, belajar menghindari perdebatan atau persengketaan, belajar kita mendengar sampai tuntas, sehingga orang yang berbicara kepada kita merasa bahwa kita ini bisa menghargai pandangan perkataan orang lain atau pasangan hidup kita. Yang ketiga, kita belajar menjaga etika berkomunikasi. Nah, dalam menjaga etika berkomunikasi itu kita mesti juga belajar untuk menguasai intonasi berkomunikasi, berbicara, ya. Tidak perlu ngotot, orang bilang dalam pergaulan itu enggak usah gaspol gitu ya, atau kita juga merasa nadanya itu tinggi terus gitu ya, keras, tinggi, enggak dianggap semua orang akut dengan suara kita. Nah, yang keempat, jangan kita memotong saat orang lain berbicara. Seperti saya katakan tadi, seringkali orang belum selesai ngomong, kita sudah serang dengan pertanyaan, serang dengan jebakan-jebakan pertanyaan, atau juga kita selalu menganggap, wah, menghakimi, perkataanmu itu salah, bodoh, tidak benar, nggak tepat, kamu nggak tahu. Nah, itu seringkali kita harus hindari. Bagaimana untuk kita tidak memotong saat orang lain bicara. Nah, yang kelima adalah kita belajar memposisikan diri sebagai kawan atau mitra yang bisa dipercayai saat orang lain sedang men-sharingkan, membagikan tentang pergumulan hidupnya atau pasangan kita ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Nah, kita jadikan hidup kita di hadapan pasangan kita atau pernikahan kita, keluarga kita, menjadi orang yang sebagai kawan, sebagai mitra, sebagai sahabat yang bisa dipercayai. Nah, itulah apa yang menjadi penyebab dan bagaimana cara kita mengatasinya.

0: hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Ini ada kasus. Masalah lagi, Pak. Katakanlah Silva merupakan anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga, sehingga dia selalu mendapat perlakuan istimewa dari kedua orang tuanya dan ketiga kakaknya, yang semuanya adalah pria. Banyak keinginannya yang selalu terpenuhi dengan baik, sehingga ia menjadi wanita yang egois dan selalu mau menang sendiri, dan yang seperti topik tadi, merasa paling benar. Ketika ia menikah dengan Gani, sifat ini terbawa. Gani pembawaannya sabar dan tenang, tetapi dia sering mengeluh ke temannya karena dia tidak tahan dan ingin bercerai. Padahal pernikahan sudah 7 tahun, mempunyai satu anak usia 5 tahun. Nah, bagaimana solusinya, Pak? Bisa dibayangkan nggak, pendengar? Suami yang terlihat tenang dan sabar, ternyata mengeluh ke temannya. Dan lebih bahaya lagi, ingin bercerai. Nah, tadi saya kemukakan, Pak, bagaimana agar sifat ini dapat berubah dari sang istri sehingga
2: kalau
1: mereka saling
2: kita ingin
1: bisa
2: menjadi keluarga
1: memahami.
2: Yang berbahagia, yang pertama kita hendaklah belajar mengenali tipologi pasangan kita, atau kita belajar tentang tipologi kepribadian, tipologi pasangan kita itu apa? Si pendiam, si cerewet, atau si masa bodoh, atau si orang yang egois atau individual, atau juga orang yang cuek as the best, itu kan begitu. Jadi bisa itu kita pelajari secara natural, secara alam. Oh ya, kok saya melihat istri saya lebih suka banyak bicara atau sangat pendiam. Nah, sehingga kita bisa melakukan strategi komunikasi yang lebih bijaksana, yang santun, yang bisa menunjukkan rasa simpati kita, penghargaan kita kepada pasangan kita. Yang kedua, kita harus tahu apa yang kita anggap benar, bukan merasa benar untuk orang lain, gitu ya. Jadi kita harus tahu apa yang kita anggap benar. Nah, seringkali kita merasa diri kita menunggu kebenaran orang lain untuk kita dengar. Tetapi seringkali kita tidak menganggap pasangan kita itu sebagai pasangan yang benar dalam pandangan kita. Karena apa yang kita anggap benar belum tentu juga benar menurut orang lain. Dan kebenaran orang lain juga belum tentu menjadi kebenaran kita. Ya, nah ini yang mesti harus dipahami. Oh, kebenaran saya belum tentu benar menurut istri saya. Dan kebenaran istri saya juga belum tentu kebenaran sebagai kebenaran untuk saya. Nah, makanya kita harus saling menghargai dan menghormati setiap kebenaran yang disampaikan pasangan kita. Yang ketiga, kita perlu mengembangkan kecerdasan sosio-emosional. Kenapa suami istri perlu mengembangkan kecerdasan sosio-emosional? Kecerdasan sosio-emosional itu terdiri kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu bagi suami istri penting karena itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang belajar menerima, memahami, menilai, mengontrol, dan mengelola perasaan dirinya dan perasaan orang lain. Itu namanya kecerdasan emosional. Sering kita menuntut orang lain untuk mengerti perasaan kita, tapi kita nggak pernah bisa mengerti perasaan orang lain. Dan kecerdasan sosial itu adalah kemampuan kita dalam mengadaptasikan diri dalam lingkungan di mana kita berada. Di sekolah, di keluarga, di lingkungan, masyarakat. Nah, itu mesti kita belajar mengembangkan kecerdasan. Sehingga di dalam kemasyarakatan, di mana kita hidup dalam lingkungan, kita tahu menempatkan diri. Ya, juga kita bisa mengerti, memahami apakah perkataan saya ini membuat orang lain sukacita atau malah sakit hati. Nah, yang keempat adalah kita harus ingat bagaimana membangun hubungan agar lebih baik daripada membangun perdebatan atau debat kusir. Ini pesan yang penting dalam kita membangun hubungan dengan sesama, adalah kita menghindari konflik atau berdebat kusir. Ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, pesan saya dalam membangun hidup rumah tangga, kita harus punya keyakinan bahwa pasangan hidup saya adalah orang yang terpenting bagi saya. Suami harus bisa mengatakan bahwa istri saya itu adalah orang yang terpenting dalam hidup saya. Seorang istri harus berani berkata bahwa suami sayalah orang yang terpenting di dalam hidup saya. Dengan demikian, engkau Bapak Ibu pendengar siaran ini akan merasakan bahwa kebahagiaan itu bukan menuntut orang lain untuk membahagiakan kita, tapi kita perlu membawa kebahagiaan itu dalam pernikahan dan keluarga kita.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik pembahasan kami atau masalah-masalah keluarga yang Anda hadapi, entah Anda saat ini sebagai seorang istri ataukah suami, ataukah mungkin saja mau menikah, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229, 0878-790-58229, atau telepon 0813-315-711-811. Tetap bersama kami, dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Pendengar, ada banyak hal yang kita ingin bicarakan tentang pasangan yang selalu merasa paling benar. Dan ini bukan hanya untuk pasangan, tapi setiap pribadi yang mempunyai karakter suka tidak mau mendengar saran orang lain karena dia merasa paling benar. Apa pesan Pak Sukamdi untuk menghadapi pasangan yang mau menangis sendiri?
1: Pesan yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membangun dan berkeinginan menjadi keluarga yang berbahagia. Tentu dalam pernikahan kita tidak punya tujuan menikah hanya untuk menimbulkan perceraian, perpisahan, sakit hati, kepahitan, konflik, dan bahkan tindak kekerasan. Tentu itu bukan tujuan kita. Tentu orang menikah punya tujuan agar kita bisa berbahagia, kita bisa menikmati satu sukacita bersama sebagai keputusan yang tidak pernah salah, penting dan perlu dijaga dan perlu dirawat. Selamat menikmati kebahagiaan bersama pasangan kita di dalam rumah tangga yang selalu hidup dalam kebahagiaan.

0: pendengar. Demikian perjumpaan kita kali ini. Ada banyak masalah-masalah keluarga yang tentunya sulit diatasi. Karena sekarang ini banyak pasangan mau instan aja. Ngapain pikir susah-susah? Daripada repot, ya sudah kita selesai aja. Padahal pernikahan tidak seperti itu. Pernikahan menyatukan dua pribadi yang sangat berbeda bertemu di dalam satu rumah nikah untuk saling berubah. Saya Adriana Usmani bersama narasumber kami Pak Sukamdi mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan, terutama untuk membangun keluarga.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

jalan-jalan ke Pasar Usang. Selamat malam sayang. Halo responder semuanya, masih di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana nih kabar responders pada malam hari ini, yaitu di malam Senin ya, tanggal 25 bulan Mei 2026. Cici menyapa responder semuanya, tentunya di program kesayangan kita pada malam hari ini, yaitu di program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam nanti. Nah, buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici, boleh banget ya. Langsung saja join di 0821-556-6803 atau boleh banget di 0811-662-2930. Dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita ya, baik Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93.0 official. Dan selain live streaming di TikTok ya, Cici juga streaming di www.responradio.com. Buat kamu yang mungkin aja di luar jangkauan kita, alias kamu yang berada di luar Pulau Sumatera, waduh, seperti Bang Justin atau mungkin dari Udajes di Kuala Lumpur, Bang Justin yang ada di Turki. Terus ada juga ya, masih banyak lagi nih responders kayak Bang Tio, Kak Star Shelby, dan banyak banget ya responders kita yang sudah bergabung. Dan tentunya responders, gimana pun kabarnya pada malam hari ini, semoga Cici mendoakan ya responder, semoga saja bahagia selalu dan tentunya diberikan kenikmatan ya. Dan responders, pada malam hari ini untuk yang mau request lagu yaitu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, boleh banget ya, karena akan Cici tunggu selama 3 jam ke depan. Untuk itu jangan sampai ketinggalan, apalagi terlambat ya. Dan sudah masuk ke requestan bersama Cici langsung ya dari dua Bunda Dua Putri. Cici bacakan terlebih dahulu. Malam Ananda, malam juga nih Bunda. Tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri, mau request lagu yang Indo dengan judul lagu Semata Karenamu dari Mario G. Dan yang manca dengan judul Dialect dari Maroon 5. Salam-salam untuk semua krusial respon dan untuk Bunda Queen, Bunda Jess Unilis, dan untuk Bang Tiar di Sulawesi, dan semua responders istimewa untuk Ananda. Terima kasih. Terima kasih juga Bundaku, ditunggu lagunya. Dan dari live TikTok nih, gak afdol gak sih kalau misalkan kita juga gak absen nih, udah ada 9 juta mata memandang nih. Ada siapa aja? Ada Kak Star Shelby, hai Kak Star Shelby. Ada Bang Tio juga nih dari Kediri, hai Bang Tio. Terus ada juga udah Fitro, ada Bang Adit, ada Day, ada Uda Ardi, ada Uni Dahlia. Terus juga masih banyak ya yang mungkin tidak bisa Cici sebutkan satu per satu. Dan boleh request lagu Kak, boleh banget ya Kak Day. Dan buat kamu yang mau request lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, boleh banget ya langsung saja join bersama Cici pada sore, pada malam hari ini. Untuk itu mari kita dengarkan lagu spesial request dari Bunda. Dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Indonesia.
1: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya Responers di program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam, tentunya dengan requestan lagu serta salam-salam dari responder semuanya. Nah, untuk kamu yang mau request lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, boleh banget ya langsung aja join di kontak ataupun di WhatsApp kita di 082155668003, atau boleh banget ya di 081166229930, atau boleh banget melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Tidak hanya live streaming di TikTok ya, Cici juga streaming di www.responradio.com. Buat kamu yang mungkin lagi penasaran nih, Cici lagi ditemenin sama siapa, boleh banget ya langsung aja join di live TikTok kita. Dan sudah masuk requestan bersama Cici, yaitu datang dari Bang Tio yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Request lagu Penyangkalan. Dan kata-kata dari Bang Tio, Semua berharap indah dalam sebuah hubungan, meski terkadang harus berakhir di ujung jalan. Kini aku pun mengalami hubungan yang tak sehat yang kini kujalani. Hubungan layaknya racun yang mematikan, menusuk dalam memusnahkan harapan. Kamu sekarang masih terlihat bahagia di atas luka yang kau sengaja. Kamu saat ini masih menari-nari, perlahan meracuni kewarasan dan hati, yang masih saat ini menghantui di kenyataan yang sepi. Kini, ku hanya bisa berpura-pura seakan ku bisa sembuhkan luka. Aku berharap bisa pulih kembali meski kenyataannya ku telah mati berkali-kali. Kau bisa menipu dunia dengan kata yang manis di muka. Dan aku akan berusaha bertahan meski ini semua hanyalah penyangkalan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Manapun, kapanpun. Manapun dan kapanpun, hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat dulu. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
5: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.
6: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: masih di 53,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Triverse yang akan memutarkan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu yang mungkin mau bergabung bersama Cici pada malam hari ini, yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam dan bingung nih mau kemana, boleh aja ya di 08215566803 atau boleh banget di 08116622930. Dan sudah masuk ya telepon bersama Cici pada malam hari ini. Halo Bang Tiar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Gimana nih kabar Bang Tiar pada malam hari ini?
1: Allah baik.
0: Bang Aan, bentar
1: ya?
0: Ya dengan Cici, bentar ya. Bentar Bang Aan. Bang Aan, ganti-gantiannya dulu ya Bang Aan. Sekarang kita mau sama Bang Tiar dulu. Oke, lanjut ya Bang Tiar ya.
1: Ruangnya.
0: Ditunggu ya Bang Aan. Kayaknya mau buru-buru juga nih.
1: Ayah.

0: ini aja, Nadif.
1: Dengan judul lagu Nadif.
0: Semoga bergema selamanya.
1: Oke, okay, Bang.
0: Nadif selama.
1: Oh iya. Tapi ditunggu ya, Bang ya. Apa tadi judul lagunya, Bang?
0: Iya.
1: Judul lagunya tadi, Bang?
0: Semoga bergema selamanya.
1: Semoga bergema ya. Oke. Okay. Dan salam-salamnya Bang Tiar.
0: Ya, salam-salamnya buat Cici, selamat bertugas. Mm-hmm. Ya, semangat selalu. Mm-hmm. Dan respon radio di masa berada. Mm-hmm. Ya, lagi nyantai bersama keluarga. Mm-hmm. Dan juga bunda-bundanya. Mm-hmm. Semuanya salam kompak dan kenal dari saya. Oke,
1: okay, saja. Oke, Bang Tiar, ditunggu ya lagunya.
0: Yup.
1: Oke, terima kasih Bang Tiar dan sudah bergabung ya responers. Bang Tiar yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Nah, Bang, buat Bang Aan mau masuk gak nih? Untuk telepon boleh banget ya, bergabung bersama Cici. Dan selain dari Bang Tiar ya, sudah masuk juga requestan dari... Oke, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana nih kabar Bang Aan malam hari ini?
2: Ya, alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya Bang Aan ya. Bang Aan gak pergi ngaji kah?
2: Ini udah selesai.
1: Oh, udah selesai. Udah makan malam belum?
2: Nah, ini baru makan. Ini makan malam.
1: Oh, makan malam. Nah, request lagu apa nih? Iya. Mau request lagu apa nih Bang Aan sambil menemani waktu makan malamnya?
2: Mau request lagunya dari Niji Arti Sahabat sama Cherry Bell yang Dilema.
1: Cherry Bell dilema ya? Dilema, aduh belum ada nih Bang dari Cherry Bell. Cherry Bell.
2: Oh yang Cherry Bellnya, yang lagu keduanya Cherry Bell, yang terserah tolong pilihin ya Cherry oh. Bellnya.
1: Oke, okay, Bang Aan ditunggu ya lagunya, salam-salamnya Bang Aan.
2: Tapi lagu pertamanya itu dulu yang Artis Sahabat, terus yang keduanya itu Cherry Bell.
1: Oke, okay, oke okay, ya Bang, ditunggu ya lagunya. Dan
2: saya mau kirim-kirim requestnya buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh rombongan pasukan sahabat sejatiku, baik yang cewek maupun yang cowok di Villa Mutiara 04 Batang, Jawa Tengah. Aku tadi mau nyapa juga buat Kak Tiar yang barusan nelpon.
1: Iya.
2: Dan spesialnya buat Kak Cici yang siaran, ucapannya yang semangat terus siarannya sampai selesai ya.
1: Oke, terima kasih juga ya Bang Aan. Ditunggu lagunya.
2: Yuk, terima kasih.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aan. Dan sudah bergabung ya responers, Bang Aan yang sudah melalui WhatsApp kita. Dan sebelum mendengarkan lagu requestan dari Bang Aan, mari kita dengerin dulu nih lagu special request dari Bang Aisy Tairu yang sudah bergabung melalui live TikTok dulu deh. Dari tadi udah bergabung ya. Yaitu mau dengerin lagu lewat Semesta Yogi Nandes. Dan juga ada dari Bang Justin yang sudah bergabung melalui live TikTok juga nih. Bang Justin yang jauh di sana, yaitu di Turki. Mau dengerin lagu dari Dewa 19, yaitu lagu Cinta. Dan akan diikuti dengan lagu dari Bang Tiar tadi. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini. Dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang lo ko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

lagu dari Nadif yaitu Bergema sampai selamanya, special request dari Bang Tiara sudah bergabung melalui telepon tadi. Dan lagu ini sebagai lagu pengantar atau penutup ya di jam pertama. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua masih dengan requestan serta salam-salam dari responder semuanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan halo responder semuanya. Kita ketemu lagi ya di jam kedua tentunya di program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8. Dari jam 8 ini sampai dengan jam 10 nanti. Nah, buat kamu responders yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici, boleh banget ya. Yang mau dengerin lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 dan bingung nih mau request kemana, boleh banget langsung cus di kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-556-6803 atau boleh banget di 0811-662-2930. Dan juga boleh banget ya melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan kita sudah dengerin lagu pembuka tadi ya, yaitu dari Niji, artis sahabat special request dari Bang Aan yang sudah bergabung melalui telepon tadi. Dan responders, tidak hanya itu ya, tidak hanya Bang Aan, tapi masih ada nih responders lain yang request lagu bersama Cici. Yaitu ada dari Bang Abe yang mau request lagu dari Liodra, yaitu Pura-Pura. Dan juga ada dari Banggi ya, dari live TikTok juga, yang mau dengerin lagu dari Hindia, yaitu Evaluasi. Waduh, ada apa nih? Kayaknya kalau misalkan lagu-lagu kayak gini bikin Cici sedih juga gak sih? Bikin Cici terbawa suasana gak sih? Untuk responders yang mungkin aja mau dengerin kedua lagu galau ini, mari Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Trivers yang bakal menemani waktu malam kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan requestan lagu ataupun salam-salam dari responders. Nah, buat kamu yang mau dengerin atau mungkin request lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, boleh banget ya langsung saja join di 08215566003 atau boleh banget di 08116622930. Dan boleh banget ya melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok, jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain di live TikTok ya, Cici juga live di streaming kita di www.responradio.com. Dan sudah ada telepon masuk, Cici angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Davitro.
1: Halo Cici, waalaikumsalam Cici.
0: Ya, bagaimana kabar Davitro pada malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Pak kabar ni? Pak persiapan untuk Rayo besok ni.
0: Oh iya, jadi mungkin Rayo pulang udah Fitro, tapi lu tahu Jeli udah.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kula Umi pulang kemarin enggak gue di siko enggak pasti kemarin pai Rayo rumah. Awak dulu kok cara macam aja ini kan sobok dulu tapi nggak jadi nyokuyah gitu.
0: Iya, kemarin emang sibuk udah, kemarin tuh sedang padek bana jadwal kemarin, jadi susah bana udah.
1: Iya, kan pakang awak aja nyo agama sobok-sobok di Padang tapi keceknya nyokuyah.
0: Iya udah Kak Maria tuh emang sibuk udah emang Mbak Ayu udah yo nemunya semester akhir ya udah jadi banyaklah persiapannya. Lah Sabtu Beko udah kan, untuk yang kalau kan, misalkan ke tamu mungkin udah bisa langsung
1: kan
0: ke radio
1: banyak ya. Giatan jadi kuah.
0: Oke. Udah nih request lagu apa udah untuk malam udah?
1: Lagu dari Angel Pitas. Ada nih.
0: Angel Pitas. Ada.
1: Duo lagu nih. Request nih.
0: Jadi tapi Beko ganti-ganti nih udah untuk diputaran lagunya. Soalnya masih ada banyak yang lama suak. Ada lagu dari Cinta, ada Kau, ada Bila, itu. Itu adonya udah. Jadi udah mau request lagu apa?
1: Kalau enggak ganti aja wangi. Kalau enggak cocok. Kalau enggak kaki aja nih dari angin apa nggak ago
0: dari saya udah
1: sekarang jangan ikut lagunya
0: dari saya udah
1: ya
0: dari siapa udah
1: dari apa nggak ago sih
0: dari Andin
1: ya.
0: Andin ada ujung-ujungnya kamu, terus bahagia di ujung jalan sama everything in between. Terus ada lo juga istimewa udah.
1: Every, apa kok apa ya nyabut ya? Aku bahasa Inggrisnya sih gue.
0: Ayo udah. Nah udah salam-salamnya udah.
1: Oh salam kamu untuk Mi Cici. Sesudahku salam berikutnya aku maring yo. Kemarin jiwa gak ko untuk penggokin ya gua busan gak pagang respon saya itu gimana bago gak kok ini kebuan cek Bito pagi baru sudah mah.
0: Iya.
1: Awal kami masalahnya kan.
0: Iya udah Fitro. Ditunggu ya udah Fitro lagunya. Jadi udah Fitro. Ditunggu ya lagunya udah Fitro.
1: Yo ni Cici. Kemudahan. Rayo tahun kini. Wabi ayo deh pago. Wahyu-wahyu kelompakan enggak yuk.
0: Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih pulau
1: dan
0: doa
1: kecil
0: doa dari
1: cici
0: Fitro ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Fitro dan sudah masuk bergabung ya responder semuanya. Udah Fitro yang mau dengerin lagu dari Andin yang dengan judul lagu Everything in Between dan juga ada juga ya dari Bang Justin yang sudah bergabung melalui live TikTok yaitu lagu BTS Save Me. Kata Bang Justin itu lagunya Abang. Waduh, kapan nih Bang Justin masuk member BTS? Selain itu ada juga ya dari Bang Tio yang sudah bergabung melalui live TikTok mau dengerin lagu dari Fiersa yaitu Pelukku dan Pelikmu dan juga pasti ya ada kata-kata dari Bang Tio. Jangan pernah ragu untuk bercerita. Sayang, air matamu yang terbuang sia-sia. Kamu di sini tak pernah sendiri, ada yang selalu peduli denganmu di sini. Kamu hebat meski kadang duniamu terasa berat. Percayalah bahwa semua akan baik-baik. Kamu hanya perlu bercerita. Keluh kesahmu akan luka. Jangan kamu tanggung sendiri beban di pundakmu. Aku tahu kamu kuat dengan senyummu. Tapi mungkin kamu perlu tempat untuk sakitmu. Senyumlah karena semua akan baik untukmu. Aku di sini untukmu. Karena pelukku untuk pelikmu.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mo cari dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bentuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapekih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responder semuanya masih bersama Cici ya dalam program Trivers yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan requestan lagu serta salam-salam dari responders. Nah, buat kamu yang mau dengerin lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, boleh banget ya langsung saja ke kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-556-6803 atau boleh banget di 0811-662-930. Dan juga boleh banget ya melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain live TikTok ya, Cici juga streaming di www.responradio.com. Nah, responders, tau gak sih kalau seandainya sekarang itu adalah pengumuman SNBT. Buat kamu yang mungkin sekarang gak sesuai dengan harapan, gak apa-apa, tetap semangat. Karena mungkin aja itu bukan jalan kamu ya. Dan buat responders, ini ada lagu ya, yaitu dari Cici untuk responders semuanya yang gagal pada hari ini. Yaitu

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Triverse. Dan responden semuanya sudah masuk ya, requestan bersama Cici. Nah, buat kamu yang mau request-request lagu serta berkirim-kirim salam, boleh banget ya. Sudah bergabung bersama Cici yaitu 19 responders yang sudah request. Nah, buat kamu jangan sampai ketinggalan apalagi terlewatkan ya, untuk memberikan playlist-playlist terbaik kamu pada malam hari ini. Nah, buat kamu yang bingung mau bergabung di mana, boleh banget di kontak ataupun di WhatsApp kita di 08215566 8003, atau boleh banget di 08116622930, dan juga boleh banget ya melalui akun media sosial kita baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita dengerin dulu nih lagu dari spesial Bang Fadis yang sudah bergabung melalui live TikTok, yang mau dengerin lagu dari Banda Neira yaitu Yang Patah Tumbuh Hilang Berganti.

Lagu Benda Day Rap yang patah tumbuh hilang berganti special request dari Bang Fadis mengantarkan kita di penghujung jam kedua. Tapi tenang saja karena masih ada satu jam lagi untuk Cici menemani responder semuanya.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana. How did I get here?
2: Raven. Hey, Raven.
3: Hola, Raven.
2: Yeah. Hey, Ray.

Yuk kita ketemu lagi Responers, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, di jam ketiga di program Trivers yang bakal menemani waktu malam kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, buat kamu yang mau menggalau atau mungkin yang mau dengerin lagu-lagu favorit kamu, boleh banget ya request lagu bersama Cici pada malam hari ini, karena masih ada sisa 1 jam lagi bersama Cici. Buat kamu yang bingung mau kontak kemana, boleh banget ya di WA ataupun juga di kontak kita di 0821 5566 8003, atau boleh banget di 0811 6622930, dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan Responers, sudah masuk ya requestan bersama Cici, yaitu datang dari Banggi yang mau dengerin lagu dari Sal Priadi, yaitu Ya Sudah. Dan juga ada dari Kak Dresoy yang mau dengerin lagu Jagat Rasa, yang mau dengerin lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Untuk itu, mari kita dengarkan kedua lagu ini, dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

being someone. Emang ada persewaannya, ini jelas bukan halmu.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, pemimpin yang sehat berani mengatakan tidak pada banyak undangan yang datang. Masalahnya, seringkali pemimpin lebih mudah menerima daripada menolaknya. Saya sendiri pernah ditawarkan menjadi rektor suatu universitas. Namun saya sadar bahwa keadaan fisik dan ketersediaan waktu saya sudah tidak ada lagi. Saya langsung menolaknya. Saya menyadari keterbatasan saya. Banyak kali pemimpin yang terlalu dibebani banyak tugas, merangkap, tidak mempunyai ide-ide lagi. Kenapa? Karena mereka menjadi tidak mempunyai waktu lagi. Komitmen yang terlalu banyak akhirnya seperti lalang di kebun kita. Mula-mula tidak nampak, namun mereka terus berkembang dan akhirnya lalang itu menguasai kebun kita. Untuk itu, pemimpin harus berani berkata tidak. Ia harus tahu kemampuannya dan cakap menjaga kesehatan. Ia harus selalu berada dalam kondisi yang fit. Nah, bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda melakukannya?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responders, kita masih di program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Nah, kita udah dengerin lagu dari Teriyaki Boys, yaitu Tokyo Drive. Gimana nih responders setelah mendengarkan lagu ini? Apakah sudah bersemangat ya? Karena tadi kita udah dengerin banyak banget ya lagu-lagu galau nih. Dan kayaknya Cici harus menambahkan bumbu-bumbu di playlist kita. Dan responders, buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, masih bisa ya, karena kurang lebih 35 menit lagi Cici akan menemani kamu. Nah, buat kamu, jangan sampai ketinggalan apalagi terlambat ya untuk memberikan playlist terbaik kamu kepada Cici. Buat kamu yang bingung mau request lagu di mana, boleh banget di 0821-556-6803 atau boleh banget di 0811-662-2930. Dan juga boleh banget ya melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain live TikTok juga, Cici streaming di www.responradio.com buat kamu yang mau dengerin radio kita. Dan responders, sudah masuk ya bergabung bersama Cici dari live TikTok, yaitu Kak Star Shelby, yang mau dengerin lagu dari Juicy Lucy, yaitu Lampu Kuning. Dan juga dari Aul ya, yang mau dengerin lagu Big Bang. Untuk Big Bang, yaitu Bang Bang Bang. Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Dan Responers, kurang lebih Cici akan menemani kamu 20 menit lagi ya. Nah, ada nih requestan yang sudah masuk bersama Cici dari kontak kita, yaitu dari Kak Savana. Cici bacakan terlebih dahulu. Malam Kak, request lagu Sabrina Leonor, Sembuh Kembali. Oke kakak, ditunggu ya. Dan juga buat anak dari Kak Fatim ya, mau request lagu Sembuh Kembali juga nih. Nah buat kamu yang berbinar nih, alias yang fans banget ya sama Sabrina Leonor, Cici panggil nih semua berbinar dimanapun berada. Ayo nih bergabung bersama Cici melalui kontak WhatsApp atau mungkin di live TikTok kita nih, yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam. Nah buat kamu nih berbinar, Cici challenge kamu untuk tap-tap layar ya. Ini di live TikTok ya, sekarang sudah 26,1 ribu like ya. Nah buat kamu berbinar boleh banget ya untuk diramaikan sampai dengan 20 menit ini, palingan 50 like aman lah ya. Dan selain itu juga Responers, ada dari Uda Fitro yang mau nambah lagu, katanya mau dengerin lagu Andin ya, tuh ujung-ujungnya kamu. Dan juga dari kontak kita ada dari Bang Alit ya, Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, moga-moga Radio Respon FM sukses dan sehat walafiat hari ini. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih ya Bang Alit. Dan kata Bang Alit dari Mas Alit Abdillah di Kota Batang, Jawa Tengah. Waduh, kita dapat salam ya dari Jawa Tengah. Halo Jawa Tengah, Cici menyapa kamu. Untuk kita mari kita dengarkan kedua lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici dalam program Prefars yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Artinya 10 menit lagi nih Cici untuk menemani responer semuanya. Dan tadi ya sudah bergabung bersama Cici dari Bang Aan ya, telepon tadi katanya mau dengerin lagu Digi dan juga dari Cherry Bell. Katanya Cherry Bell dipilihin aja lagunya. Oke, Cici pilihin ya, yaitu Diam-Diam Suka. Dan juga ada dari Bang Bulls ya, katanya pilihin juga nih lagu buat Abang. Oke, yaitu It Get Tough, Berusaha di Bawah Hujan. Mana tahu nih Bang Bulls lagi kejebak hujan tadi. Dan responder semuanya, sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita dengerin dulu nih kedua lagu ini sebagai lagu penutup.

usaha di bawah hujan dari It Guitar Special, lagu dari untuk Bumbles ya, sudah bergabung melalui live TikTok. Dan lagu ini sebagai lagu pengantar kita di penghujung program Responders. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada program yang bakal menemani waktu kamu. Jadi sampai ketemu di program-program selanjutnya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih, bye-bye.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam responer semuanya. Apa kabar pada malam ini? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali berjumpa ya responers bareng Aul dalam program-program di Respon Radio. Nah, kali ini dalam program musik malam responers yang akan menemani malamnya responers di saat-saat mau tidur. Jadi intinya buat nemenin responers yang lagi nyantai sebelum tidur malam ini, buat persiapan tidurnya. Nah responders, program ini akan menemani responders selama 2 jam ke depan, yang berarti sampai jam 12 nanti ya, tentunya dengan musik-musik pilihan dari pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Mungkin nanti ada juga requestan dari responders semuanya. Dan kita pakai beatnya tuh yang slow, slow middle, dan middle ya responders, supaya malam ini tidurnya itu nanti mau pas mau tidur itu nyaman, bisa nyenyak nanti tidurnya. Karena kalau dikasih yang high nanti responders gak bisa tidur nanti. Oke, buat responders yang malam ini mau bergabung, mungkin yang mau request lagu, kirim lagu, atau berbagi salam buat orang terkasihnya nih yang lagi LDR atau yang lagi di perantauan, titip salam buat keluarga di rumah, boleh. Nanti bergabung bareng Aul bisa lewat kontak di 0821 55668003 atau WA di 0811 6622 930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok nantinya ya responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah responders, Aul tunggu sampai jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Untuk itu responders, selama 2 jam ke depan nih kita gak hanya bakalan muterin lagu-lagu aja nih responders. Malam ini kita juga ada bahas tema yang udah dipersiapkan, tentunya yang menarik buat kita bahas malam ini biar malamnya makin santai. Untuk itu, untuk menikmati malam ini kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Tohpati featuring Fabio Acer yang berjudul Cinta Kita.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, selamat malam Responers. Masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda dalam program musik malam yang akan menemani malamnya Responers di saat-saat mau tidur dengan lagu-lagu pilihan dan requestan dari Pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Nah, tadi kita sudah putarkan satu lagu yang sedikit upbeat ya Responers, dari Jonas Blue yang berjudul By Your Side. Nah, buat Responers yang mau bergabung, tentunya yang mau request lagu atau kirim lagu ataupun berbagi salam, boleh nanti bergabung bisa lewat kontak di 0821 5566 8003 atau lewat WA kita di 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, nantinya bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita ini Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah Responers, kita udah dapat nih Responers pesan dari Responers kita, Bunda Dua Putri. Malam Ananda Aul, malam juga Bunda, semangat terus ya nak. Iya Bunda. Bunda Dua Putri request lagu dalam program musik malam. Judul lagu yang pertama, Kenangan Terindah dari Samsons. Yang kedua, Januari dari Glenn Fredly. Oke Bunda, salam-salamnya untuk semua kru Krusia Respon, untuk semua responers di mana saja berada, semoga sehat selalu ya. Istimewa untuk Ananda Aul tentunya. Makasih, terima kasih kembali Bunda. Habis ini ya Bunda, langsung Aul putarkan. So buat responders yang mau bergabung, masih ada ya kesempatan karena kita sampai jam 12 nanti ya. Jadi langsung saja bergabung, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah responders, setiap manusia itu pasti punya emosi ya. Bahagia, sedih, marah, kecewa, takut, bahkan rasa rindu yang kadang datang tanpa diundang. Emosi adalah bagian alami dari hidup yang membuat kita bisa merasakan setiap momen dengan lebih bermakna responders. Menariknya, malam hari sering menjadi waktu di mana emosi terasa lebih kuat. Ketika aktivitas mulai berhenti, suasana menjadi lebih tenang dan pikiran punya lebih banyak ruang untuk mengingat berbagai hal yang mungkin tidak sempat kita pikirkan sepanjang hari. Kadang kita merasa senang karena berhasil melewati hari dengan baik. Kadang juga ada rasa sedih karena sesuatu yang belum tercapai atau mungkin rindu pada seseorang yang sudah lama tidak ditemui. Semua itu wajar responders, emosi bukan sesuatu yang harus selalu dilawan, melainkan dipahami. Banyak orang mengira bahwa emosi tertentu itu buruk, padahal tidak ada emosi yang benar-benar salah. Rasa sedih mengajarkan kita menghargai kebahagiaan, rasa kecewa membantu kita belajar. Bahkan kemarahan pun bisa jadi tanda bahwa ada sesuatu yang penting bagi kita. Nah, malam ini mungkin ada responders yang sedang tersenyum karena kabar baik, ada yang sedang berjuang menghadapi masalah, atau ada yang sekedar menikmati kesendirian sambil mendengarkan lagu-lagu favorit. Apapun emosi yang sedang dirasakan, semoga malam ini bisa menjadi ruang yang nyaman untuk menerimanya ya responders. Nah, kalau boleh jujur nih responders, malam ini emosi apa yang paling menggambarkan perasaan responders saat ini? Bahagia, rindu, tenang, sedih, atau mungkin campur aduk? Ceritakan lewat pesan dan salam yang bisa responders kirimkan ke kami tentunya. Untuk itu responders, abis ini langsung saja kita putarkan satu lagu requestan dari Bunda Dua Putri, lagu dari Samsons, Kenangan Terindah.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Ya, selamat malam responer. Satu lagu dari Iggy Tough yang berjudul Mendung. Waduh, gimana ini yang request? Apakah cuacanya lagi mendung di sana? Dari Bang Pan ya responers. Bang Pan, cuacanya lagi mendung ya di sana. Tapi maknanya bukan tentang mendung hari ya responers, lagu dari Iggy Tough ini. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 41 di jam pertama ini dalam program musik malam. So, buat responers yang mau bergabung ya, yang mau request lagu, boleh nanti bisa bergabung seperti responers responders kita yang udah request lagu ini. Kita bacakan responders. Ada dari Bang Jiji yang request lagu dari Afgan yang berjudul Panah Asmara. Terus ada juga dari Bang Ryan yang request lagu dari Delantis Bunga Maaf. Terus ada dari Mbak Uda Ardi yang request lagu dari Pilot Serba Salah. Terus ada juga dari Bang Taryeng yang request lagu dari Noah Jalani Mimpi. Dan ada juga dari Bang Andika tadi responers yang request lagu, katanya dipilihin sama Aul, yang penting lagu galau. Jadi Aul pilihin lagu dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Dan juga Bang Pan tambah request ini responers, lagu dari Ratu, Teman Tapi Mesra. Waduh, waduh, waduh. Yang terakhir ini emang agak lain ya responers requestannya. Oke, ditunggu ya satu-satu, nanti bakalan Aul putarkan kok. Jadi stay bareng Aul di dalam program musik malam ya responders semuanya. Nah responders, kalau tadi kita bicara tentang berbagai macam emosi yang hadir dalam hidup ya, sekarang coba kita renungkan satu hal. Emosi itu sebenarnya seperti cuaca ya. Ada hari yang cerah, ada hari yang mendung, ada juga saat badai datang,

tuh. Siapa yang relate ini, responers? Pernah gak sih mendengar satu lagu lalu tiba-tiba teringat seseorang? Atau mungkin teringat sebuah momen yang sudah lama berlalu? Itulah kekuatan musik, responers. Bukan hanya didengar tapi juga dirasakan. Dan malam ini, responers, apapun yang sedang responers rasakan tidak perlu buru-buru mengubahnya. Jika sedang bahagia, nikmati saja ya, responers. Jika sedang sedih, beri diri sendiri waktu. Jika sedang bingung, percayalah bahwa perlahan semuanya akan menemukan jalannya. Nah, responers, setelah obrolan tentang emosi yang sering datang dan pergi seperti gelombang, sekarang saatnya kita kembali menikmati alunan musik yang mungkin bisa menjadi suara dari perasaan yang sulit diungkapkan. Tetap bersama Aul ya di dalam program musik malam, karena setelah ini ada lagu pilihan untuk menemani malamnya responers.

Ya selamat malam responders, kita habis dengarkan satu lagu yang benar-benar cocok buat di musik malam ya responders. Satu lagu dari Delantis, Bunga Maaf. Waduh, lagu yang sempat viral di platform media sosial di TikTok ya responders. Nah lagu ini telah membawa kita ke menit 54 di jam pertama ini, yang berarti berada di penghujung ya responders. Nah kita udah dapat pesan nih responders, datang dari responders kita yaitu Uda Ardi yang request lagu dari tadi. Uda Ardi request lagu dari Serba dari Pilots yang berjudul Serba Salah, dan ada kata-katanya hari ini responders. Kamu gak ada duanya sayang, kau selalu ada di pikiranku setiap hari. Entah kenapa aku sampai sekarang tidak bisa menerima hati lain. Sikapmu yang begitu baik dan sopan membuatku pengen selalu singgah. Kamulah cinta terakhirku, tidak ada selain dirimu yang mampu meluluhkan hati ini. Waduh responders, jadi senyum-senyum sendiri membacanya responders. Waduh, siapa manusia yang beruntung ini dapat kata-kata dari Uda Ardi. Oke Uda Ardi, sudah tersampaikan ya Uda Ardi, dan lagunya habis ini langsung aku putarkan. Dan sebelum itu nih responders, ada satu hal yang menarik tentang emosi malam ini responders. Kadang kita bisa memahami perasaan orang lain dengan mudah ya, tapi justru kesulitan memahami perasaan diri sendiri di tengah kesibukan sehari-hari. Seringkali kita hanya fokus pada apa yang harus dikerjakan sampai akhirnya malam tiba. Suasana mulai tenang dan berbagai perasaan yang selama ini tersimpan perlahan muncul ke permukaan. Mungkin ada yang sedang memikirkan keputusan penting, ada yang sedang berusaha mengikhlaskan sesuatu, ada juga yang masih menyimpan harapan untuk hal yang belum terwujud. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang sedang kita jalani, responders. Emosi bukan tanda kelemahan, justru emosi menunjukkan bahwa kita peduli, bahwa kita masih memiliki harapan, mimpi, dan orang-orang yang berarti dalam hidup kita. Karena kalau tidak ada rasa sedih, mungkin kita tidak akan tahu betapa berharganya kebahagiaan ini. Kalau tidak ada rasa rindu, mungkin kita tidak akan menyadari betapa pentingnya kehadiran seseorang. Dan malam ini tidak perlu memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat responders. Terkadang yang kita butuhkan hanyalah waktu, musik yang tepat, dan ruang untuk berdamai dengan apa yang kita rasakan. Dan ya itu jadi pembahasan terakhir kita ya responders di jam pertama ini, yang berarti kita bakalan lanjut nanti di jam kedua ya. So buat responders yang mau bergabung nanti, nantikan Aul di jam kedua, karena nanti Aul bakalan comeback di jam kedua. Untuk itu, untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Pilots, Serba Salah.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers, kembali lagi bareng Aul dalam program Musik Malam Responers di jam kedua ini. Dan buat Responers nih yang udah bergabung bareng Aul di jam sebelumnya tapi lagunya belum diputarin, jangan khawatir, di jam kedua ini bakalan Aul putarkan satu-satu ya Responers. Nah, buat Responers yang malam ini mau bergabung nih, tadi gak sempat ya di jam pertama, sekarang jam kedua atau jam terakhir ini adalah kesempatan terakhir untuk Responers yang mau bergabung ya. Jadi yang mau bergabung, yang mau request lagu, yang mau kirim lagu, bisa nanti Responers asalkan lagunya kategori pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan beatnya yang slow middle dan slow middle ya Responers, karena kita akan menemani Responers di saat-saat mau tidur. Kalau kita kasih lagu high, nanti Responers gak bisa tidur dong. Nah Responers, kita ada dapat requestan tambahan ya Responers, datang dari live TikTok, yaitu ada dari Bang Rudif yang request lagu dari Ivan Seventeen yang berjudul Jangan Paksa Rindu. Terus ada juga dari Kak Coko yang request lagu dari Little Mix, Secret Love Song. Oke, nanti bakalan Allah putarkan satu-satu ya Responers. Nah untuk itu Responers, sebelum kita lanjut nih ke lagu berikutnya ini, Responers, pernahkah kita berpikir bahwa banyak penyakit yang sering terjadi di lingkungan sekitar sebenarnya bisa dicegah dengan cara yang sederhana? Mengapa masih ada kasus diare, penyakit kulit, atau infeksi yang muncul akibat lingkungan yang kurang bersih? Apakah kita sudah benar-benar memahami pentingnya sanitasi dalam kehidupan sehari-hari? Atau jangan-jangan masih ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru dapat membahayakan kesehatan keluarga kita sendiri? Kita bakal kupas tuntas bersama Puskesmas Pasar Usang Responers, Bakaba di udara. Simak talkshow kami bersama Puskesmas Pasar Usang dengan tema sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM pada esok hari Selasa 26 Mei 2026 pukul 10 sampai 11 pagi hanya di 93,0 FM Respon Radio. Responers juga dapat memberikan pertanyaan dan tanggapan di nomor WA kami di 0821-5566-8003. Jangan sampai ketinggalan ya Responers. Untuk itu kita putarkan satu lagu galau special request dari Bang Andika, Tak Segampang Itu dari Anggi Marito.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Ya, selamat malam responers. Satu lagu dari Little Mix yang berjudul Secret Love Song. Special request dari Kak Coko yang lagi galau malam ini katanya responers. Waduh responers, kita doakan semoga Kak Coko galaunya tersudahi ya. Karena Kak Coko katanya lagi habis putus responers malam ini. Waduh, ikut apa ya? I feel you, Kak Coko. Semoga galaunya tersudahi ya malam ini dan besok bisa menikmati hari seperti biasanya tentunya. Kalau gak bisa, dijalani aja dulu ya, Kak Coko. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 21 di jam kedua atau jam terakhir ini ya, responders. So, buat responders yang mau bergabung bareng Aul, yang mau request lagu, yang mau kirim lagu, atau berbagi salam aja, boleh nanti bergabung. Nah, kita angkat terlebih dahulu responders telepon dari Bang Rohit. Halo, assalamualaikum Bang Rohit.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam Bang Rohit, apa kabar?
1: Alhamdulillah, selamat malam Aul. Sehat.
0: Alhamdulillah, kabar baik ya Bang Rohit.
1: Iya, alhamdulillah. Aul, gimana kabarnya?
0: Iya, kabar baik juga Bang, alhamdulillah. Karena
1: gimana hari ini Aul?
0: Hari ini seneng Bang, karena kan hari ini pengumuman apa ya? Lulus PTN lewat jalur tes Bang. Jadi teman-teman Aul banyak yang lulus.
1: Siapa?
0: Ternyata
1: Aul lulus?
0: Aul kan udah kuliah Bang. Teman-teman Aul yang apa, yang baru daftarnya tahun ini. Iya, ternyata banyak yang lulus
1: tadi.
0: Jadi ikutan senang.
1: Keren-keren.
0: Iya.
1: Tanya balik dong, gimana hari ini?
0: Iya Bang Rohit, gue tadi mau nanya duluan kan. Tapi Bang Rohit yang ambil start. Iya Bang Rohit, gimana hari ini habis ngapain?
1: Kalau hari ini pusing mikirin untuk hari esok si Aul.
0: Oh, kenapa
1: karena
0: itu Bang?
1: Liburnya cuma satu hari dapatnya Aul. Hah? Gimana dong? Gak bisa pulkam kayaknya.
0: Serius Bang? Satu hari cuma?
1: Iya.
0: Waduh.
1: Iya, cuma hari H doang.
0: Oh gitu.
1: Itulah perasaan anak rantau.
0: Iya,
1: Aul,
0: semangat ya pejuang rupiah.
1: Iya benar Aul, mudah-mudahan lah.
0: Iya.
1: Gak apa-apa lah, ya Allah gak pulang sekali pas lebarannya kan.
0: Iya.
1: Okay. Tapi kan gak dapat rendang dari rumah berarti.
0: Okay, Bang Rohit, malam ini mau request lagu kah?
1: Iya deh, mau request lagu karena Bang siapa yang barusan lagi galau ya lagunya.
0: Iya, Kak Coko Bang, lagi galau Kak karena Coko habis putus katanya.
1: Kenal dia buat Kak Coko ya, jangan galau-galau kali. Itu kan banyak yang lainnya Kak Coko.
0: Benar.
1: Lagi galau, ini ditambah lagunya nih, pengkhianatan lah apanya, judulnya lagi Aul apa, dari Sam Smith, Aul Unholy
0: dari Sam Smith. Ntar Bang, Aul cek dulu ya Bang, boleh pesan-pesannya dulu Bang.
1: Iya, kirim-kirim lagunya.
0: Iya, salam-salamnya
1: terkirim ya lagunya buat semua responer ya. Yang lagi dengar malam ini dan juga yang lagi live streaming di TikTok. Terus buat orang-orang yang lagi dikhianati, mudah-mudahan lagunya tersampaikan pada malam hari ini ya.
0: Iya.
1: Dan semoga besok bisa menjalankan hari-harinya.
0: Iya.
1: Ada lagunya Aul?
0: Sayangnya gak ada, belum masuk lagunya Bang.
1: Astaga, yaudah back sound aja deh Aul, puterin.
0: Apa?
1: Back sound aja puterin nantinya.
0: Kok back sound Bang?
1: Iya sih Aul, nggak lagunya nggak ada mulu.
0: Ya belum masuk Bang, belum diproduksi, nanti Aul catat, nanti Aul kasih ke musik direktur kita.
1: Oh ya udah.
0: Boleh terus diganti nggak Bang?
1: Ya udah One More Night aja deh.
0: One More Night. Dari siapa itu Bang?
1: Dari One More apa?
0: Meron 5.
1: Aiyah.
0: Iya Meron 5 di sini.
1: Ayo udah itu aja.
0: Oke, habis ini langsung Aul putarkan ya Bang.
1: Oke, terima kasih Aul.
0: Iya, terima kasih kembali Bang Rohit.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, responders udah bergabung bareng Aul ya dari Bang Rohit dan langsung request lagu dari One More Night Meron 5. Untuk itu langsung Aul putarkan habis ini tanpa berlama-lama, langsung saja. Selamat mendengarkan.

0: teman-teman. Sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tet, tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, tentunya masih bareng Aulia Responers dalam program musik malam yang menemani malamnya Responers di saat-saat mau tidur ini, tentunya dengan lagu-lagu pilihan dan requestan dari Pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Oke, tadi kita sudah putarkan satu lagu dari Cassandra, Cinta Terbaik. Responers, kita angkat terlebih dahulu satu telepon dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat malam Bang Aan. Apa kabar Bang Aan?
1: Kabarnya baik-baik juga.
0: Oh, alhamdulillah ya Bang Aan. Habis ngapain ini Bang Aan?
1: Ya ini lagi dengerin Respon FM Radio, lagi tiduran.
0: Oh gitu.
1: Tapi belum mulai tidur.
0: Oh gitu, iya. Oke Bang Aan, mau request kah supaya bisa nanti tidur?
1: Mau request lagunya dari Niji yang arti sahabat. Mm-hmm. Sama Westlife ya, yang Uptown Girl.
0: Westlife yang apa Bang?
1: Uptown Girl.
0: Oh gitu. Oke, ada lagunya dikirim buat siapa ini Bang?
1: Lagunya mau dikirim buat seluruh rombongan pasukan sahabat sejatiku. Di antaranya ada Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenshi, Kenjo, Algi, Haikal, dan buat seluruh rombongan aja.
0: Oke. Bang Aan, ini lagu dari Westlife yang Uptown Girl itu lagu lawas Bang, gak bisa kita puterin.
1: Oh, ini yang lagu yang pertamanya. Oh. Itu dulu Niji yang arti sahabat.
0: Oh, itu terus dulu ya Bang, oke.
1: Lagu yang keduanya Westlife Bebas, tolong pilihin ya.
0: Oke Bang, ada ini Bang. Oke, My Love Bang.
1: Terus spesialnya buat Kak Al yang lagi siaran aja. Mm-hmm. Ucapannya yang semangat terus siarannya sampai selesai ya.
0: Iya Bang Aan, terima kasih Bang Aan.
1: Kak Al tadi, Alit Abdillah juga request di sini ya lewat DM WhatsApp ya.
0: Siapa Bang Aan?
1: Alit Abdillah tadi kok. Kayak tadi aku denger loh, tadi jam berapa itu, 9-an kok kayak gabung.
0: Oh, gak ada Bang? Belum ada Bang?
1: Iya tadi Alit Abdillah tadi gabung request di sini, di radio sini.
0: Oh iya kah? Aku gak ingat juga Bang, di jam 9 ya? Jam 9 sama Kak Cici tadi Bang?
1: Iya, tadi aku denger kok.
0: Oh, itu sama Kak Cici berarti dia tadi Bang?
1: Iya lah, makanya itu aku bingung kok nggak dibalas-balas tadi, kok kayak aku nelfon temanku tadi.
0: Oh gitu.
1: Mau nanya lah ya.
0: Oke Bang Aan, habis ini langsung mau putarkan ya Bang Aan.
1: Mau nyapa juga buat Alit Abdillah. Mm-hmm. Yang sedang mendengarkan aja, yang tadi barusan gabung dari jam 9 tadi. Mm-hmm.
0: Oke Bang Aan, habis ini langsung mau putarkan ya.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Responers sudah bergabung bareng Aul dari Bang Aan yang dan langsung request lagu dari Niji arti sahabat, terus lagu dari Westlife katanya dipilih sama Aul. Jadi Aul pilih yang My Love ya Responers, biar pas nanti requestannya sampai kita closing ya. Untuk itu langsung saja Aul putarkan dan selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Iya, selamat malam responor. Satu lagu dari Westlife, My Love, telah membawa kita ke menit 51 di jam kedua atau jam terakhir ini. Yang berarti sebentar lagi kita bakalan closing ya responors. Nah, sebelum kita closing ini responors, kita putarkan terlebih dahulu satu lagu special request dari special request tambahan dari Kak Coko ya responders yang lagi galau malam ini, yaitu lagu dari Mahalini, Sisa Rasa. Dan langsung saja ulu putarkan dan ulu ucapkan selamat mendengarkan.

Iya, suara dari Mahal ini Responers dengan lagunya yang berjudul Sisa Rasa telah membawa kita ke penghujung di jam kedua atau jam terakhir ini ya Responers. Yang berarti program musik malam bakalan berakhir sebentar lagi. So, aku ucapkan terima kasih banyak ya Responers yang udah stay bareng awal dari jam 10 tadi ya sampai jam 12 sekarang. Tidak terasa sudah 2 jam berlalu Responers. Dan buat Responers yang gak sempat bergabung bareng awal, program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 sampai jam 12 malam ya Responers. Jadi pantengin terus Respon Radio 93.0 Official atau 93.0 FM Respon Radio. Responers biar gak ketinggalan. Untuk itu karena berada di penghujung jam, aku minta maaf jika ada salah kata, salah ucap dan ataupun requestan yang gak terputarkan ya Responers. Nah, Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani responden semuanya saat ini selama 2 jam ke depan. Ya, buat responden-responden semuanya di program Semangat Pagi yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung di Viko di 082155668003. Ya, tetap semangat buat responden semuanya di pagi hari ini. Mungkin banyak orang ngelakuin aktivitas ketika bangun tidur ya. Ada yang langsung main HP, apa segala macam. Dan tema pagi ini adalah cara menjaga energi kita tetap positif. Ya, gimana sih caranya supaya kita sebagai anak-anak muda bisa menjaga energi kita tetap positif? Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, kita mempunyai waktu yang terbatas dalam kehidupan ini. Untuk itu, kita harus berfokus pada hal-hal yang penting. Suatu ketika ada seorang guru memperagakan bagaimana caranya memasukkan batu ke dalam gelas. Ia mempunyai berbagai benda yang ia ingin masukkan ke dalam gelas tersebut, yakni batu, kerikil, dan pasir. Pertama, ia memasukkan batu yang besar. Ternyata masih ada rongga-rongga di antara batu itu. Kemudian, ia memasukkan kerikil. Selanjutnya, ia memasukkan pasir sehingga memenuhi isi gelas tersebut. Akhirnya, ia memasukkan air ke dalam gelas sampai gelas itu benar-benar penuh. Kisah ini mengandung pelajaran sebagai berikut. Kalau kita tidak menaruh batu yang besar terlebih dahulu, mungkin benda-benda yang lain tidak akan dapat masuk semuanya. Misalnya kita masukkan pasir terlebih dahulu, lalu kerikil, air dan baru batu, pasti semuanya tidak akan muat. Jadi, batu besar dulu, baru yang lain. Artinya, kita harus fokus pada prioritas tertinggi lebih dahulu. Kalau kita memfokuskan hidup kita dengan hal yang kecil-kecil saja, kita tidak akan mempunyai waktu untuk melakukan hal-hal yang besar. Anda mau sukses? Fokuslah pada hal-hal yang besar.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93.0 Respon Family Station. Balik lagi bareng Viko yang menemani respon semuanya di pagi hari ini. Ya, kita akan bahas tema kita adalah cara menjaga energi positif di tengah rutinitas yang kita lakukan. Namun sebelum itu, bagi respon semuanya di program Semangat Pagi yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ya, di sini sudah ada yang bergabung ya. Ya, assalamualaikum muda, selamat pagi.
1: Salam. Pagi lagi.
0: Apa kabar uda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih uda?
1: Ini lagi dengar-dengar musik.
0: Lagi dengar-dengar musik. Udah jam 6 udah standby udah ya.
1: Udah.
0: Wah, good.
1: Ya, sudah dilihat-lihat jam 5 belum ada.
0: Wah, jangan dong. Jam 5 masih tidur.
1: Dilihat-lihat setengah 6 belum juga. Dilihat-lihat jam 6 kurang 5 belum juga. Nah, dilihat jam 6 baru mulai bersir dia.
0: Iya dong.
1: Katanya.
0: Oke, mungkin udah lagi ngopi pagi ini ya.
1: Oh iya, udah ngopi, udah selesai.
0: Udah selesai ngopi. Nah, udah, Viko pengen tahu dong bagaimana sih cara udah itu menjaga energi positif udah.
1: Energi positif itu apa itu?
0: Kayak apa ya, supaya udah itu selalu apa ya, selalu positif. Iya, selalu fit.
1: Tidak letih gitu ya.
0: Iya, betul banget.
1: Itu bagus juga itu pertanyaannya.
0: Gimana udah? karena relate dengan tema kita pagi ini.
1: Iya, bagus itu. Kalau cara saya ini ya, menjaga energi itu ya. Ya. Jadi positif. Kalau saya cara menjaganya, oh ya, jaga stamina dulu. Nah, caranya itu kita sebelum kita beraktivitas itu ya.
0: Ya.
1: Sebelum kita melakukan aktivitas apapun lah, nah, kita harus apa namanya, pagi kita minum air putih dulu.
0: Betul, harus itu ya.
1: Ya harus itu. Itu keutamaannya pas kita bangun itu, kita minum air putih yang hangat-hangat. Gitu. Okay. Jangan hangat yang kerekak-kerekak itu.
0: Ya, siap.
1: Nanti hancur pula kita. Nanti kan ada pula nanti yang salah paham, nanti kata Uda Sultan misalnya minum air hangat lah, katanya kerker-kerker, langsung diminum. Kata pula itu orangnya.
0: Iya.
1: Soalnya kita sebutkan gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Ada juga itu yang terus kita melaksanakan olahraga pagi.
0: Olahraga pagi, betul.
1: Iya. Apapun lah olahraganya, sekurang-kurangnya 15 menit
0: itu. Yo gitu. Oke.
1: Sekurang-kurangnya itu.
0: Sekurang-kurang.
1: Iya, olahraga ringan.
0: 15 menit ya.
1: Iya, jalan di tempat atau boleh atau berlari-lari kecil. Sekeliling rumah, tapi jangan kalau ada rumahnya ada namanya selokan, hati-hati juga ya.
0: Siap.
1: Nanti cek lembab ke sana, katanya.
0: Oke, thank you Uda sudah bergabung.
1: Iya, itulah ya. Dari Uda dulu yang bisa Uda paparkan ya.
0: Siap. Terima kasih
1: kalau
0: Uda.
1: Kalau ada nanti di masa di warga, apa namanya, di responar kita atau dari kru-kru siar, terutama lagi yang sedang menyiar ini. Boleh juga membagikan supaya kami tahu juga gitu.
0: Oke, siap Uda, baik. Iya. Terima kasih banyak Uda pagi
1: sama-sama.
0: Hari ini ya.
1: Iya, ya, boleh request ini.
0: Boleh. Ini mau diputerin.
1: Requestnya senam pagi ya, enggak tujuh dulu lagunya.
0: Senam pagi.
1: Iya, atau olahraga boleh juga. Yang bernuansa-nuansa olahraga lah gitu.
0: Bernuansa-nuansa olahraga.
1: Ya, pokoknya judulnya terserah lah gitu. Jangan kalau enggak ada senam pagi atau yang berbau-bau senam, yang berbau-bau olahraga, yang bau.
0: Setahu Viko tidak ada udah.
1: Tidak ada yang berbaukan olahraga itu ya.
0: Coba.
1: Apa ya yang bagusnya ya.
0: Coba ya. Oke. Okay. Ini
1: yang enggak remix lah sedikit ada enggak tuh?
0: Oke, okay, nanti palingan Viko puterin lagu Alan Walker aja nanti ya, udah ya.
1: Ya, tapi yang Indonya ya.
0: Oh, yang Indo. Oke,
1: Yang
0: oke,
1: Indo
0: oke.
1: yang bagus, supaya udah mengerti juga apa yang dikatakannya.
0: Oke,
1: Jadi
0: siap.
1: kalau dia bahasa Inggris nih, katanya contohnya ini.
0: Oke, siap. Oke, oke,
1: Nah,
0: oke.
1: udah
0: Oke.
1: nggak ngerti.
0: Oke, siap. Terima
1: Iya,
0: kasih
1: iya.
0: ya
1: Iya,
0: sudah
1: sama-sama
0: berbagi ini
1: Piko.
0: ya. Oke.
1: Ya, selamat semangat pagi ya.
0: Siap.
1: Hidupkan
0: Assalamualaikum, Uda.
1: semangatmu.
0: Iya, hidup.
1: Oke, terima kasih Piko.
0: Yo, sama-sama, Uda.
1: Ya, Mas Tampukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Uda Sultan Leterw sudah bergabung pagi hari ini. Memang ketika kita menjaga energi positif, yang kita harus lakukan adalah memang bagaimana caranya supaya kita tetap positive vibe gitu ya. Ya, mungkin ada beberapa orang yang melakukan hal-hal yang berbeda ketika ingin melakukan hal-hal yang positif di pagi hari. Contohnya kayak Uda Suta LTW, ada mungkin kegiatan seperti misalnya olahraga dan sebagainya macam. Dan pernah nggak sih responnya ketika bangun tidur nih ngerasa bahwa wah semangat banget gitu ya. Tapi baru beberapa jam ke depan udah capek, udah kesel, atau udah kehilangan mood. Ya, ternyata responder menjaga energi positif itu bukan berarti harus selalu bahagia ya. Tetapi energi positif lebih tentang bagaimana nih kita merespon hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Ya, salah satu cara yang paling sederhana adalah memulai hari tanpa terburu-buru. Banyak orang langsung membuka media sosial ketika bangun tidur. Nah, ini jangan ya, jangan dilakukan. Kalau bisa, ya ketika bangun tidur langsung bangun minum air putih. Ya, akibatnya apa? Ketika kita ngelakuin hal seperti itu, tidur main bangun tidur langsung main HP, otak tuh langsung dipenuhi dengan berbagai informasi sebelum benar-benar siap menjalani hari. Coba deh di waktu yang akan datang, gimana responder perlu ngelakuin untuk menikmati pagi, minum air putih atau sekedar bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Ya, untuk Bang Aan nanti di segmen selanjutnya boleh telepon ya Bang Aan, terima kasih. Oke, tadi lagu yang ada remix-remixnya sedikit, Hari Bahagia dari Atta Halilintar feat Aurel akan menemani Uda Sultan Leterwe dan juga responder semuanya.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpelkan caranya, masih sayang dengan bumi kita.
2: Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responer dimanapun berada. Mungkin yang udah siap-siap berangkat kerja hari ini, semoga apapun aktivitasnya berjalan dengan baik. Kita lanjut ngebahas tema kita pada pagi hari ini adalah cara menjaga energi positif ya. Namun sebelum itu bagi responer semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga nih ya, yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, DM Viko di 0821556688003. Ya, salah satu cara paling sederhana adalah memulai hari tanpa terburu-buru ya. Banyak orang langsung membuka media sosial atau membaca berita begitu bangun tidur. Jadi itu tadi ya, banyak informasi yang masuk, akhirnya kita belum benar-benar siap menjalani hari. Ya, salah satu yang paling berpengaruh adalah lingkungan. Jadi lingkungan yang baik akan membuat kita baik, lingkungan yang tidak baik akan membuat kita tidak baik. Ya, bukan berarti menjauhi semua orang yang sedang punya masalah ya, tapi batasi diri dari kebiasaan mengeluh berlebihan atau gosip yang membuat pikiran ikut lelah. Kadang energi kita tuh terkuras bukan karena pekerjaan, melainkan karena terlalu banyak menyerap hal negatif di sekitar kita. Dan juga sering terlupakan adalah memberi apresiasi pada diri sendiri nih. Kita sering fokus pada target yang belum tercapai sampai lupa menghargai satu langkah kecil yang sudah berhasil dilakukan. Ya, jadi responnya semuanya harus tanam ke dalam mindset, sekecil apapun itu merupakan sebuah pencapaian dan harus bersyukur. Semoga hari ini responnya menjalani hari-hari dengan rasa syukur yang besar dan tetap on fire sepanjang hari ini. Stay tune di 93,0 FM.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Densus 88 Anti Teror Polri, Satuan Tugas Wilayah Sumatera.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responnya semuanya enggak kerasa di jam pertama kita telah usai. Tentu kita akan kembali di jam kedua nantinya, tetap bersama dengan Viko ya di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.